0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
3: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
6: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
7: Baik, bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Tunudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tunudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Tunudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum tugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
8: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
5: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiapkan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
10: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
9: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
10: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
11: Jadi kenapa kita pilih tendinya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPP Ningrat. Dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
10: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
12: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
10: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
13: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa, ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya, momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
14: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Pondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Iya, pendengar, di peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini 1 Juni 2026, tidak berlebihan kiranya kalau kita bertanya pada diri sendiri pagi ini, sudahkah kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Sudahkah kita bersikap adil kepada orang lain? Sudahkah kita menggunakan media sosial dengan bijak dan penuh tanggung jawab? Karena pendengar, mengamalkan Pancasila tidak harus mulai dari hal-hal besar. Senyum kepada tetangga, menghormati perbedaan pendapat, membantu sesama, serta menjaga kerukunan adalah langkah sederhana yang bisa memiliki makna besar bagi kehidupan masyarakat di negara Indonesia.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya kembali ke jati diri bangsa. Saatnya kembali memupuk semangat nasionalisme kita. Sudah terlampau jauh kita berjalan, dan terlampau jauh pula kita saling berjauhan. Bersih tegang demi kepentingan dan segala perbedaan, mengejar egoisme pribadi yang tak pernah berkesudahan. Saatnya kembali bergandengan tangan bersama merajut asa dan cita-cita. Pancasila adalah jawaban. Pancasila adalah harapan. Pancasila lahir melalui suatu proses yang demokratis, digali dari budaya luhur bangsa Indonesia, menjadi falsafah dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita kembali ke Pancasila, dan sudah sepantasnya lah kita mengamalkannya demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Ya, pendengar, hari ini Senin 1 Juni 2026 merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita bangsa Indonesia. Kita peringati hari lahir Pancasila, sebuah momen bersejarah yang menjadi tonggak lahirnya dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, pendengar, di tengah kehidupan dan dinamika kehidupan modern saat ini, terkadang kita lupa kalau Indonesia bisa berdiri kokoh hingga sekarang itu karena memiliki fondasi yang kuat, yaitu Pancasila. Ya, pendengar, Pancasila bukan hanya sebuah simbol negara atau sekedar teks yang hanya dibacakan saat upacara. Pancasila adalah nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. Saat kita menghargai perbedaan, itulah Pancasila. Saat kita membantu tetangga yang sedang kesulitan, itu adalah Pancasila. Saat kita mengutamakan musyawarah daripada pertengkaran, itu juga Pancasila. Di Kota Madiun yang dikenal dengan semangat kebersamaan dan kerukunan ini, pendengar, nilai-nilai tersebut masih dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari budaya gotong royong, kepedulian sosial, hingga rasa hormat kepada sesama tanpa memandang latar belakang. Ya, mendengar, hari lahir Pancasila bukan hanya mengajak kita mengenang sejarah, tetapi juga mengajak kita merenungkan bagaimana nilai-nilai tersebut terus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya gotong royong, kerja bakti setiap minggu pagi. Kemarin barangkali Anda yang di kampung sudah melakukan kerja bakti. Itu merupakan Pancasila, gitu ya.

digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta hari ini Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 dengan persiapan pasukan dan kedatangan pejabat negara. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

Ya, mendengar hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila, sebuah momen penting untuk mengingat kembali nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pagi ini pendengar, kita tidak hanya akan berbicara tentang sejarah atau teori Pancasila. Kita ingin mendengar langsung pengalaman Anda, karena sesungguhnya Pancasila paling terasa bukan di buku pelajaran, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, seringkali kita menganggap penerapan Pancasila adalah sesuatu yang besar dan rumit. Padahal, nilai-nilai Pancasila kita bisa kita temukan di sekitar kita. Misalnya, saat warga bergotong royong membersihkan lingkungan, saat masyarakat menjaga kerukunan meski berbeda keyakinan, ataupun saat keputusan di lingkungan RT diambil melalui musyawarah, atau ketika ada warga yang sakit dan tetangga saling membantu. Nah, pagi ini kita ingin mengajak Anda semuanya berbagi cerita bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan tempat tinggal Anda, pendengar. Apakah budaya gotong royong masih berjalan? Apakah musyawarah masih menjadi cara menyelesaikan persoalan? Atau mungkin ada kisah inspiratif tentang toleransi dan kepedulian sosial di lingkungan Anda? Silakan pendengar, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon 0351459198 atau line WhatsApp di 0811366907. Menurut Anda, seperti apa penerapan nilai-nilai Pancasila yang masih hidup di lingkungan tempat tinggal Anda saat ini? Kami tunggu di line telepon sekali lagi di 0351459198 atau 0811366907.

0: Akibat kemiskinan, keluarga dengan 12 jiwa ini terpaksa makan kulit singkong yang dimasak sebagai lauk bersantap nasi.
1: Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan gurih nasi pula. Terpaksa harus
2: ini konsumsi nasi asin karena

0: Ini beli beras. Ini juga deh.
1: Lo. Mau dibawa kemana itu?
0: Mau aku kasihkan ke orang-orang. Ini kakak udah gak makan kan? Pizza, roti, susu, boleh kan?
1: Boleh sih. Kok tiba-tiba, Dek?
0: Ini adek abis dengar berita. Banyak ternyata yang sampai gak bisa makan karena gak ada uang, kak. Adek nyesel. Selalu minta ibu macem-macem, tapi gak termakan karena cuma nafsu adek doang.
1: Syukurlah, adek ngerti sekarang. Kita tuh harus tahu bahwa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dan di bawah garis kemiskinan. Mereka bahkan berjuang mati-matian loh hanya sekedar untuk bisa makan setiap hari. Jadi kalau kita sebagai orang yang mampu, gak ada salahnya kan juga memikirkan mereka. Setiap kontribusi sekecil apapun dapat membawa perubahan besar. Kita mulai dari diri kita ya, Dek, untuk bisa membantu sesama.

0: Ya pendengar, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki sumber daya melimpah, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Dan di era digital seperti sekarang ini pendengar, ketika informasi begitu mudah tersebar dan perbedaan pendapat sering menjadi perdebatan, semangat Pancasila semakin penting untuk dijaga. Mari lebih bijak dalam berkomunikasi, lebih santun dalam menyampaikan pendapat, dan lebih peduli kepada sesama. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang rukun. Masih saya tunggu partisipasi Anda semuanya, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar Anda. Silakan Anda bisa telepon di 0351-459-198 atau WhatsApp di 0811-366-9907.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Ya, 99,7 Pro Satelit Medan mendengar juga di 105,5 MHz. Sana yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Juga selamat pagi Sana yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Sekali lagi, menurut Anda seperti apa penerapan nilai-nilai Pancasila yang masih hidup di lingkungan tempat tinggal Anda semuanya ya? Silakan, kami tunggu cerita dan partisipasi Anda di 0811-366-9907 atau di 0351-459-198. Sudah ada Bu Mami di Ponorogo. Selamat pagi Bu Mami. Selamat pagi Bu Mami. Kosongannya kecil ya. Kecil banget ya.
1: Iya toh.
0: Oke, udah. Oke, udah besar.
1: Sudah.
0: Oke, Bu Mami, di Ponorogo bagaimana menurut Bu Mami penerapan nilai-nilai Pancasila di sekitar tempat tinggal Bu Mami? Iya. Masihkah kuat?
1: Nanti contohnya satu saja.
0: Iya.
1: Yang sudah disebutkan ya toleransi, ya kerjasama, gotong royong yang punya sebutkan tadi sudah ya.
0: Iya.
1: Terbiasa.
0: Iya.
1: Ini satu contoh Mas Adi.
0: Ji.
1: Misalnya ada tetangga kita yang situ gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu misalnya di kelompok RT saya itu ada kelompok yasinan ya.
0: Yeah.
1: Kelompok yasinan ya bapak-bapak ya ibu,
0: yeah,
1: malam Jumat dan malam Selasa gitu.
0: Yeah.
1: Terus itu cukup anu, ketuanya diberitahu.
0: Yeah.
1: Besok pas 40 harian di rumah ini diminta di sana gitu ya.
0: Yeah.
1: Itu sudah enggak usah ngaturi satu-satu rumah per rumah atau pakai undangan tuh enggak.
0: Mm-hmm.
1: Cukup ketuanya. Habis itu ketua di-share di grup itu sudah. Itu kan sudah merupakan kemudahan ya.
0: Betul. Jadi selain itu, tetangga kiri kanan, undangan mungkin bisa disampaikan ke jemaah yasin untuk kepada ketuanya yang akan disebarkan atau diteruskan ke anggotanya gitu ya, Bu Mami ya.
1: Itu. Jadi ini sudah mulai lazim. Dulu kan ngaturi satu-satu, pendurenan itu kan ngatur-atur satu-satu, orang itu. Oke, ngata-ngataan, kula nuwun. Salam mereka lama, Mas. Habis itu pakai surat-surat kecil itu. Sekarang enggak. Sekarang pakai WA itu sudah cukup.
0: Okay.
1: Mereka sudah pada tahu dan saling hormat, nyatanya juga berhasil dan sukses. Itu yang
0: ya, datang juga banyak ya, Bu Mami ya.
1: Nggih. Jadi digital itu juga ada untungnya juga sih.
0: Ini positifnya digital memudahkan ketika kita akan menyebarkan informasi tidak harus satu door to door gitu ya, Bu Mami.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bagi yang menerima pesan juga enak, tinggal baca. Bagi yang mempunyai KW juga dimudahkan. Jadi kan sudah bentuk Pancasila, Mas.
0: Betul sekali, sepakatnya Bu Mami ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Betul. Ya, pikir saya kok enggak ada interaktif Mas Adi tadi.
0: Ada tadi, makanya saya tadi ditawarkan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di dialognya enggak ada, Bu, karena hari libur narasumbernya pada libur. Kita menghargai mereka yang libur.
1: Radionya tak bawa ke dapur.
0: Nggih.
1: Mirene ora nek koncone Mas Adi aku tak naik aja lah.
0: Nggih,
1: matur nuwun gitu
0: aja. Iya, terima kasih Bu Mami ceritanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Silakan tadi 0351459198 juga sudah dering. Anda bisa masuk ke line telepon 0351459198. Iya, pendengar. Seringkali kita mendengar bahwa tantangan zaman semakin kompleks. Namun nilai-nilai Pancasila sesungguhnya tetap relevan, gitu ya. Dan ketika masyarakat masih mau saling membantu, disitulah sila kemanusiaan hidup. Ketika warga tetap menjaga persatuan meski berbeda pilihan dan pandangan, disitulah sila persatuan bekerja. Ketika keputusan diambil bersama demi kepentingan bersama, disitulah semangat musyawarah dihadirkan. Gitu ya. Dan ketika semua itu bisa berjalan dengan baik, menarik sekali mendengar bagaimana kondisi di lingkungan Anda masing-masing, di mana nilai-nilai tersebut masih terjaga ataukah ada tantangan tersendiri dari dalam menerapkannya. Kalau ceritanya Bu Mami tadi, ketika ada jemaah yasin di sebuah lingkungan dan ketika ada orang yang apa ya, keseripahan bahasa Jawanya gitu ya, ingin kirim doa kepada almarhumah, langsung saja kirim undangannya ke ketua jemaah yasin. Selain mungkin tetangga kiri kanan ditambah tetangga kiri kanan supaya jemaahnya lebih banyak, doanya yang terkirim juga lebih banyak gitu ya. Ini dampak positif dari era digital, karena tidak harus door to door, orang per orang ngundangnya, tapi ngundangnya kepada kepala jamaah Yasin, sehingga kepala jamaah Yasin nanti meneruskannya ke para jamaah Yasinnya ya. Demikian cerita dari Bu Mami. Masih kita tunggu cerita dari Anda yang lain di 0351459198 atau 0811366907.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, kita masih bersama-sama di Madun pagi ini. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda semuanya untuk mengikuti dialog hari lahirnya Pancasila tentang memaknai Pancasila era sekarang bersama Nurhana Marantika Esos MA, dosen filsafat komunikasi interpersonal, manajemen periklanan dan protokoler Unida Gontor, bersama narator Bagas Aditya setelah yang satu ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran.
2: Tapi itu hoax.
3: Faktanya,
1: setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusurannya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemnaker 2026 dibuka, simak cara daftarnya. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 dibuka pada 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bishub Kemnaker, bishub.kemnaker.go.id, dan dipastikan tidak dipungut biaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, sekarang saya ajak Anda semuanya untuk menyimak dialog dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dengan topiknya memaknai Pancasila era sekarang bersama narasumber Nurhana Maranti KSOS MA, dosen filsafat komunikasi Unida Gontor bersama narator Bagas Aditya.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni kita kembali dihadapkan pada salah satu momen paling krusial dalam sejarah bangsa, hari lahir Pancasila. Tanggal ini menandai hari di mana Insinyur Soekarno di atas podium sidang BPUPKI tahun 1945 memeras saripati nilai luhur Nusantara menjadi 5 prinsip dasar.

hari ini, di tengah hiruk pikuk spanduk seremonial dan ucapan selamat di berbagai kanal media sosial, mari sejenak menepi dari formalitas. Hari lahir Pancasila sejatinya bukanlah perayaan ulang tahun semata, melainkan sebuah momentum tahunan untuk refleksi, sebuah kesempatan untuk berkaca dan bertanya pada diri sendiri. Seberapa Pancasilakah kita hari ini? Indonesia didirikan bukan sebagai negara agama, bukan pula sebagai negara sekuler, bukan untuk satu suku, dan bukan untuk segelintir golongan tertentu saja. Indonesia didirikan sebagai sebuah gotong royong yang akbar. Ketika kita merefleksikan hari lahir Pancasila, kita diajak untuk sadar kembali bahwa keberagaman kita adalah takdir yang indah. Kehilangan rasa toleransi dan tenggelam dalam polarisasi sama saja dengan menghancurkan fondasi rumah yang sudah dibangun dengan darah dan air mata oleh para leluhur kita. Bersama dengan akademisi dari Universitas Darussalam Gontor, Ibu Nurhana Marantika MA, mari kita sedikit membahas keberadaan Pancasila di era digital yang serba cepat.

0: Pancasila di era modern dan serba digital ini sangat menarik. Di satu sisi, teknologi memberi kita panggung besar untuk menyebarkan kebaikan. Di sisi lain, ini menjadi ujian berat bagi nilai-nilai luhur kita. Bagaimana memandang Pancasila saat ini?
1: Keberadaan Pancasila saat ini begitu ya. Jadi menurut saya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sudah semestinya menjadi pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sebagai warisan dari perjuangan pahlawan terdahulu, para pendiri, para pejuang Indonesia begitu ya, tetapi Pancasila ini menjadi pandangan hidup, menjadi ruh di dalam jiwa bangsa Indonesia begitu ya. Oleh sebab itulah kenapa kemudian Pancasila menjadi mata pelajaran atau mata kuliah wajib di sekolah dasar dan juga di perguruan tinggi begitu ya. Hal ini penting agar anak-anak atau mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memahami dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup dalam membentuk jati diri dan juga mengembangkan jiwa profesionalitasnya di bidang mereka masing-masing kelak.
0: Secara formal konstitusional, Pancasila menempati posisi yang tidak tergoyahkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun dalam ruang operasional pembuatan kebijakan, relevansi Pancasila hari ini berada di persimpangan jalan antara idealisme hukum dan realitas pragmatis. Lantas, sejauh mana Pancasila masih berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan publik dalam menentukan arah pembangunan nasional?
1: Pengambilan kebijakan publik, Pancasila sudah seharusnya dan semestinya begitu ya, menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan, dalam menentukan arah pembangunan nasional. Dan ini harus menjadi perhatian penuh, diperhatikan mutlak oleh para pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah atau penyelenggara negara, di mana Pancasila sebagai landasan pembentukan kebijakan untuk menentukan arah pembangunan Indonesia, baik secara normatif maupun praktis. Hal ini sudah seharusnya dipahami oleh pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan. Rakyat Indonesia memberikan mandat kepada penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan semua kebijakan atau regulasi yang diambil, yang diputuskan itu mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia, tidak kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
0: Saat ini layar gawai menyala sepanjang hari, selalu menampilkan tren terbaru di semua kanal media sosial hingga budaya pop Korea dan pop barat yang silih berganti membanjiri beranda. Bagi generasi muda hari ini, dunia tidak lagi dibatasi oleh sekat geografis. Mereka adalah digital native yang hidup di tengah pusaran arus budaya global. Lalu, apakah nilai-nilai Pancasila masih eksis di tubuh generasi muda? Ataukah ia kini mengalami pendangkalan makna dan hanya diingat sebagai hafalan saja?
1: Saya melihat bahwa nilai-nilai Pancasila masih eksis di kalangan generasi muda saat ini begitu ya. Tetapi bentuk eksistensinya mengalami sedikit perubahan seiring perkembangan teknologi dan budaya digital. Di satu sisi kita dapat melihat bahwa banyak generasi muda yang masih mengamalkan nilai Pancasila meskipun tidak selalu menyebutnya secara eksplisit sebagai implementasi Pancasila. Misalnya semangat gotong royong terlihat dalam pengalangan dana melalui media sosial, kemudian

0: Nah, Pancasila pada generasi muda sekarang. Hal ini juga bisa kita lihat dari praktek ujaran kebencian, intoleransi, penyebaran hoax, perundungan digital, begitu ya. Nah, kemudian hal ini diakibatkan karena derasnya arus globalisasi digital yang membawa berbagai nilai ideologi dan gaya hidup dari seluruh dunia. Begitu. Jadi Pancasila bisa menjadi sarana untuk menyaring, memfilter kebudayaan-kebudayaan global yang tidak sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia, begitu. Jadi penguatan nilai-nilai Pancasila di dalam diri generasi anak muda sekarang ini penting menurut saya, dan kita sebagai generasi yang sudah tua, begitu ya, ini perlu melakukan bimbingan juga, perlu mengawal generasi muda untuk memiliki ruh atau jiwa-jiwa Pancasilais, begitu ya.
1: Di era globalisasi yang serba digital, batas-batas negara seolah memudar. Informasi, gaya hidup, hingga paham dan ideologi dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah masuk langsung ke genggaman setiap warga negara tanpa permisi. Di tengah gempuran ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana menjaga kedaulatan berpikir bangsa dari infiltrasi ideologi asing, seperti liberalisme ekstrim yang kebablasan maupun radikalisme yang memecah belah?
0: Pancasila sebagai ideologi bangsa perlu dipahami secara kafah, menyeluruh, utuh, sehingga kedudukannya mampu menjadi filter dalam menangkal ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak bersifat tertutup terhadap perkembangan pemikiran dari luar, tetapi berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu ideologi, nilai atau praktik sesuai dengan kepribadian dan tujuan nasional Indonesia.
1: Di dalam negeri, kita sedang berada di era pasca politik elektoral yang menyisakan residu polarisasi di masyarakat. Ditambah lagi dengan gempuran algoritma media sosial yang membuat kita semakin mudah terkotak-kotak. Dalam kondisi ini, Pancasila relevan sebagai tali pengikat. Ketika perbedaan suku, agama, dan pandangan politik ditarik terlalu kencang hingga nyaris retak, Pancasila hadir sebagai titik temu. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengambil tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Apakah keberadaan tema tersebut relevan dengan kondisi saat ini?
0: Jadi, di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi komunikasi saat ini, saya rasa tema hari lahir Pancasila, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, masih sangat relevan untuk diangkat saat ini. Karena hal ini untuk semakin mempererat, menyatukan, begitu ya, mengingatkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita punya ideologi Pancasila, dan ini menjadi alasan kita tetap bersatu, kita mewujudkan perdamaian dunia karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
1: Bagi generasi muda hari ini, terutama Gen Z dan Gen Alpha, Pancasila bukanlah barang asing. Mereka melihat Garuda Pancasila tergantung di dinding kelas, menghafal kelima silanya di luar kepala, bahkan mengikuti upacara setiap hari besar nasional. Namun, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara mengetahui dan memaknai. Banyak pihak mengeluhkan bahwa generasi sekarang kurang bisa meresapi dasar-dasar dari lima sila Pancasila. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini bukan karena mereka tidak cinta tanah air, melainkan karena adanya beberapa faktor mendasar yang mengubah

0: cara mereka berinteraksi dengan nilai-nilai kebangsaan. Dan sebagai warga negara, kita wajib tahu apa dampak-dampak buruk atau negatif akibat kurangnya pemahaman akan keberadaan Pancasila.
1: Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif baik secara individu, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak selalu muncul secara langsung, tetapi dapat berkembang secara bertahap dan mempengaruhi ketahanan sosial. Yang paling mengkhawatirkan adalah hilangnya jati diri bangsa yang menyebabkan melemahnya semangat persatuan bangsa dan menurunnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air.
0: Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila telah melewati berbagai halangan dan rintangan. Namun, ujian di era modern ini memiliki karakter yang sangat berbeda dari masa lalu. Jika dulu ancaman terhadap Pancasila berwujud pemberontakan fisik atau konfrontasi ideologi politik yang kasat mata, hari ini tantangan itu datang secara halus, tidak terlihat, dan langsung menyusup ke ruang paling privat dalam kehidupan kita.
1: Besar Pancasila dalam mempertahankan eksistensinya di tengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini, saya melihat bukanlah dari sisi keberadaan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara, tetapi justru bagaimana kemudian kita mampu menjaga relevansinya, kemudian kita mampu memahami dan mengamalkan Pancasila, khususnya generasi muda kita saat ini, menjaga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat seperti sekarang ini.
0: Ketika dirumuskan pada tahun 1945, Pancasila lahir untuk menjawab tantangan kemerdekaan dan persatuan sebuah bangsa baru. Namun, kehebatan Pancasila terletak pada sifatnya yang fleksibel dan visioner. Ia tidak dirancang sebagai teks kaku yang usang dimakan zaman, melainkan sebagai sebuah ideologi terbuka. Lantas, bagaimana Pancasila memandang isu-isu global modern seperti pelestarian lingkungan dan perkembangan kecerdasan buatan atau AI?
1: Keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tidak menolak globalisasi, kemajuan teknologi maupun inovasi ilmiah. Pancasila justru berfungsi sebagai kompas moral dan etika bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan dunia modern tentunya ya, agar tetap berjalan sesuai dengan nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, persatuan bangsa, dan keadilan sosial. Dalam kaitannya konteks krisis iklim, nilai-nilai Pancasila menekankan tanggung jawab warga negara Indonesia untuk selalu menjaga keberlanjutan alam, menjaga keseimbangan ekosistem begitu ya, dan melestarikan yang itu selalu saya dari SD, dari saya sekolah dasar selalu diajarkan untuk melestarikan lingkungan, melestarikan alam, menjaga keseimbangannya begitu ya. Ini bagian dari nilai-nilai dalam mengamalkan Pancasila. Lalu kemudian dalam kaitannya merespon perkembangan kecerdasan buatan, nilai-nilai Pancasila menjadi panduan dalam pemanfaatan dan penggunaan AI, yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan mengurangi martabat, kebebasan, dan keadilan sosial.

Maknai hari lahir Pancasila adalah tentang meneruskan kembali langkah kaki kita yang mungkin sempat melenceng. Pancasila bukanlah dogma kaku yang mengekang, melainkan kompas moral yang dinamis. Ia menjaga agar kapal besar bernama Indonesia tidak tersesat dan karam dihantam badai oleh zaman. Mari kita jadikan peringatan 1 Juni ini sebagai momentum untuk memperbarui komitmen kita. Bukan lagi sekedar bangga memiliki Pancasila, melainkan bangga karena kita telah menghidupkannya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Selamat hari lahir Pancasila.

0: Nah, upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngini. Dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ini. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Senin 1 Juni 2026. Sesaat lagi nanti saya ajak Anda semuanya untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 tingkat kenegaraan langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Sesaat lagi pendengar ya.

Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bahtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila dan butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan pendengar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan pendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar, untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan pendengar, kita ikuti songkatnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

memasuki lapangan upacara, mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar.
1: Parade. Istirahat di tempat.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos Emhan, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Yang benar masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang benar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga benar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dengan mohon berdiri.
0: Ya, pernyataan Presiden
3: acara pernyataan terakhir Pancasila tahun 2026 siap dimulai, laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个生日到亮，
1: undangan disilakan duduk kembali。Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Kega senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti mengenikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Gresik.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 个神人刀，两。
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Go, senyada!
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Ya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik,

kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh kehidupan

0: gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Satu yang berlaku semua ini, inilah kita tetap disini bersama.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolonganmu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: が戦者だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandia Fanding, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama melihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
2: Satu, ketuhanan yang maha esa. 2 hours later.
0: Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamari, ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga, negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama di penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Milosevic, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari tim ini yang dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.

pengacaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencik 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very detailed.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: It was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
3: But anyway, I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Soebo Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebo Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik,

0: Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rengki Ready City bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
1: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak akan bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
0: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
2: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
0: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol sudah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 1 Juni 1945 memperingati hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Soekarno mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar dari negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Artinya, 5 asas atau dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan

0: 99,7 program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Saya Madarisa, senang sekali menyapa Anda mendengar di awal pekan, masih dalam rangka hari lahir Pancasila yang kita peringati di awal bulan Juni 2026. Momentum bersejarah tentunya juga membuat kita selalu ingat dengan dasar negara sekaligus juga panduan ya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Jadi bukan sekedar rangkaian sila yang kita hafalkan, tapi nilai-nilai yang menjadi perekat keberagaman. Hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, Mada temani Anda pendengar dengan sajian campur sari di awal perjumpaan kita hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kami gulirkan lagu-lagu campur sari, kami akan ajak Anda dulu untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang berkumandang pada menit 34 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya pendengar. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah

Boom! أشهد أن

أشهد أن

Mm-hmm.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Seekor ular masuk ke gudang pertukangan. Ketika merayap di pojok gudang, ular itu menyenggol sebuah gergaji dan sedikit melukai dirinya sendiri. Pada saat itu, dia berbalik dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya terluka. Kemudian, tanpa memahami apa yang terjadi padanya dan berpikir bahwa gergaji itu akan menyerangnya, ular itu memutuskan untuk melilit gergaji. Semakin kuat ia melilit, semakin ia terluka parah. Terkadang kita meluapkan amarah, berpikir untuk menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Tetapi sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Tidak perlu menanggapi setiap ucapan yang menyakitkan sekalipun. Belajar sabar dan untuk tidak membalas. Bila kita berada di posisi yang benar, orang yang memusuhi kita akan jatuh dan menelan kata-katanya sendiri. Semoga kita dijadikan orang-orang yang sabar dan berlapang dada. Amin.

0: Rina, sebutkan profesi apa yang paling mulia yang kamu tahu.
1: Guru, Pak.
0: Salah.
1: Terus apa dong, Pak?
0: Nelayan.
1: Kok bisa?
0: Karena setiap harinya menyelamatkan ikan-ikan yang tenggelam.
2: Intermezzo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Update info terkini, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh langsung mengevaluasi pelayanan puncak haji 2026 di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Hal ini dilakukan setelah seluruh jemaah yang mengambil skema nafar sani meninggalkan Mina sekaligus menandai berakhirnya puncak ibadah haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf telah meminta jajarannya untuk memeriksa seluruh aspek pelayanan secara menyeluruh. Di antaranya terkait pergerakan jemaah, fasilitas tenda, konsumsi dan transportasi, tata kelola kesehatan, serta pelaksanaan murur. Meski begitu, Gus Irfan, panggilan akrabnya, menyatakan pemerintah tetap menerima masukan dari jemaah, petugas, hingga DPR. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Menhad selalu mengungkapkan mengapa evaluasi pelaksanaan puncak haji 2026 dilakukan lebih awal. Menurutnya hal ini karena pemerintah Arab Saudi telah menetapkan jadwal tahapan awal untuk penyelenggaraan haji tahun 2027. Info lainnya, pendengar, bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News. Dan jangan lupa dengarkan siaran kami juga secara digital di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya pendengar, hari lahir Pancasila yang diperingati tepat di awal bulan Juni tentu jadi sebuah momen bagaimana kita mengingat kembali proses panjang perumusan dasar negara yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Peringatannya yang selalu dimaknai sebagai penguatan komitmen tentang bagaimana persatuan dan kebinekaan Indonesia tentunya membuat kita semuanya juga semakin mengingat ya bagaimana sejarah terbentuk di saat Pancasila bermula, di mana Jepang mengalami kekalahan di Perang Pasifik kala itu di tahun 1945. Nah, pendengar, tentunya tidak hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih saja di lingkungan Anda. Banyak hal yang perlunya kita terima sebagai kenangan-kenangan dari lahirnya Pancasila kala itu. Bagaimana kita mencintai negara Indonesia ini tidak hanya sekedar narasi saja ya, tetapi hal-hal yang kiranya tidak pantas dilakukan sebagai warga negara Indonesia tentu tidak harus dilakukan, dan apa yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia itulah yang perlu dirumuskan juga ya. Setiap kali ada generasi muda yang muncul di hadapan kita semuanya, contoh terbaik itulah yang akan menjadi catatan penting dalam perjalanan bangsa menuju bangsa Indonesia yang lebih baik. Sekarang ini kita di menit 3 lewatnya dari pukul 12 siang, pendengar, masih dalam rangka hari lahir Pancasila. Dan juga Anda yang hari ini libur ya, tentu dengan nuansa selepas Idul Adha, orang-orang memilih untuk kembali melaksanakan puasa di awal pekan kali ini. Ada yang memang sudah kembali ke perantauan, kembali ke tempat aktivitas untuk melaksanakan kembali tugas-tugasnya mereka. Ada juga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah dengan cuaca yang saat ini cukup cerah, pendengar ya, di 32 derajat Celsius. Tentu kita akan hademkan, kita akan hangatkan juga bagaimana pikiran-pikiran Anda saat ini, karena kembali ke kegiatan rutinitas selepas libur panjang tentu bukan hal yang mudah ya. Kita ademkan sama-sama dengan lagu-lagu Campursari, pendengar. Bagi Anda juga yang sudah kembali mengkonsumsi jamu yang katanya lebih manjur daripada obat-obat instan zaman sekarang untuk mengembalikan vitalitas Anda ataupun juga untuk membersihkan racun-racun dalam tubuh Anda selepas Anda cukup kilaf ya dengan libur panjang kemarin, apa saja dikonsumsi, tentu jamu bukan pilihan yang salah, karena secara alami jamu punya khasiat yang luar biasa juga. Dengan kandungan-kandungan dari setiap jamu yang kita konsumsi, dipercaya oleh sebagian orang bahwa manfaat jamu ini tentunya akan lebih baik ketika dikonsumsi dalam tubuh kita sehari-hari. Tetapi tetap harus memperhatikan historical medis Anda juga ya, pendengar ya. Apakah Anda juga termasuk orang yang bebas mengkonsumsi jamu, atau ada beberapa pantangan yang memang tidak boleh dikonsumsi, karena tidak semua jamu itu cocok ya bagi semua orang. Ada yang memang tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi jamu tertentu, ada yang memang diharuskan mengkonsumsi jamu supaya energi dalam tubuh bisa kembali bangkit secara natural.

Ya pendengar, benar gak sih sebetulnya kalau kita sering kedutan mata, ada yang bilang mau dapat duit, ada yang bilang pertanda kabar buruk. Nah, hal-hal yang seperti ini yang pernah berkembang di masyarakat, tentunya kita harus cross check ya. Umumnya sih masyarakat Indonesia masih percaya bahwa mata berkedut itu karena hal-hal yang tidak bagus akan terjadi, atau mata berkedut itu dipercaya akan mendapatkan uang. Tapi sebenarnya di beberapa hal mata berkedut itu, kalau dikutip dari Dr. Saddam Ismail, berkedut mata itu dipicu oleh kelelahan mata. Kemudian ada juga dikarenakan terlalu banyak kafein, kemudian stres, atau bahkan kurang tidur, pendengar. Jadi eyelid mikokimia ini bukan karena ada yang

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengajak semua elemen masyarakat menanamkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. PLT Wali Kota Madiun menegaskan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial, namun momentum untuk mempererat kebersamaan dalam membangun daerah. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APTI, Kabupaten Ngawi, mengharapkan Pemda setempat membantu perluasan lahan tanam dan pangsa pasar tembakau. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya Senin 1 Juni 2026. Saya Madaristu.
1: Dinamika Siang, Dinamika Siang.
0: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengajak semua elemen masyarakat menanamkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Eka Wulan melaporkan.
2: Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengajak masyarakat terutama generasi muda mengamalkan Pancasila. Menurutnya, nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Hal itu diungkapkan Lisdia Rita usai menjadi inspektur upacara hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026. Lisdia Rita menyatakan semangat kebersamaan dan gotong royong harus terus ditanamkan dalam jiwa. Tidak hanya diterapkan di lingkungan sekitar, tetapi ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Ponorogo agar lebih baik.
3: Lahir Pancasila, jadi intinya lahirnya semua serba berproses, semua menuju kemenangan waktu itu. Nah, di sini saya bersinergi dengan PNI, dengan Polres, dengan Kejaksaan, pokoknya bersinergi dengan semuanya, stakeholder, dan intinya semua bersama-sama kita juga membangun Ponorogo. Nah, apalagi tadi banyak anak-anak pemuda-pemudi, nah sehingga ayolah kita terapkan Pancasila di dalam diri masing-masing, sehingga kita bisa menerapkan itu ke masyarakat.
2: Pada sisi lain, dalam amanatnya, Bunda Rita sapan akrabnya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Di samping itu, ia juga memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir memenuhi rasa keadilan publik serta menjamin hak-hak masyarakat. Ia juga berpesan agar semua elemen masyarakat bersama-sama melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi bangsa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Madiun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dan selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan pada peringatan hari lahir Pancasila. Selengkapnya, Ulfa Larasati.
4: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman Pendopo Ronggo Jumeno. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Hari membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila merupakan pemersatu bangsa sekaligus fondasi perdamaian dunia. Pancasila disebut sebagai jangkar moral dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Usai membacakan pidato tersebut, Hari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa berbagai perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sesuai nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.
5: Mari kita wujudkan daerah kita yang aman, damai, dan sejahtera dengan semangat gotong royong. Jika ada perbedaan di antara kita, selesaikanlah dengan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jangan biarkan ego hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok yang akan merusak keharmonisan yang telah kita rawat bersama selama ini.
4: Hari menambahkan keberhasilan mewujudkan visi Kabupaten Madiun bersahaja membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi, memperkuat persatuan, serta menjaga suasana daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Ia berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, PLT Wali Kota Madiun menegaskan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial, namun momentum untuk mempererat kebersamaan dalam membangun daerah.
4: Pemerintah Kota Madiun menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara tersebut dilaksanakan di Balai Kota Madiun. Usai menjadi inspektur upacara, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya bersifat seremonial, namun menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah.
6: Ya tentunya seluruh untuk masyarakat Madiun momen hari lahir Pancasila ini sebagai salah satu fondasi ya, sesuai dengan tema Fondasi Perdamaian Dunia. Sehingga hari ini saya berharap ini hari lahir Pancasila sebagai fondasi kebersamaan seluruh masyarakat Kota Madiun dalam membangun Madiun ke depan, sehingga nanti Madiun ini dibangun oleh seluruh masyarakat di Kota Madiun.
4: Bagus juga menyinggung pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, Kota Madiun dihuni masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, ras, dan suku yang beragam, namun telah hidup berdampingan secara harmonis. Bagus pun berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan di daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, pendengar. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan menilai hari lahir Pancasila merupakan momentum untuk meneguhkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan para siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reska.
7: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan menilai peringatan hari lahir Pancasila bukan sekadar peringatan hari lahir dasar negara. Hari lahir Pancasila dianggap sebagai momentum untuk meneguhkan nilai-nilai yang hidup dalam keseharian siswa. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Gusdinar, mengatakan Pancasila dimaknai sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Ia juga menerangkan implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya berhenti pada pembelajaran di kelas.
8: Lalu implementasinya tidak hanya berhenti pada pembelajaran di kelas, tetapi diwujudkan juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya misalnya nilai ketuhanan ini diwujudkan melalui pembiasaan ibadah, ya, pembiasaan ibadah, kemudian penguatan karakter spiritual.
7: Selain itu, Nanang menyebut nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga diupayakan terus diwujudkan di SRMA 23 Pacitan, seperti pelibatan setiap siswa dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan siswa yang terdiri dari berbagai latar belakang. Ia menegaskan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipelajari, namun juga dipraktikkan langsung para siswa, baik di sekolah maupun di asrama. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Momentum peringatan hari lahir Pancasila diharapkan menjadi tonggak semua pihak untuk lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sabrina melaporkan.
9: Lahirnya Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara Indonesia melalui perjalanan panjang pengorbanan dan juga toleransi yang tinggi. Hal itu disampaikan Ketua Legum Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Madiun Agus Seto saat ditemui RRI terkait peringatan hari lahir Pancasila. Menurut Agus Seto, untuk merumuskan Pancasila terutama sila pertama terjadi perdebatan yang alot. Namun dengan mengutamakan toleransi dan persatuan akhirnya diperoleh kesepakatan. Dari yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Agus Seto berharap para generasi muda dapat menghargai hasil perjuangan pendahulu yang telah melahirkan Pancasila. Generasi muda harus mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
10: generasi muda itu supaya lebih mendalami lagi tentang makna dan apa isinya Pancasila. Apalagi akhirnya Pancasila kan melalui proses yang panjang, sehingga antara perdebatan untuk menentukan sila-sila itu sampai sila pertama sampai kelima.
9: Sementara itu, Akademisi Universitas Merdeka Unmer Madiun Sigit Saptonugroho mengaku prihatin dengan kondisi saat nilai-nilai Pancasila mulai ditinggalkan. Satu di antaranya mengenai sopan santun, saling menghargai mulai luntur di kalangan generasi muda. Karena itu, Sigit Saptonugroho berharap di momentum hari lahir Pancasila ini dapat menjadi tonggak bersama untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
11: Ya, harusnya ini sebagai satu momentum bahwa peringatan ini ya kewajiban kita bersama sebagai anak bangsa, ya paling tidak itu bagaimana agar generasi muda ke depan itu ya minimal paling tidak mengenal, kemudian juga bisa mengamalkan dari nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri. Kalau sekarang itu kan mungkin butir-butir Pancasila itu kan kayaknya anak sekarang nggak kenal, itu kan jadi keprihatinan kita, Pak itu.
9: Harapan yang sama disampaikan Ketua Generasi Merah Putih Peduli Lingkungan Gema Adventure Ponorogo M. Rijal Prasetyo. Selaku generasi muda, Rijal juga mengajak dan mengingatkan agar generasi muda mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang mempunyai dampak positif terhadap lingkungan dan negara.
10: Harapan untuk generasi muda adalah dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, serta dapat memberikan dampak positif bagi sesama, alam, dan sekitarnya sesuai norma yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.
9: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengambil tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Pendengar, cuaca Madiun Raya 1 hingga 3 Juni 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan. Peluang hujan ringan dapat terjadi di sekitar dataran tinggi atau pegunungan wilis dan lawu.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis analisis indikator iklim global terkini menunjukkan adanya kecenderungan kondisi El Nino di Samudra Pasifik yang ditandai dengan nilai indeks Nino 3,4 sebesar lebih dari 0,99 dan SOI sebesar kurang dari 12,4. Kondisi ini dapat mengurangi pasokan uap air ke wilayah Indonesia, sehingga berpotensi menurunkan curah hujan terutama di wilayah selatan Indonesia yang mulai memasuki musim kemarau. Di sisi lain, menguatnya monsun Australia yang membawa masa udara kering serta minimnya gangguan cuaca signifikan di sekitar Jawa Timur turut mendukung dominasi cuaca cerah. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Sti Aris mengatakan, keberadaan siklon tropis Jiangmi dan daerah tekanan rendah di Laut Cina Selatan juga berperan menarik masa udara ke arah utara, sehingga wilayah selatan Indonesia termasuk Jawa Timur cenderung lebih kering. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam 3 hari ke depan, cuaca wilayah Madiun Raya didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Peluang hujan dengan intensitas ringan skala lokal dapat terjadi di wilayah sekitar daratan tinggi atau pegunungan wilis dan lawu.
12: Untuk prospek cuaca 3 hari ke depan, wilayah Madiun Raya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di sekitar pegunungan wilis dan pegunungan lawu.
9: Stiaris menghimbau menghadapi potensi El Nino 2026 yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering di Jawa Timur, termasuk Madiun Raya, masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air, serta menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara efisien. Masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan suhu udara, cuaca panas, resiko dehidrasi, serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat selama musim kemarau. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi mengharapkan Pemda setempat membantu perluasan lahan tanam dan pangsa pasar tembakau. Selengkapnya disampaikan Imam Malik.
13: Musim kemarau diketahui baik untuk tanaman tembakau. Terlebih, musim kemarau tahun 2026 diprediksi berlangsung lebih panjang dan terik. Sehingga hal ini menjadi potensi harapan bagi petani tembakau. antara lain di Karangjati Kabupaten Ngawi. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi mendorong pemerintah setempat untuk perluasan lahan tanam dan pangsa pasar. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan cuaca panas ekstrim justru membawa harapan bagi sebagian petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Sebagian petani tembakau mulai mempersiapkan lahan semaian bibit tembakau. Sojo mengungkapkan musim kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun banyak faktor yang mempengaruhi tanaman tembakau, termasuk pupuk hingga harga jual saat panen. Harapannya pemerintah daerah dapat lebih aktif membangun sistem tata niaga tembakau yang berpihak kepada petani. Sojo mencontohkan Kabupaten Pamekasan yang telah memiliki peraturan daerah terkait biaya pokok produksi tembakau sehingga posisi tawar petani lebih kuat di hadapan pabrik. Sojo juga berharap semakin banyak perusahaan atau vendor yang bermitra dengan petani tembakau Ngawi.
14: Alhamdulillah sebenarnya semua pabrik itu membutuhkan tembakau Karangjati. Hanya kita jaringan yang kemitraan itu belum bisa sempurna. Kita masih terus-menerus mengupayakan karena memang juga tidak semua pabrik bisa masuk. Sedangkan kemitraan kita dengan perusahaan-perusahaan, pabrik itu tidak bisa petani langsung ke pabrik, tapi biasanya juga mereka sudah punya semacam endos ya, perusahaan yang diserahi untuk menyiapkan bahan baku. Pabrik tidak mau bertele-tele, pabrik sudah bekerja sama dengan perusahaan, nah perusahaan itulah nanti yang bermitra dengan petani.
13: Saat ini ada salah satu perusahaan yang masih aktif bermitra dengan petani tembakau Ngawi, yakni PT Merabu. Melalui kerjasama dengan PT Merabu, petani mendapat pendampingan budidaya, bantuan sarana produksi, hingga jaminan pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Polres Ngawi melalui Babin Kamtipmas Desa Sidolaju melakukan monitoring pemanfaatan pekarangan pangan bergizi yang ditanami jagung di Kecamatan Widodaren sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai bentuk implementasi program tersebut, jajaran Babin Kamtipmas aktif melaksanakan sambang dan monitoring pemanfaatan pekarangan pangan bergizi di wilayah desa binaan untuk mendukung ketersediaan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapolres Ngawi, AKBP Prayoga Angga Widiatama mengatakan, pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan seperti jagung merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian pangan masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dukungan masyarakat terhadap program ketahanan pangan nasional. Melalui kegiatan ini, Polres Ngawi berharap sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, serta mewujudkan Kabupaten Ngawi yang mandiri, pangan, dan tetap kondusif.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Pendengar, Kepala SRMA 23 Pacitan menyebut seluruh komponen SRMA 23 Pacitan berperan untuk menumbuhkan pendidikan karakter di antara para siswa. Angela Reska melaporkan selengkapnya.
7: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan, Nanang Adanggus Dinar, menilai bahwa pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui teori. Menurutnya, seluruh komponen SRMA 23 Pacitan memiliki peran untuk mewujudkan pendidikan karakter yang baik untuk para siswa. Nanang mencontohkan, para guru selama ini selalu berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran.
15: Guru misalnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, pembiasaan disiplin dan juga pengembangan kompetensi siswa baik melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler dan juga kokurikuler. Wali asuh dan wali asrama itu juga berperan sebagai pendamping ya, yang membantu siswa menghadapi berbagai tantangan kehidupan, perkembangan diri ya, juga mereka hadir sebagai figur pengasuh ya, yang mendampingi siswa selama menjalani kehidupan bersama di lingkungan asrama.
7: Tidak hanya itu, seluruh tenaga kependidikan yang ada di SRMA 23 Pacitan juga diharapkan menjadi teladan dalam bersikap. Hal ini dilakukan supaya para siswa memperoleh lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai tanggung jawab, toleransi, dan kebersamaan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Mengakhiri dinamika siang hari ini, pendengar, kami kabarkan informasi dari reporter kami, Eka Wulan, menyoal Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang menggelar pertandingan sepak bola melibatkan 16 klub dalam ajang Supercopa 100 Tahun Gontor.
2: Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG Ponorogo mengadakan pertandingan sepak bola memperingati satu abad atau 100 tahun PMDG. Eksebisi sebagai laga pembuka ajang Super Copa 100 tahun PMDG itu mempertemukan Gontor FC dengan Timnas All Star di Darussalam Gontor Stadium DGS Minggu sore 31 Mei 2026. Ketua Umum Panitia Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Profesor Dr. Kyai Haji Hamid Fahmi Zarkasi mengatakan, ajang tersebut bukan hanya sekadar olahraga, tapi memberikan pendidikan karakter bagi para santri, terutama dalam hal sportivitas dan menjunjung tinggi kejujuran.
16: Ini adalah salah satu kegiatan yang mendidik anak-anak bahwa bermain itu harus sebaik-baiknya. Ini salah satu bidang bahwa olahraga bukannya sesuatu yang tidak penting. Ya, sambil melatih anak-anak itu, dia juga berdakwah. Ya, anak-anak olahraga, habis itu sholat, dan sebagainya. Ini salah satu pintu dakwah. Ya, kalau ada anak Gontor yang mau jadi pemain sepak bola setelah itu, terserah, tidak ada masalah.
2: Profesor Hamid Fahmi Zarkasi merasa bangga ketika nantinya ada santri atau alumni PMDG yang memiliki kemampuan luar biasa di bidang olahraga hingga menjadi pemain nasional. Ia mencontohkan ada alumni pondok dari Jakarta yang menjadi pemain basket hingga ditunjuk menjadi trainer basket SMA Islam seluruh Jakarta. Itu artinya alumni pondok tidak hanya piawai dalam berdakwah tetapi juga dalam bidang olahraga. Di Pondok Modern Darussalam Gontor sendiri, para santri tidak hanya mendapat ilmu keagamaan, tetapi akademik dan non-akademik termasuk salah satunya ekstrakurikuler sepak bola. Bahkan PMDG memiliki 10 klub yang rutin melakukan latihan. Seperti diketahui, ajang Super Copa memperingati 100 tahun Gontor diikuti 16 klub. Bukan hanya tim dari pondok pesantren, melainkan juga dari swasta. Pertandingan sepak bola itu digelar hingga akhir Juni, bahkan terbuka untuk umum sekaligus menjadi ajang hiburan bagi masyarakat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

99,7 Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Prodangdut hadir lagi. Meskipun di awal pekan sudah disapa dengan tanggal merah, tapi semangat tidak boleh punah begitu ya. Sampai nanti jam 3 pendengar, kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda dan juga pilihan kami tentunya. Lagu-lagu dangdut terbaru tidak lupa juga kami suguhkan untuk Anda semuanya di awal pekan 1 Juni 2026 kali ini. Ya pendengar, sudah disambut sama Via Valen Bojogala ya. Jadi kalau kiranya memang kondisi tersebut sedang Anda alami, apa resepnya harusnya? Menghadapi seorang pasangan yang galak itu, kalau versi Anda seperti apa pendengar ya? Tentu yang namanya harmoni keluarga menjadi salah satu hal yang diinginkan oleh hampir semua orang begitu ya. Karena beberapa orang memang memutuskan untuk lebih lama lagi untuk memiliki pasangan karena suatu hal. Ada yang memang sudah terjebak dalam sebuah komitmen namun mendapati cekcok dalam keluarga, kadang-kadang juga perbedaan pendapat yang seringkali sebetulnya adalah hal yang wajar terjadi dalam sebuah keluarga. Kalau menurut Anda pendengar, menghadapi orang yang galak itu seperti apa sih? Menghadapi orang yang apa ya, mudah marah, judes, galak, versi Anda seperti apa? Anda boleh gabung di 459198 0811-366-9907 sampai nanti jam 3 untuk Anda yang mau bergabung di saat momen liburan hari lahir Pancasila, silahkan pendengar. Atau ada yang lagi OTW ke suatu tempat yang jauh di sana,

0: Jawa nopo sing paling cilik?
1: Gurem.
0: Salah.
1: Tumo.
0: Salah.
1: Lha apa ya?
0: Cacing.
1: Lho gak iso cacing.
0: Tumo mbek gurem lho kadang si cacingan.

0: Ada bang siapa yang sudah gabung di 459198? Selamat siang Pro Dangdut. Sugeng siang Bapak.
1: Sugeng siang Mbak Yu.
0: Sehat
1: Mbak Yu ye.
0: Alhamdulillah panjenengan pripun sampun sehat.
1: Dengan gua dungak-dungakan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mugi sukses samudayanipun Mbak Yu.
0: Amin panjenengan
1: ugi. Nek kula ambe sayang Mbak Yu.
0: Awak ngaten.
1: Nggih, dibareng antar putu menika kalau setu menika wisuda wonten Madiun mriku nggih.
0: Alhamdulillah
1: kabul kabeh. Mbak Yu ya sak kerupuk dadi ya ora penak ya 12 taun.
0: Pak Dona.
1: Nun.
0: Kalau menghadapi orang yang galak pripun?
1: Ya itu kalau saya sendiri dulu Mbak Yu ya, yeah. Masih masa mudanya berduaan sama itu ibunya dulu Mbak Yu ya. Saya itu sebetulnya tiap sore itu ibunya itu tak ajak keliling-keliling Mbak Yu.
0: Ngaten.
1: Iya, ya sore tak kasih uang.
0: Terus langsung bunga.
1: Itu. Pokoknya tiap sore itu tidak jalan-jalan itu aja lah, nanti udah ngeliduk Mbak Yu.
0: Kelemahan nih.
1: Iya pokoknya betul Mbak Yu, itu saya Mbak Yu enggak anu orang lain loh Mbak Yu.
0: Oh ngeten ini.
1: Saya sendiri itu Mbak Yu.
0: Iya.
1: Pokoknya disiapi uang lalu sore itu diajak keliling-keliling. Pokoknya.
0: Oke siap. Mau salam ke Gemsinten Pak Dona.
1: Siapa Mbak Yu? Gimana?
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya enggak kelupaan temanku sekolah ya. Kemari. Buat tahu ini sama enggak naik kenapa tanduk. Untuk ya yuk naik nanti kalau pusatnya habis bilang sama aku nduk.
0: Lah.
1: Enggak kelupaan kalau buskar kaki itu sering punya pusa. Ya utuhnya ya sering-sering naik. Nanti kalau pusatnya habis di sekitar tadi ya bilang sama saya aja, enggak usah riku.
0: Pokoknya semuanya yang pusatnya habis lapornya ke Pak Dona.
1: Ya itu loh. Nanti tak suruh beli Mbak Iya.
0: Sendir lanjut.
1: Enggak kelupaan itu ya Bu, itu Bu Sumini, Bu Samiran, enggak kelupaan itu Bu Tika sama Bu Saigun, adik saya Rusdianto, Bu Masih Mudiono. Kamu dapat salam dari Bu Sekar tadi Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam.
1: Enggak kelupaan sama Bu Dino ya Mbak Yu sama siang. Sama itu yang sering ngasih saya Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Bu Ernik.
0: Jeh di Ponorogo.
1: Di Ponorogo semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Kendu Iwulan, Bu Susi. Mbak Yu. Kendu Edian, Kitandi Otapia juga selamat siang. Semoga lancar sehat. Mbak Yu.
0: Jeh.
1: Nanti mengkira aku niku Mbak Yu jeh. Saat jumpa pertama mawon Mbak Yu.
0: Siap, jeh.
1: Salam ibun kagem pamit dangit sedo yoke lamun Mbak Yu nggih. Menawi dereng karepan mangke dalu aku ditun wang suwi malih.
0: Nggih.
1: Dengan menawi kumpul ki atas-atas Mbak Yu nggih.
0: Amin
1: nggih. Mugi-mugi rayu toto.
0: Amin.
1: Sak keluarga Mbak Yu nggih.
0: Amin.
1: Matur sedo talipun Mbak Yu nggih.
0: Nggih.
1: Wilujeng siang Mbak Yu.
0: Wilujeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Dona yang barusan bergabung ya. Di belakangnya Pak Dona. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mada.
0: Waalaikumsalam Mbak Wulan.
2: Mbak kok pelan ya Mbak suaranya ya?
0: Masa iya sih?
2: Iya loh.
0: Wah.
2: Suara-suara aku hampir gak denger
0: ya. Oh masa iya?
2: Iya.
0: Oh baik deh, nanti coba kita sampaikan ke teknik ya. Oke deh. Ya deh Mbak Wulan, hari ini temanya adalah bagaimana caranya menghadapi orang yang galak.
2: Suami apa orang lain?
0: Orang lain saja, biar netral.
2: Ya betul ya Mbak.
0: Kalau gimana?
2: Kalau menghadapi orang yang galak, yang judes kayak itu ya jangan dibalas dengan judes.
0: Lalu?
2: Kalau dibalas dengan judes ya masuk api dengan api ya gimana?
0: Iya.
2: Seharusnya kalau api itu air gitu. Kalau misalnya api dengan bensin ya pasti akan terbakar kan, gitu. Kalau menghadapi orang yang galak adalah kita harus lembut. Kamu itu sudah iya nggak apa-apa, silakan membentak-bentak gue nggak apa-apa kok.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan kamu segera sadar diri.
0: Nah itu dia, harus sadar ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Karena memang galak itu apa ya baik, Mbak? Ya enggak loh. Galak itu enggak punya teman gitu ya. Galak itu akan dijauhi oleh semua teman, tapi kalau aku enggak akan jauh, Mbak, oleh galak itu. Malah aku ya gimana supaya enggak galak gitu. Diajak ngomong dengan baik-baik. Eh, kamu itu, Mbak, ya enggak seperti itu. Jangan judes-judes. Enggak enak loh jadi orang dijauhi teman.
0: Nah, itu dia tuh.
2: Jangan sampai judes-judes jauhi teman enggak punya. Kita itu perlu orang lain, jangan merasa sendirian. Kita juga saling memberi, saling mengisi. Gitu. Jangan apa, jangan galak-galak. Kita tuh banggalah. Jangan merasa bangga. Terus ya itu tadi, jangan sampai itu dijauhi teman. Itu kalau pendapat dari saya. Soalnya kita tuh pasti membutuhkan teman.
0: Betul.
2: Apalagi kita kalau jauh dari saudara, siapa? Pasti tetangga yang datang duluan kalau kita ada gerah ngelune apa kepala, badan. Kan kita pasti membutuhkan teman, membutuhkan tetangga. Kalau nunggu saudara yang jauh, ya kalau saudara yang dekat, kalau saudara yang jauh. Enggak tiba-tiba serp langsung datang kan enggak. Nah, yang paling dekat adalah tetangga. Maka jangan galak-galak.
0: Itu dia. Oke deh. Mbak Ulan mau dengar lagu apa nih?
2: Aku pengen denger lagu Bersatulah.
0: Bersatulah.
2: Dari Bang Haji Roma itu.
0: Dari Bang Roma. Oke. Enggak ada nih.
2: Hah?
0: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada. Ya wis, lek enggak ada. Apa ya, Mbak? Ya wis terserah Mbak Madel.
0: Oke deh.
2: Salam-salam ya, Mbak.
0: Monggo silakan.
2: Buat sahabatku yang ada di Jember sana, ada Mas Rendra. Mas Rendra. Kemudian ada siapa itu namanya, Bang Ahmad ya. Selamat siang Bunda Mari, Bunda apa, Pak Di Songo-Songo, Pak Di Donosuworo tadi. Terima kasih timbalannya Pak. Kemudian ada Bunda Erni, ada Busur di Magetan, ada Mbak Tika, ada Bunda Denok di Palangmusi, ada Bunda Samiran. Ada Bunda Lis yang ada di Padas Ngawi sana, Bunda Kasaji dan Mbak Priska, juga ada Mbak Putri, ada Mama Uco, Mama Sabrina, juga ada Bunda siapa itu namanya, Bunda Ernik ya, yang ada di Ponorogo sana. Semuanya saja tanpa terkecuali ya, Mbak ya. Buat Mbak Mada selamat bertugas hingga tuntas.
0: Siap.
2: Saya senantiasa menyertai Mbak Mada.
0: Amin.
2: Makasih waktunya, Mbak.
0: Oke.
2: Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Wulan tadi yang sudah gabung ya, kita putarkan dulu deh satu lagi yang tadi diminta sama Pak Dono ya, yang baru saja mengawali Perudangdut di kesempatan hari ini. Untuk Anda semuanya pendengar yang masih pengen gabung, berkesempatan berpendapat, silakan ya, nanti sampai jelang pukul 3 sore di Perudangdut kali ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar fase pemulangan jemaah haji 2026 asal Indonesia mulai hari ini, Senin 1 Juni 2026 dilaksanakan. Ketibaan jemaah haji dijadwalkan berlangsung di sejumlah wilayah. Sejumlah jemaah haji dijadwalkan tiba di Surabaya, Batam, dan Jakarta hari ini. Sebelumnya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan perdana jemaah haji Indonesia ke tanah air yang berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Pada kesempatan tersebut, Menhaj menjamangi jemaah kloter SUB 01 dan berdialog menyalami sejumlah jemaah yang bersiap kembali ke Indonesia setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Menhaj mengalungkan syal secara simbolis kepada perwakilan jemaah yang akan kembali ke tanah air. Momen tersebut disambut hangat jemaah dan sejumlah jemaah juga tampak antusias bersalaman dan berfoto bersama Menhaj sebelum memasuki area keberangkatan. Pelepasan kepulangan kloter pertama ini menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses pemulangan terus dikawal supaya berjalan aman, tertib, dan lancar. Info lainnya pendengar bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran.
2: Tapi itu hoax.
3: Faktanya,
1: setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusurannya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemnaker 2026 dibuka, simak cara daftarnya. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 dibuka pada 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bishub Kemnaker, bishub.kemnaker.go.id, dan dipastikan tidak dipungut biaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: yang mau bergabung lagi di Prodangdut kesempatan siang hari ini. Selamat siang.
1: Selamat siang, Prodangdut dan Dunia RRI Madiun, mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mada.
2: Waalaikumsalam, Uti. Waalaikumsalam, Minji. Uti, pripun, pawartosipun, siang meniko, sehat, Ji?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Mada juga selalu sehat, lancar, rezeki.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Uti,
1: dalam
2: Uti, kalau ketemu sama orang galak gimana cara ngadepinnya? Menyingkirkah? Apa?
1: Nah, lihat-lihat dulu orang galak itu.
2: Gimana?
1: Suami
2: kalau
1: apa tetangga?
2: Kalau suami
1: ya bikinin susu lah.
2: Kalau tetangga
1: lah diemin aja.
2: Oh gitu pergi. Ya.
1: Ya dikasih jangan galak-galak apa-apa itu sama tangga kanan. Ini dapat salam nih Mbak.
2: Dari siapa?
1: Dari Popo Songo-Songo.
2: Waalaikumsalam. Terus ada lagi?
1: Ya, apa itu? Kalau ini dapat salam lagi, ini dari nomor ini sopok siapa deh? 1799, oke udah tak sampaikan. Kasih nama dong, biar aku nggak bingung.
2: Loh, lah iya toh, yang telepon Uti itu loh.
1: Mbak Madya, kok tadi ngebelaki-ngebelaki nomornya siapa, kok tadi aku salah.
2: Wah, berarti penggemarnya Uti banyak juga ya. Uti pengen dengerin lagu apa?
1: Lagunya aku Satu Hati Sampai Mati. Oh, Lekmut. Dari Lekmut. Salam dari Lekmut.
2: Waalaikumsalam. Satu hati sampai mati ya.
1: Satu hati sampai mati, Mbak Mada.
2: Oke, udah tak siapin. Mau lanjut salam lagi buat siapa?
1: Ya, salam. Ini salam dari Bunda Samiran. Ya, salamnya udah Bunda tak sampaikan. Salamnya tadi ada Mbak Ulan. Dukung Sonten.

0: kan, Mbak Cantik Ustafia, Mbak Priska Sukumsonten, kakak Mbak Dian, Tata Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang Sukumsonten. Kakak sedoyo kemawon Mbak Mada. Kakak Mbak Mada, nggih kakak Mbak Ahmad Sukumsonten. Kakak Mbak Mada, selamat berduka, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
1: Oke.
0: Terima kasih waktunya Mbak Mada.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uti Susi, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang yang di WA-nya Pro 1. Dangdutnya RRI Madiun mantap dari Bu Erni. Salamnya buat Pak Dono Suworo, Pak Rusdianto, terus Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semua aja. Kalau aku menghadapi yang galak, aku hindari aja, aku diemin aja dan tak sabar-sabarin. Tapi alhamdulillah Pak Su baik, tidak galak gitu. Galak ini gak hanya ke suami aja ya, bisa orang lain juga ya. Request lagunya Nemu, nanti ditunggu ya buat Bu Erni. Kemudian selamat siang juga untuk Bu Sukasiati yang sudah bergabung lewat WA-nya Pro 1. Semoga masih mendengarkan ya. Kemudian selamat siang juga dengan siapa ini? Rendra Priyatna, Prodangdut RRI Madiun mantap. Selamat siang. Sore aku baru monitor, baru pulang mengikuti pelajaran khusus teman-teman disabilitas. Wih, mantap. Kalau waktunya masih mencukupi mau minta lagunya Apa Salahku miliknya Nini Karlina nanti, atau kalau enggak ada jangan tunggu lama-lama. Terus apa nih salamnya? Selamat sore aja buat semuanya yang masih mendengarkan Pro 1, khususnya di acara Pro Dangdut. Selamat siang, selamat beristirahat, tunggu. Terima kasih ya. Oh, ada lagi buat bolo-boloku yang ada di Jember, selamat mendengarkan, matur thank you. Terima kasih juga buat Mas Rendra di Jember sana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Dangdut Radio. Apa itu?
1: Mantap.
2: Mantap sekali, guys. Aku sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini siapa toh, guys?
2: Juga sampai lupa. Doanya aku itu kalau mau naik siang itu anget banget loh, Pak.
1: Masa toh?
2: Ya kalau malam enak itu.
1: Oh iya, padahal siang itu lebih terang loh ya, lebih kelihatan semuanya. Harusnya bisa ya naik.
2: Tapi dari tempat itu kadang-kadang radio naik itu timbul tenggelam.
1: Masa?
2: Tenggelam gitu, iya.
1: Yang penting rasa cintamu padaku tidak timbul tenggelam, ta.
2: Iya, sayang.
1: Hari ini temanya apa?
2: Ini Mbak siapa?
1: Ini sama Mbak Mada. Situ sama siapa? Situ siapa kalau gitu?
2: TKP.
1: Kenapa? TKP.
2: Iya.
1: Hari ini temanya adalah bagaimana menghadapi orang yang galak. Kalau versinya TKP seperti apa?
2: Kalau aku menghadapi orang yang galak itu, kalau dia apa tuh mentang-mentang besar-besar gitu ya, maksudnya omongannya kasar gitu, aku pokoknya selalu diam aja. Pokoknya aku nggak berani bantah, nggak berani jalan, pokoknya diam aja. Kalau yang bisa dilakukan ya aku lakukan, kalau nggak bisa ya sudah gitu aja.
1: Okay.
2: Kalau saya bantah nanti dia tambah marah.
1: Wah, iya juga. Terus, ya.
2: Iya.
1: Iya deh.
2: Kalau ngantuk tinggal tidur gitu aja.
1: TKP mau dengerin lagu apa?
2: Aku mau minta lagu Nathan buat cerita aja.
1: Wala, siang-siang siapa yang menderita lo?
2: Itu belum saya yang menderita.
1: Dalam tembok derita, iya. Guys.
2: Iya, itu soalnya bulanku kan di dalam sangkar. Itu tadi kan baru bunyi loh, Mbak. Kata-kata gitu aja. Ya, sarannya buat yang sudah naik-naik tadi, semuanya selamat. Iya. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali di mana aja berada, selamat siang. Buat yang siaran, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Saya itu burung, Bu, denger nggak? Burungku denger nggak?
1: Nggak sih.
2: Buat yang silang, terima kasih waktunya, Pak Kumpul waktunya. Makasih, harap pulang hati-hati. Salam sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar semuanya dari Mala Agata, Satu Hati Sampai Mati, spesial untuk Anda yang masih mendengarkan Prodangdut kesempatan hari ini.

Ya, selamat sore juga buat yang sudah berpendapat, ada Mas Rendra di Jember ya. Kalau aku sendiri menghadapi orang galak, mending aku diem. Atau kalau misalkan sesama laki-laki, kalau dia nyegalak, ya aku wajib imbangi. Tapi kalau cewek, kalau dia marah atau galak, mending aku diem. Prinsipnya kayak gitu Mbak. Nanti kalau cowok aku ladenin, ya jadi-jadi suasananya makin memanas, katanya gitu ya. Terima kasih ya buat Mas Rendra yang ada di Jember sana. Selamat sore juga untuk pendengar Pro 1 yang baru saja bergabung. Kita sudah di segmen yang kesekian ya di Pro Dangdut siang hari ini. Beberapa lagu dari Anda juga sudah terputarkan karena tema hari ini cukup menarik untuk diperbincangkan tentang bagaimana kita menghadapi orang yang galak. Karena dari beberapa artikel mengatakan tidak semua harus didiamkan, tetapi tidak semua juga harus diseimbangkan begitu ya. Tergantung case-nya atau masalahnya seperti apa, karena setiap orang pastinya punya karakter, punya sikap dan sifat yang berbeda-beda. Untuk itu pendengar, kalau misalnya Anda saat sekarang ini juga sedang bersinggungan dengan orang lain, mungkin saja yang perlu dilakukan adalah ada baiknya meninjau permasalahan yang Anda hadapi saat ini seperti apa, seberat apa, sejauh apa. Dan lebih baik memang berdiskusi dengan kepala dingin menjadi salah satu solusi yang paling tepat begitu ya. Menit 39 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu dangdut deretan yang sudah Anda request ya. Salah satunya dari Ikke Nurjanah, Memandangmu. Kita puterin yang versi tahun 2000 untuk Anda.

Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung hari ini, pendengar ya, yang sudah request lagu ataupun juga yang sudah berkirim salam. Kalaupun juga lagu dari Anda masih belum terputarkan, besok lagi ya, gabung lagi di jam yang sama, jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar semuanya, yang kalau misalnya hari ini gak kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Jadi kalau nanti sore ada segmentasi-segmentasi dialog seperti UMKM yang bisa Anda catat kembali, kami akan hadirkan rerunnya ya, hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Anda yang juga sudah telepon hari ini. Ada satu lagu spesial untuk Anda sebagai penutup di Prodangdut hari ini, karena nanti kita akan kumandangkan asyar di menit 54 ya, lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن لا

zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Selamat sore, pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. UMKM Bicara kembali hadir untuk Anda, pendengar, sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita senang sekali karena semakin banyak bertebaran pebisnis kecil di wilayah Madiun dan sekitarnya, yang tentunya kita sebagai masyarakat harus mensupport ya, atau kita juga bisa terinspirasi dengan sepak terjang mereka di dunia bisnis. Mana tahu nanti suatu hari kita bisa seperti mereka, pendengar. Camilan sehat dan praktis, cocok untuk segala suasana, kami hadirkan sebagai tema pada kesempatan hari ini. Anda juga bisa tonton di YouTube RRI Madiun, karena saat sekarang ini kita sedang live streaming dari sana, dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda nanti juga boleh bertanya dengan narasumber saya yang kebetulan sore ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Mbak Cornela Marta Ardaning Tias. Selamat sore, assalamualaikum Mbak Nela.
2: Selamat sore juga Mbak.
1: Iya, selamat sore ya. Manila ini adalah owner Manjana Dimsum dan Drink Madiun ya. Kalau bicara tentang dimsum, siapa sih yang gak suka ya? Karena teksturnya yang lembut, rasanya juga enak, tanpa dimakan pakai saus pun atau pakai tambahan, udah enak sekali ya. Pendengar, Anda juga boleh berkomentar di YouTube ataupun juga di 0811 366 9907. Mana tahu cerita yang dihadirkan Manila hari ini bisa menginspirasi Anda semuanya yang sedang menyimak UMKM Bicara. Mbak Nela, sebelum kita berbicara dengan apa yang sudah ada di depan Mbak Nela, kita pengen tahu dulu Mbak Nela ini backgroundnya dulu sebagai ibu rumah tangga atau seorang mahasiswa atau apa nih?
2: Enggak, dulu tuh habis lulus sekolah cuma jadi SPG aja sih sebenarnya.
1: SPG apa tuh?
2: SPG di Matahari.
1: Ah, produk juga gitu ya.
2: Iya, produknya baju, bedanya itu.
1: Terus tiba-tiba kenapa tidak dilanjutkan di SPG-nya?
2: Kemarin tuh habis dari SPG itu kan terus nikah, pindah tuh ke Ngawi. Terus jualan online sih awalnya. Terus jualan online, COVID itu membludak ya, lumayan alhamdulillah. Terus tapi lama-kelamaan kan persaingan online itu juga banyak banget sekarang. Terus potongan pajak apa-apa itu kan semakin banyak. Enggak kayak dulu. Dulu itu cuma berapa persen, sekarang itu kan udah 11% itu dari pemerintahnya udah, belum dari
1: aplikasinya,
2: aplikasi.
1: Jadi berawal
2: juga itu yang kadang yang nanggung juga penjual juga sih.
1: Wah, itu dia ya, dari SPG produk, terus karena ngikut suami ya.
2: Iya, akhirnya suami sih, bisnis berdua.
1: Bisnis
2: ya,
1: berdua bareng suami sampai sekarang. Itu berarti sekitar berapa tahun itu?
2: Kalau suami sebenarnya terjun di online itu udah lama. Sebelum nikah itu udah, tapi membludaknya itu waktu COVID 2020, sewaktu setelah
1: rame-ramenya ya.
2: Setelah nikah itu kan 2020 itu. Rame banget.
1: Udah jalan sekitar 6 tahun ya, luar biasa. Tapi kenapa langsung memilih produk dimsum ini sebagai produk yang dijual Mbak Nila, atau sebelumnya mungkin belum dimsum?
2: Sebelumnya dulu tuh di Ngawi kayak open pre-order gitu.
1: Coba-coba dulu ya, teman-teman
2: kayak gitu. Dulu jualannya itu awalnya cuma dimsum sama mie pedes itu.
1: Mie level ya, kalau dulu ya.
2: Itu. Jadi kayak nganter-nganter kayak gitu. Terus lama-lama tuh kayak banyak orang yang bilang, buka aja gitu. Tapi kan namanya biasanya cuma jualan online, mentalnya itu kan tetap belum kuat lah ya, takutnya nanti ya kalau laku, kalau enggak ntar kalau biasalah ya, kalau ntar basi lah atau apa, kan takutnya di poin-poinnya seperti itu.
1: Kekhawatiran seorang pebisnis baru pada umumnya sih ya, seperti itu ya, biasanya ya. Terus kemudian akhirnya membulatkan tekad untuk mencoba. Kala itu masih ingat gak Mbak Nela, customer pertama yang Mbak Nela layani waktu itu, apakah dari keluarga sendiri atau langsung dari masyarakat yang kebetulan notice jualannya Mbak Nela?
2: Pertama itu kalau yang di Ngawi itu masih teman sih. Enak nih coba gitu, makanya buka aja. Waktu itu bikin sendiri waktu ada hajatan sih sebenarnya. Hajatan bikin sendiri terus disajiin sama tamu-tamu teman kayak gitu. Awalnya kayak gitu.
1: Terus karena menurut mereka rasanya enak, akhirnya terinspirasi, kenapa tidak dibuka bisnis dimsum aja ya gitu ya. Jadi bisnis dimsum dulu nih sebelum ke minuman begitu ya. Oke.
2: Itu.
1: Nah, dimsum ini kan jenisnya kalau sekarang kan banyak ya. Kalau Mbak Nela dimsumnya jenis dimsum yang apa ini? Apakah dimsum yang ori atau ada topping-toppingnya atau seperti apa?
2: Ada yang dimsum ori, terus ada yang topping mentai, terus di atasnya mentai ada mozzarella-nya itu, ada lagi, terus ada yang spicy itu atasnya bon cabe, terus ada yang tartar juga, terus merambah ke dimsum goreng keju itu, terus tambah lagi lah sama cireng yang isi.
1: Oke, ini makanan anak-anak zaman sekarang ya pasti ya, dengan harga yang terjangkau tapi rasanya enak. Dinikmati kapan saja juga pasti cocok, apalagi kalau sekarang Madiun kan musimnya lagi sedang gak oke nih, kadang siang sorenya hujan gitu, aduh itu enak sekali ya. Tapi dimsumnya Mbak Nela ini apakah dinikmati begitu saja atau ada semacam saus yang biasanya disertakan untuk menikmatinya?
2: Kalau untuk yang dimsum orinya itu kita pakai saus Indofood biasa itu, tapi kalau untuk yang dimsum goreng kita pakai yang Vina saus Bangkok.
1: Soalnya
2: kalau dimsum yang ori pakai Vina saus Bangkok itu kurang rasanya cocok. Kurang cocok. Kemarin udah dicoba-coba kayak gitu sih.
1: Cocoknya pakai saus Bangkok tuh yang goreng gitu ya. Kalau cireng memang cireng aja.
2: Iya, cireng aja. Soalnya kan ada yang pedes, ada yang enggak.
1: Ada sih orang-orang yang memang suka banget sama chili oil, jadi makan apa saja tuh kayak dicocok sama chili oil gitu kan ya.
2: Maaf, lupa enggak dibawa.
1: Berarti ada ya chili oilnya ya. Oke, flashback lagi ke awal mula merintis usahanya. Tentu tidak mudah ya mengawalinya. Dulu masih ingat ya porsi-porsi awal yang Mbak Nela bikin, apakah langsung seberani orang zaman sekarang langsung bikin sekian porsi gitu, atau coba-cobanya berapa hari, berapa bulan, terus akhirnya nambah porsinya, seperti apa ceritanya?
2: Itu kan awal mulai itu karena kayak ini kok makin puasa kan jualannya kan dulu baju

0: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa untuk Anda yang masih setia bersama kami di UMKM Bicara bersama Mbak Nila. Tadi kita sudah sempat cerita banyak ya tentang bagaimana Mbak Nila mengawali usahanya yang ternyata juga bisa dibilang tidak mudah ya untuk mengawali sebuah usaha, apalagi berbarengan dengan momen COVID-19 kala itu ya Mbak Nila. Tapi kalau boleh flashback lagi, mempertahankan bisnis di saat ada sebuah tantangan, misalnya pembatasan atau mungkin persaingan, banyak juga orang yang mengcopy bisnis kita secara tidak langsung, menyiasatinya seperti apa Mbak Nila?
2: Kalau itu sih kemarin nggak sampai kepikiran kayak gitu ya, udahlah jualan ngikutin alur aja gitu.
1: Tapi sempat nggak sih ada keresahan juga ketika semakin banyak muncul penjual dimsum begitu?
2: Kemarin enggak?
1: Enggak ya?
2: Enggak kepikiran.
1: Kayaknya pokoknya santai-santai aja ya.
2: Iya, jualan, insya Allah jualan dah.
1: Kalau target penjualan di Mbak Della sendiri bersama suami seperti apa? Target penjualan ini apakah terhitung seperti pebisnis pada umumnya atau hitungan keluarga aja? Kan ada tuh orang yang tidak pengen terikat dengan manajemen bisnis, mereka ngitungnya pokoknya balik modal, ada semacam profit, selesai. Tapi ada juga yang memang saya harus tiap bulan ada target sekian persen gitu.
2: Kalau target sebenarnya ada, cuma kan karena kita tahu pasarnya itu kan udah banyak yang sama jualannya, jadi target tetap ada, tapi ya sudah, adanya segitu ya. Yang penting kita bisa untuk menabung kayak gitu.
1: Artinya ada saving dari hasil penjualan. Plus saya dengar tadi juga sudah punya karyawan ya sekarang ya. Ada berapa banyak karyawannya Mbak Nela?
2: Karyawan untuk sementara 5.
1: Sementara 5 ya, saya udah pusing loh itu. 5 orang dikelola Mbak Nela bersama dengan suami. Tiap bulannya mereka bergaji ikut Mbak Nela dan juga suami. Pernah ada fase kekhawatiran gak? Aduh, kira-kira bulan depan bisa bayar gajinya karyawan gak ya? Ada yang kayak gitu-gitu gak sih?
2: Sempat, cuma ya alhamdulillah mesti ada.
1: Alhamdulillah ya, dengan usahanya Mbak Della selama ini juga promosi kesana kesini ya. Alhamdulillah tertutup ya. Tetapi dengan bisnis yang ternyata pendengar dan juga pemirsa tidak hanya dimsum sama cireng aja, ada minuman ternyata yang dijual Mbak Della. Minuman apa nih Mbak Della?
2: Ya biasa sih, kayak es teh, terus varian kopi, varian coklat kayak
1: minuman gitu. Sejuta umat ya,
2: sejuta umat.
1: Tehnya apa yang bikin beda dari outlet yang lain?
2: Aromanya itu kita ada khasnya.
1: Khasnya apa tuh Mbak Nela?
2: Nanti coba dibawain sama Rewangku biar di
1: sini. Jadi endorse nih.
2: Kalau bilang khasnya gimana tuh? Tetap kalau dicium itu udah beda sendiri. Kemarin tuh ada sih ada customer sih yang penikmat teh. Emang dia penikmat teh. Langsung set, aromanya beda ya gitu. Khas banget ini, emang benar-benar teh ya gitu.
1: Tapi boleh di-spill nggak sih, Mbak Nila dapet tehnya dari mana? Apakah murni dari Madiun aja atau dari sebuah kota?
2: Dari sebuah kota.
1: Dari sebuah kota ya, pastinya ya. Diracik sendiri, kemudian menghasilkan rasa yang ternyata beda dari yang lain. Jadi penasaran deh. Ini di Dungus juga ada? Dua-duanya?
2: Dungus itu pakai franchise, punyanya franchise. Jadi
1: beda
2: lagi.
1: Tapi teh yang khas ini di Panjaitan. Terus selain teh ternyata ada juga kopi-kopian. Ini kalau bicara kopi memang Madiun ini sedang menjamur sekali ya, minuman perkopian.
2: Kopi-kopian.
1: Kopi apa Mbak Nila yang dijual?
2: Ya ada yang varian kopi karamel, kopi biasa sih, kopi vanila kayak gitu.
1: Perlatean begitu ya. Itu. Nah, kalau kopi ini kan Madiun juga sudah lumayan cerdas ya memilih kopi seperti apa. Mbak Nila, kalau untuk mixingnya si kopi ini, idenya dari mana nih? Apakah cari-cari di internet juga atau suami jangan-jangan juga suka kopi?
2: Enggak, ya cuma iseng coba-coba aja. Beli yang itu loh, kayak oh ini kalau buat cairan tuh enak gak sih? Jadi campurannya tuh ada cairannya tuh enggak gitu. Coba dulu, oh ini mirip kayak kopi orang itu mbak, kopi yang orang desa gitu loh. Tempat

0: itu. Tapi kalau dicampurkan nanti nggak hitam pekat.
1: Oh ya, berarti artinya sebelum memproduksi, sebelum menjual kopi ini juga ada semacam trial dulu ya, sampai akhirnya menemukan rasa yang pas gitu. Termasuk apalagi kalau ditambah sama es, ini kan rasanya pasti akan beda banget tuh. Oke. Tapi dari penjualan dimsum, cireng sama kopi, Mbak Nela, orang Madiun lebih kenceng beli apa tuh?
0: Kalau yang di kota ini dimsum. Kalau yang di, apa, Bungkus itu juga dimsum juga.
1: Oke. Okay. Karena Mbak Ben memang lagi gila-gilaan sih ya sama dimsum sih ya. Jadi
0: kalau es itu ya tetap biasa, es teh tomat yang es teh jumbo itu tetap.
1: Es teh ya, tetap ya. Oke. Okay. Pendengar dan juga pemirsa boleh silakan bergabung di 45998 atau di 0811-366-9907. Kita coba respon pertanyaan dari Anda ya. Dari Firda, menurut Kakak pelanggan itu lebih gampang tertarik karena rasa yang enak atau karena tampilan produk yang menarik duluan, begitu?
0: Kalau menurutku pertama
1: ini dari itu, kacamata seorang pebisnis langsung ya.
0: Iya, kalau yang dilihat pertama itu tetap tampilan, tapi yang kedua itu baru rasa. Tapi ada juga sih yang rasanya enak walaupun tampilannya
1: biasa aja.
0: Biasa aja, dia tetap balik lagi.
1: Iya ya. Tapi kalau dipresentasikan mereka lebih suka yang rasa. Rasanya oke, tapi tampilannya biasa aja.
0: Iya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Padahal ada juga yang melihat, waduh, tampilannya kok lucu gitu ya. Kok menarik gitu, tapi ternyata setelah dicoba biasa aja. Artinya mereka setelah melihat tapi nggak balik lagi, yo, eman-eman ya.
0: Iya.
1: Mending tampilannya biasa aja tapi rasanya oke, akhirnya mereka bisa kembali lagi. Itu ya. Terima kasih untuk Firda. Menu mana yang underrated tapi sebenarnya enak banget dan wajib dicoba? Ini kalau dari price-nya dari harga berapa sampai berapa?
0: Kalau untuk harga sekarang itu dimsumnya yang ori itu 2 piece itu 5.500.
1: Waduh, murah juga ya.
0: 2 piece.
1: Sampai harga yang paling banyak
0: dua yang spicy sama yang mozza itu kita pakainya 7.500
1: per piece. 2 piece. Yeah. Oke. Okay. Artinya minim pembelian 2 piece.
0: Minim pembelian 4.
1: Oh, 4. Yeah. Oke. Okay. Satu itu ya styrofoam itu ya. Heeh. 4 ya. Kemudian kalau dari harga yang menurut Mbak Nela sebenarnya harganya enggak terlalu mahal, tapi rasanya wajib banget dicoba, itu yang mana?
0: Dimsum goreng sih.
1: Dimsum goreng ya?
0: Iya.
1: Saya dulu sempat mikir loh, di media sosial kan muncul tuh awal-awal dimsum, hah, dimsum goreng gitu ya. Namanya dimsum kan taunya kita dikukus ya.
0: Iya, dikukus.
1: Taunya setelah digoreng rasanya enak juga gitu ya. Ada kayak crunchy-nya kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau dimsum goreng ini tahan berapa lama biasanya, Manila?
0: Saya sih sekali bikin tuh paling 2 hari udah habis.
1: Gitu ya.
0: Soalnya kan 2 tempat.
1: Oke, okay. Kalau untuk dikonsumsi misalnya saya beli nih dimsum goreng saya bawa pulang, itu tahannya berapa lama kalau di suhu ruangan?
0: Suhu ruangan seharian bisa.
1: Seharian aja ya, kecuali kalau masuk kulkas mungkin bisa lebih panjang lagi gitu ya.
0: Iya, kalau mau yang frozenan itu bisa lebih lama.
1: Mbak Nela jual juga yang frozen?
0: Jual.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ada yang minat ada. Kayak gitu. Kemarin sempat juga sih dibawa sama temanku yang rumahnya Jakarta itu, dia beli itu 2 pak.
1: Gitu, ya, apalagi yang mudik itu kan butuh banget ya makanan-makanan kayak gini gitu. Kalau misalnya anak kuliahan ataupun juga ibu-ibu yang bekerja dan sibuk, pengennya tuh yang instan yang tinggal manasin doang kayak gitu. Artinya frozen ada ya,
0: Manila
1: ya. Oke. Kemudian dari akun Suyan, kalau dari pengalaman tantangan terbesar UMKM makanan sekarang itu lebih berat diproduksi, bahan baku atau marketing online-nya? Kita kayaknya bahas satu-satu deh. Kalau di produksi, kita tadi sempat singgung ya masalah produksinya diproduksi sendiri, tapi kalau boleh tahu intensitas waktunya produksi, kalau Mbak Nela seminggu atau satu hari berapa kali atau bagaimana tuh pengaturan manajemen waktunya produksi dimsumnya?
0: Produksi setiap hari.
1: Setiap hari?
0: Iya.
1: Berarti sekali habis fresh langsung produksi lagi gitu?
0: Iya, jadi paling libur itu seminggu 2 kali kayak gitu sih. Paling
1: itu libur seminggu 2 hari untuk operasionalnya atau produksinya?
0: Produksinya.
1: Oh, produksinya, tapi untuk tokonya terbuka ya.
0: Buka terus. Insyaallah kalau enggak ada kendala buka terus.
1: Jadi produksinya memang dibatasi 2 kali libur ya.
0: Iya,
1: benar. 2 kali libur tapi selebihnya tetap produksi ya.
0: Iya.
1: Artinya kita pastikan bahwa dimsumnya tetap fresh begitu. Kalau bahan baku selama ini memang udah ada supplier khususnya, langganan gitu, Manila.
0: Ada ayam langganan ada.
1: Sudah ada. Apalagi sih bahannya kalau dimsum tuh kayak kulit dimsumnya gitu gimana? Mbak Nela bikin sendiri?
0: Enggak, ini udah ada langganan juga kulitnya.
1: Termasuk cirengnya juga.
0: Kulitnya?
1: Heeh,
0: bikin sendiri.
1: Oh, jadi kalau dimsum itu kulitnya sudah ada supplier termasuk sama ayamnya, tapi kalau cireng bikin sendiri, kulitnya. Ya. Oke, jangan tanya ya nanti resepnya seperti apa, cirengnya jangan. Terus kalau marketing online, nah ini pas banget sekarang digitalisasi, pastinya sudah bukan barang baru ya bagi para pebisnis, tapi dulu kalau boleh flashback, marketing online-nya gimana? Kalau Mbak Nela dulu.
0: Marketing online ya gimana sih?
1: Jualannya antar temen dulu kan?
0: Antar temen dulu.
1: Terus itu antar terjun ke medsosnya?
0: Terjun ke medsos itu waktu udah megang Menjana. Kalau yang di teh kita itu baru WA-WA aja sih.
1: Oh gitu.
0: Kalau Menjana itu baru tak bikinin IG sama TikTok.
1: Oke. Okay. Nah sekarang live TikTok tuh kan jadi rame ya. Kalau untuk orang-orang yang jualan, ngaruh juga nggak sih sama penjualan, Mbak Nela?
0: Kalau untuk sekarang karena mungkin followersnya dikit ya, dan
1: belum ya.
0: Ngaruh.
1: Oke. Kalau Mbak Nela biasanya kalau marketing online suka pakai ini nggak sih? Sama kayak orang-orang pengen pakai jasa food vlogger kayak gitu, kayak di Madiun itu kan juga banyak tuh influencer.
0: Baru sekali waktu buka itu aja sih.
1: Oh itu aja ya. Tapi berpengaruh juga.
0: Waktu awal itu kayaknya langsung booming.
1: Langsung booming ya.
0: Tapi habis itu ya udah biasa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mungkin orang kan awal tetap penasaran.
1: Tapi setuju gak kalau Mbak Nela melihat segmentasi orang Madiun tuh rata-rata kayak pengen nyobain, tapi itu udah.
0: Iya.
1: Bener?
0: Bener.
1: Oke. Okay. Jadi kayak memang orang Madiun tuh tipikalnya penasaran dengan sesuatu, setelah dicoba kalau udah, oke, okay, udah. Kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Nah, tapi ntar kalau dia pengen lagi, balik lagi.
1: Ah, oke. Okay. Tapi membaca apa namanya, pembeli yang seperti ini, Mbak Nela, tentunya kan ada sesuatu yang memang harus dipertahankan ya, semacam rasa dan juga inovasi supaya pembeli tuh nggak bosen gitu. Gimana inovasinya Mbak Nela supaya pembeli tuh pengen balik lagi gitu?
0: Iya, anak-anak tak suruh live it aja sih.
1: Oh gitu, tetap
0: untuk sementara
1: si karyawan ikut live it ya.
0: Iya, gitu. Soalnya kalau saya suruh live di rumah itu nggak bisa.
1: Udah nggak sempet ya?
0: Gak sempet.
1: Pastinya ya, oke okay, ya.
0: Tapi kalau ada yang diindungus minta, Mbak, dimsumnya habis, ya saya langsung meluncur ke sana. Menjana
1: gitu.
0: Habis, langsung meluncur.
1: Oke, oke, oke. Berarti langsung fresh, langsung diantar sendiri sama ownernya gitu ya. Jadi dipastikan pelanggan juga mendapatkan pelayanan yang bagus dari segi produknya dan juga pelayanannya ya. Kemudian dari Sena nih, ada yang tanya, pelanggan paling sering repeat order menu yang mana sih Kak? Kita bicara tentang yang best seller, Mbak Nela. Yang mana tuh yang best seller?
0: Yang sering repeat order itu yang mentai ori.
1: Sukanya pedes-pedes sih orang-orang nih ya. Mentai ori itu ya. Kalau yang keju, ori dan segala macam,
0: yang lebih sering itu yang mentai pokoknya.
1: Yang mentai yang paling yang banyak mentai. Ya. Emang mentai. Lagi booming tuh rasa mentai ya. Oke, okay, mungkin bisa dicoba Shena ya nanti order menjananya Mbak Nela begitu. Kemudian dari Mbak Nining, outletnya di mana aja Kak? Apa hanya bisa secara online? Apakah bisa order atau pesan untuk acara-acara gitu? Outletnya di mana Mbak? Biar jelas lagi tuh.
0: Outlet yang pertama di kota itu yang di Jalan Panjaitan, depannya sebelum kantor pajak.
1: Sebelum kalo kantor pajak.
0: Outlet yang satunya yang di Dungus itu depannya Cahaya Distro Dungus.
1: Depan Cahaya Distro Dungus. Oke. Okay. Apakah belinya bisa langsung atau cuman secara online aja?
0: Bisa datang langsung ke outlet, bisa
1: dua-duanya.
0: WA itu ada IG-nya, nanti WA-nya di IG ya.
1: Okay.
0: Sama TikTok.
1: Kurir sekarang juga udah banyak, jangan khawatir ya kan.
0: Kita bisa pesenin maksimum juga, tapi yang bayar customer ya.
1: Otomatis dong, nggak mungkin beli langsung sama kurirnya ya kan. Kemudian kalau untuk acara-acara Mbak Nela, ini biasanya dimsum kan sekarang juga nggak sedikit ya yang dipakai buat hajatan mantu, manten, kayak begitu-begitu. Ada juga nggak yang order untuk dimsum acara kondangan kayak gitu?
0: Kalau untuk sementara belum, tapi
1: next pasti melayani.
0: Ada sih, ini udah masuk ada.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay. Kalau paket-paket untuk snack kayak gitu-gitu ya.
0: Snack ada, birthday juga ada. Ada sih, alhamdulillah juga udah ada yang sering repeat order.
1: Alhamdulillah. Oke, okay. Kemudian dari Russell, dimsumnya dibuat fresh harian atau gimana? Tadi udah dijawab ya, harian ya, ya untuk dimsumnya ya. Jadi dipastikan semuanya fresh semua, kulitnya cireng juga dibikin sendiri sama Manila. Tapi kalau untuk ayam dan sebagainya semuanya ada suppliernya ya. Oke, Mbak Nela, kebanyakan orang yang punya bisnis itu pasti ada fase up and down-nya juga ya. Mbak Nela pernah mengalami fase betul-betul di bawah nggak? Artinya di bawah itu kan bukan hanya sepi pembeli aja ya, tapi moodnya seorang penjual ini kadang kan juga berubah ketika hujan deras lah, atau pesanan sepi tiba-tiba, aduh lanjut nggak ya, lanjut. Momen-momen galau seorang penjual itu seperti apa sih Mbak Nela?
0: Mungkin karena terlalu positive thinking ya.
1: Waduh, seneng banget ya.
0: Udah sih, kalau apa waktu hujan biasanya harusnya bisa habis satu box lebih gitu. Satu box gak habis tuh, ya udahlah mungkin rezekinya diganti besok kayak.
1: Aduh, Anda semua positive thinking ya, pasti jualannya orang-orang pada abadi itu ya. Oke, Mbak Nela, tips kalau untuk orang-orang yang pengen memulai usaha baru, bisa dibilang usaha zaman sekarang ini kan pasti nggak gampang ya. Menentukan jenis usaha itu aja juga belum tentu mudah ya bagi orang yang baru mengawali. Kalau tips dari Mbak Nela, kayak tiba-tiba orang, aku pengen resign deh dari pekerjaan kayak yang sekarang, aku pengen memulai usaha. Tipsnya dari Mbak Nela apa?
0: Konsisten. Kalau mau jualan itu konsisten, jangan kayak setengah-setengah. Jangan yang nanti rugi gimana ya? Okay. Ya udah dicoba dulu aja. Ntar rugi kita coba lain.
1: Oke. Menguatkan mental dari sisi seorang penjual itu seperti apa Mbak Nela?
0: Apa ya? Kalau kita nggak jualan, kasarannya dapat uang dari mana gitu.
1: Oke. Itu udah menohok sekali ya. Gitu ya. Jadi paling tidak menguatkan mental, apalagi kalau sudah berkeluarga pasti udah perhitungannya udah beda-beda lagi gitu ya. Oke. Tapi ini ada satu pertanyaan dari Diva yang ada di Madiun. Kalau sudah punya karyawan, bagaimana untuk men-treatment karyawan satu dengan yang lainnya? Ini kan pasti beda-beda. Dulu ketika rekrutmen karyawan, Banela ini termasuk orang yang ribet gak sih untuk merekrut mereka? Harus usianya sekian lah, harus good looking lah, usianya harus muda lah, seperti itu gak?
0: Enggak sih, yang penting dia niat kerja.
1: Oke.
0: Yang penting kalau diarahin itu dianya bisa. Gitu sih, enggak yang harus good looking atau usianya berapa. Kalau tapi untuk otot saya bisa itu nerima di bawah usia 35.
1: Karena produktivitasnya mereka pasti masih bagus ya kalau
0: sama
1: ses gitu ya.
0: Itu kalau onlinean itu kan takutnya kalau yang udah berumur
1: gaptek ya.
0: Karena itu. Tapi kalau yang di NUS itu kemarin yang usia 40 saya masih bisa.
1: Oke. Karena memang enggak terlalu bersinggungan sama gadget ya. Oke. Mbak Nela, terima kasih banyak. Semoga usahanya semakin lancar, nambah karyawannya, amin, cabangnya juga bertambah. Amin.
0: Terima kasih doa baiknya.
1: Iya, dan semakin banyak orang-orang di luar sana juga yang terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan Mbak Nela, sudah semakin bagus karena otomatis tambah ini nih, semakin menambah lowongan pekerjaan, tambah SDM banyak juga.
0: Amin.
1: Ikut menambah ini ya, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat juga di sekitarnya. Mbak Nela, terima kasih banyak Mbak Nela. Ah, IG-nya apa nih?
0: IG-nya Menjana_dimsum.
1: Menjana_dimsum. Pendengar dan juga pemirsa itu dicatat ya, di outletnya dekat RRI deh. Pokoknya di situ udah kelihatan tuh di kiri jalan ya. Mbak Nela, terima kasih banyak, sukses selalu ya. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, tonton ulang siaran ini di kanal YouTube RRI Madiun. Tetap menginspirasi untuk orang-orang di sekitar Anda. Jangan takut untuk memulai sebuah bisnis, yang paling penting adalah konsisten.
2: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya kembali ke jati diri bangsa. Saatnya kembali memupuk semangat nasionalisme kita. Sudah terlampau jauh kita berjalan, dan terlampau jauh pula kita saling berjauhan. Bersih tegang demi kepentingan dan segala perbedaan, mengejar egoisme pribadi yang tak pernah berkesudahan. Saatnya kembali bergandengan tangan, bersama merajut asa dan cita-cita. Pancasila adalah jawaban. Pancasila adalah harapan. Pancasila lahir melalui suatu proses yang demokratis, digali dari budaya luhur bangsa Indonesia, menjadi falsafah dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita kembali ke Pancasila, dan sudah sepantasnya lah kita mengamalkannya demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

0: bahagia.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun pukul 16, pendengar, kami hadirkan info prima dari Pro 1 RRI Surabaya berjejaring dengan Pro 1 RRI seluruh Jawa Timur ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi.
1: Detik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita. Satu korban terseret arus di Pantai Payangan Jember, ditemukan satu lainnya masih dicari. Kofifa tegaskan Pancasila jadi fondasi pembangunan dan perdamaian dunia. Harga bawang merah naik pasca libur panjang, sejumlah komoditas lain berfluktuasi. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Payangan Jember dan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Laporan selengkapnya Anggi Widya.
3: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Jefriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
4: Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.
3: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Ya, pemirsa dan pendengar, persaingan dunia kerja yang semakin ketat mendorong mahasiswa untuk membekali diri dengan keterampilan dan pengalaman sejak masa perkuliahan. Berikut laporan Gia Debora.
5: Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut mahasiswa tidak hanya mengandalkan ijazah sarjana. Keterampilan tambahan, pengalaman lapangan hingga kemampuan beradaptasi menjadi modal penting yang harus dipersiapkan sejak masih berada di bangku kuliah. Kesadaran itulah yang melatar belakangi penyelenggaraan Manajemen Career Preparation atau MCP yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Fanya Pingkan Maridelana MBA, menegaskan bahwa lulusan sarjana saat ini menghadapi persaingan yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya.
6: Sebenarnya tantangannya hari ini dan di masa depan untuk dunia karir itu jauh semakin berat. Seperti tadi kita bahas bahwa lulusan S1 itu seperti kacang goreng. Jadi tanpa adanya keterampilan tambahan, soft skill dan lain sebagainya, saya rasa akan semakin berat bagi teman-teman sarjana yang akan masuk ke dunia kerja.
5: Ketua Umum HMJM FEB UNEJ Akbar Ramadan menjelaskan bahwa MCP merupakan program kerja tahunan, sedangkan Ketua Pelaksana MCP Elsa Cahyaningrum menyampaikan bahwa jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan untuk tahun ini.
7: Jadi tujuan dari acara ini untuk mempersiapkan karir dari teman-teman mahasiswa, yang dimana temanya itu berubah-ubah. Dan di mana temanya itu berasal dari riset, Kak. Jadi kita melakukan riset terlebih dahulu dan juga menyesuaikan dari kondisi lapangan.
8: Untuk kenaikannya, kita mengalami kenaikan alhamdulillah dari tahun sebelumnya. Di sini target kita awalnya 105, tapi Sesuai data, kita mengalami kenaikan yaitu sekitar 150 totalnya, Bu.
5: Salah satu peserta, Figar Ahmad, mahasiswa FEB UNES, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari kegiatan tersebut.
9: Seru banget tadi, kita benar-benar banyak belajar tentang tentunya tentang magang. Kita belajar tentang apa itu magang, tentang jenis-jenis magang, tentang urgensi magang itu apa, dan juga tata cara kita magang itu apa. Dan kita juga dibekali banyak sekali hal-hal yang nanti akan bermanfaat buat kita.
5: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
10: Terima kasih Eti. Pendengar, peringatan Hari Lahir Pancasila di Jawa Timur menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Laporan Ani Hasanah.

0: Recording stopped. Recording in progress.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifa menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia sekaligus fondasi arah pembangunan Jawa Timur. Dengan mengusung tema besar Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, Gubernur Khofifa menyampaikan tema ini sangat relevan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
2: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Nilai inilah yang terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun, harmonis, dan saling menghormati.
1: Gubernur Khofifa mengungkapkan Jawa Timur merupakan rumah besar bagi lebih dari 42 juta penduduk dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa, profesi, serta latar belakang sosial yang hidup berdampingan secara harmonis. Di sisi lain, kontribusi Jawa Timur terhadap perdamaian dunia salah satunya kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama KUB tahun 2025 tercatat 78,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 77,89 yang menunjukkan kuatnya harmoni sosial di tengah keberagaman. Ani Hasana melaporkan.
3: Universitas Airlangga menegaskan tidak ada kenaikan biaya pendidikan pada jalur mandiri reguler tahun ini. Laporan Oni Arianto.
4: Rektor Muhammad Mandian menegaskan biaya pendidikan jalur mandiri reguler di Universitas Airlangga UNER Surabaya tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk iuran pengembangan institusi atau IPI pada program pendidikan kedokteran maupun program studi lainnya. Menurut Profesor Mandian, perubahan yang dilakukan hanya pada sistem tarif IPI. Apabila sebelumnya terdapat dua pilihan tarif, saat ini iuran pengembangan institusi ditetapkan dalam satu tarif yang sama. Profesor Muhammad Mandian Senin siang juga menjelaskan nominal IPI yang berlaku saat ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penyederhanaan skema pembayaran.
5: Artinya yang apa? Kita sekali lagi
6: nggak naik.
5: Untuk UKT masih ada dua ya.
6: IPI-nya yang single. UKT-nya masih ada satu dua.
5: Silakan memilih yang mana.
7: Oh.
5: Yang jelas sekali lagi kita yang menentukan diterima itu tetap pada nilai.
4: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru PPMB UNER, Dr. Ahmad Solihin, yang mengatakan bahwa UNER tetap menjadi kampus milik rakyat.
6: Cuman sekarang jadi single tarif.
5: Single tarif.
6: Kalau dulu ada pilihan 1-2 gitu ya, IP itu sekarang jadi satu aja. Ya. Jadi secara ini tidak naik, tidak berubah. Masih menjadi kampus rakyat.
4: Dengan kebijakan tersebut, UNER menegaskan prinsip transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kampus UNER juga memastikan proses seleksi jalur mandiri tetap berlandaskan prestasi dan hasil penilaian akademik dari peserta. Oni Arianto laporkan.
3: Universitas Muhammadiyah Surabaya memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi mahasiswa dari daerah 3T. Laporan Farida Husnia.
8: Daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
9: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa BKT. Ini bagian dari komitmen kita untuk pendidikan pendidikan yang bisa diakses oleh teman-teman yang di IGT. Kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada dari IGT, dia merintis pendirian klinik dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non FK dan FK, FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan.
8: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit Umsura yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari Umsura guna menggapai cita-cita.
10: Yang muslim yang ada di NTT yang di daerah 3T, mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara-saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk perumahan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju.
8: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
3: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha dan berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Laporan Farin Regi.
11: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan penjualan. Pantauan di Pasar Sidoarjo, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Para pedagang menduga cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan dari petani. Sutri, salah seorang pedagang bumbu dapur, mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Kemudian cabai rawit yang sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp85.000 per kilonya.
12: Harga yang naik, bawang merah, lombok besar, lombok kecil.
11: Berapa bawang merah?
12: Bawang merah biasanya 40, sing besar, saiki 50, kecil 40.
11: Kalau cabai?
12: Cabai kecil biasanya 60, sekarang 85, 1 kilo.
11: Kalau yang besar?
12: Besar biasanya 50, sekarang 80.
11: Kenapa kok naik, Bu?
12: Naik, enggak tahu, naik semua.
11: Para pedagang berharap harga komoditas segera kembali stabil sehingga daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah. Adin Raki melaporkan.
3: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Soponyono, Surabaya mengalami fluktuasi pasca libur panjang Idul Adha. Laporan Faiz Putra.
13: Harga komoditas bahan pangan di Kota Surabaya, tepatnya di Pasar Soponyono, Rungkut, Kota Surabaya, beberapa komoditas mengalami kenaikan pasca periode libur panjang sejak 27 Mei atau pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Kenaikan yang paling dirasakan pedagang, salah satunya bawang merah. Salah satu pedagang di Pasar Soponyono, Warsih, saat diwawancara RRI Senin 1 Juni 2006 mengatakan harga bawang yang sebelumnya Rp55.000 per kilo saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Selain bawang, komoditas lainnya yang mengalami kenaikan diantaranya seperti kubis, wortel, kentang dengan selisih kenaikan rata-rata Rp2.000 sampai Rp5.000 dari harga biasanya. Meski beberapa mengalami kenaikan, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai besar dari harga Rp85.000 menjadi Rp65.000 per kilo, lalu bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kilo. Untuk komoditas lainnya, diakui masih stabil.
14: Yang naik ini kubis, terus bawang merah, wortel. Nah, kalau ini apa, lombok besar ini agak turun. Kemarin hari raya itu sampai 85 lombok besar. Sekarang 65.
15: Oh, lumayan turunnya.
14: Turun banyak. Bawang merah.
15: Naiknya dari berapa ke berapa?
14: Naiknya ini dari 55 ke 60.
15: 5-5 kali ya, keluar
14: ya, tapi itu yang kualitas bagus ya, yang Probolinggo. Sapi kecil ya, standar sih.
15: Sapi ya?
14: Iya.
15: Bawang putih?
14: Bawang putih
15: naik?
14: Nggak turun, nggak.
15: Nggak turun?
14: Turun bawang putihnya, ya.
15: Dari berapa ke berapa?
14: Dari 30 ke 28.
4: Akibat dari kenaikan tersebut, dirinya juga sempat mengeluhkan potensi penjualan pasca libur panjang ini sedikit menurun, sehingga harapannya harga komoditas bisa kembali stabil seperti keadaan semula. Untuk penyebab perubahan harga di beberapa komoditas, dirinya menduga diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni harga yang sudah ditetapkan oleh distributor dan juga faktor cuaca yang tidak menentu. Meski terdapat fluktuasi harga di beberapa komoditas, pantauan RRI Surabaya di Pasar Soponyono Rungkut tetap terlihat ramai oleh pengunjung. Keramaian tersebut sudah dapat terlihat dari kapasitas parkir pasar yang sudah penuh sejak pagi hari. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
16: Baik, terima kasih Dio. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Malang menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Laporan Awang Sukmawan.
17: Pemerintah Kota Malang memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni melalui upacara yang digelar di Balai Kota Malang. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan daerah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pesan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengingatkan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan.
18: Menjadi refleksi ya bagi kita semua bahwa Pancasila ini memang tentu menjadi pedoman kita untuk melakukan semua hal. Kita mengacu pada Pancasila dan tentu sudah juga dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.
17: Wahyu menegaskan pembangunan di Kota Malang harus tetap berorientasi pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah maupun pelayanan publik. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibaca saat upacara atau sekedar terpajang di dinding sekolah dan kantor. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Risto. Mada, silakan.
19: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, musim hajatan membawa berkah bagi pedagang daging sapi di Pasar Besar Madiun dengan meningkatnya permintaan konsumen. Aris Deka melaporkan.
20: Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Madiun PBM menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada komoditas daging sapi. Para pedagang di pasar tersebut melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan itu dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta pernikahan sepanjang bulan ini. Menariknya, kenaikan omset pedagang tetap terjadi meski baru saja berlangsung Hari Raya Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian daging kurban. Salah satu pedagang daging sapi di PBM, Puri Trisnawati, mengatakan penjualan daging sapi di lapaknya naik sekitar 30% hingga 40%. Jika pada hari biasanya penjualan terhitung normal, saat ini ia mampu melepas sekitar 200 hingga 300 kg daging sapi per hari kepada konsumen. Meski permintaan pasar sedang tinggi, harga daging sapi di Pasar Besar Madiun terpantau masih sangat stabil.
21: Per hari ini masih sama, 120 per kilo sampai 130 per kilo. Untuk permintaan alhamdulillah meningkat. Dari 100% mungkin ya mencapai 30-40%. Enggak banyak, cuma karena ya memang berbarengan sama orang, kan banyak hajatan kan Mas, ini lebaran haji bulannya biasanya orang Jawa kayak gitu.
20: Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum mengatakan, pasokan stok dan harga daging sapi di wilayahnya masih berada dalam batas normal. Pihak dinas juga mencatat bahwa meski pasca ibadah kurban geliat konsumsi masyarakat untuk keperluan lain tetap tinggi, sehingga memicu pertumbuhan permintaan yang sehat bagi para pedagang lokal.
21: Untuk harga daging sapi itu normal malah, cuman teman-teman pedagang tadi ketika kita tanyain itu stoknya mereka normal, bawanya normal karena mungkin ada musim apa nikahan, tapi harganya masih normal juga, nggak ada kenaikan sama sekali.
20: Tri mengatakan selain komoditas daging sapi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat juga dipastikan aman. Pastian tersebut sangat penting sebab diperkirakan geliat ekonomi di Kota Madiun akan meningkat karena pasca Idul Adha akan berlanjut libur akhir pekan serta adanya rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang mulai bergulir akhir Mei hingga akhir Juli 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Musim kemarau dinilai mendukung pertumbuhan tanaman tembakau, namun petani masih

0: yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover.
1: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan analisis usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektar. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar 40 ribu rupiah per kilogram. Dari itu, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta rupiah per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta rupiah per hektar. Hal ini menjadikan tanaman tembakau bernilai ekonomis. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
3: Terima kasih Mada, pendengar dan pemirsa.
2: Refka, silakan.
3: Terima kasih Mada, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
4: Info Olahraga.
3: Pendengar, turnamen sepak bola antar pelajar di Sumenep resmi berakhir dan menjadi ajang pencarian bakat peserta didik berprestasi. Berikut laporan Tago Anonfantrian.
5: Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI Sumenep secara resmi berakhir Minggu 31 Mei 2026. SMA Ambunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas SMA Sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui adu tendangan penalti. Ketua ASKA PSSI Sumenep Fatmi Nordiansa mengatakan, turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Fatmi, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia menambahkan, semakin banyak turnamen yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya talenta muda yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.
6: Kita bisa menjalin silaturahim antar sekolah, antar pelajar di dalam kegiatan olahraga ini. Yang kedua, kita bisa mencari bibit-bibit pemain yang ternyata selama ini tidak keluar, ternyata di dalam kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa kita bawa event yang lebih tinggi lagi.
5: Pada kesempatan tersebut, Fatmi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Untuk tingkat SMP Sederajat, juara pertama diraih MTSN 2 Sumenep yang berhasil mengalahkan SMP 3 Sapekan di partai final.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
7: Ya, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, Persebaya Surabaya memastikan salah satu pemain kuncinya tetap bertahan setelah resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin.
8: Persebaya telah mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Kesepakatan tersebut memastikan Rivera tetap menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub, sekaligus menjaga stabilitas skuad yang telah terbangun mulai musim lalu. Rivera menyambut gembira kesepakatan kontrak baru tersebut. Ia mengaku telah memiliki ikatan yang kuat dengan klub maupun kota Surabaya sejak bergabung pada 2024 lalu. Menurutnya, Persebaya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir profesionalnya, dan faktor kenyamanan serta kekeluargaan tersebut turut mempengaruhi keputusannya untuk tetap bertahan.

0: ahead.
1: I feel very happy in this group. I feel like we pray that.
0: Pertama-tama saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Persebaya. Ikut ini saya merasa seperti berada di keluarga sendiri. Saya juga merasa seperti di rumah. Karena itu saya berharap musim depan kami bisa kembali berjuang bersama untuk mencapai target tim. Persebaya adalah klub besar di Indonesia dan saya bangga bisa menjadi bagian dari klub ini. Saya merasa sangat nyaman tinggal di kota ini bersama keluarga dan ini menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan untuk melanjutkan
1: kontrak.
0: Penampilan Rivera memang menjadi salah satu faktor penting di balik performa kompetitif Persebaya sepanjang musim 2025-2026 ini. Beroperasi sebagai motor serangan, ia mampu menghadirkan kreativitas, membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi ancaman di depan gawang lawan. Produktivitasnya pun tercermin dari statistik yang dibukukan sepanjang musim. Dari total 30 penampilan, Rivera berhasil menyumbangkan 13 gol dan 10 assist, serta pencapaian yang membawanya masuk ke dalam daftar Best 11 Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa, menjelang pemulangan jemaah haji ke tanah air, Kementerian Agama Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah batal berangkat pada musim haji tahun ini. Selengkapnya berikut laporan Januar Fahmi.
4: Menjelang dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah haji pada musim haji 2026 batal berangkat ke Tanah Suci. Pembatalan tersebut menjadi salah satu catatan penyelenggaraan haji tahun ini di tengah mayoritas jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang membidangi haji dan umroh, Eliana, menjelaskan bahwa faktor kesehatan menjadi penyebab dominan pembatalan keberangkatan. Selain itu, terdapat beberapa jemaah yang mengundurkan diri karena alasan pribadi maupun kondisi tertentu yang membuat mereka tidak memungkinkan menjalankan perjalanan ibadah haji tahun ini.
5: Kecelakaan, kemudian harus amputasi, dan akhirnya karena recovery-nya itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, maka kemarin kita ajukan untuk tunda. Insya Allah mudah-mudahan bisa di tahun depan.
4: Totalnya berapa untuk tahun ini yang enggak jadi berangkat?
5: Kemarin itu yang kecelakaan yang tundang, itu yang kecelakaan yang tundang, yang satu orang kebetulan ada
4: tunangannya. Sudah daftar seharusnya berangkat hari ini. Ya, sudah daftar meninggal berangkat hari ini. Mana berapa meninggal atau gimana berapa orang?
6: Menurut Eliana, memasuki fase pemulangan, perhatian Kementerian Agama kini difokuskan pada kesiapan kepulangan jemaah yang masih berada di Tanah Suci. Koordinasi dengan petugas kloter, petugas kesehatan, dan penyelenggara haji terus dilakukan guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pemantauan kondisi kesehatan jemaah juga terus diperkuat, mengingat tingginya aktivitas fisik yang telah dijalani selama pelaksanaan ibadah haji. Eliana berharap seluruh jemaah haji asal Sidoarjo dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat dan membawa predikat haji mabrur setelah menuntaskan seluruhnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun-Madiun, sore ini kami isi dengan informasi dari Madiun dan sekitarnya. Bagaimana puncak kemarau yang kabarnya diprediksi nanti akan jatuh pada bulan Agustus, pendengar, dengan fenomena El Nino yang mulai jadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun. Jadi untuk mengurangi resiko penurunan produksi pertanian, pendengar, para petani ini didorong untuk mempercepat masa tanam supaya panen itu bisa dilakukan sebelum puncak kemarau tiba. Nah, Wahyu Niken Febrianti, pendengar, selaku Kabid Pertanian DKPP Kota Madiun juga menyampaikan bahwa strategi percepatan tanam menjadi salah satu langkah paling efektif untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau. Jadi kalau memang waktu tanamnya tepat ketika kemarau, tentunya petani sudah mulai masuk masa panen. Dan menurut Niken, puncak musim kemarau kabarnya diperkirakan terjadi pada bulan Agustus sampai September mendatang. Oleh karena itu, petani tentunya diminta memanfaatkan sisa-sisa ketersediaan air saat ini untuk memulai musim tanam jauh lebih awal. Selain percepatan tanam, pendengar, DKPP juga menyiapkan program asuransi usaha tani sebagai bentuk perlindungan bagi petani kalau misalnya terjadi gagal panen akibat kekeringan. Jadi program tersebut diharapkan bisa memberikan rasa aman sekaligus bisa mengurangi potensi kerugian yang nantinya semoga tidak ya ditanggung petani ketika menghadapi cuaca ekstrim, pendengar. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kemampuan tanah menyimpan cadangan air sehingga tanaman itu lebih tahan menghadapi kondisi kering. Nah, di sisi lain, petani juga dianjurkan untuk menggunakan varietas padi yang lebih adaptif terhadap musim kemarau. Salah satunya adalah Impari 32 yang dinilai punya produktivitas tinggi sekaligus tahan terhadap kekeringan dan beberapa penyakit tanaman. Tentunya harapannya nanti beberapa langkah-langkah yang sudah disiapkan bisa meminimalkan dampak dari kemarau terhadap sektor pertanian Kota Madiun tahun ini, pendengar. Mengingat bulan Agustus tinggal menghitung bulan ya, karena bulan depan sudah Juli dan memasuki bulan Agustus, dan strategi seperti intensifikasi pertanian itu juga dijadikan sebagai pilihan utama untuk menjaga ketahanan pangan daerah ya. Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Madiun, sore ini kami hadirkan lagu-lagu hits ya 90-an dan juga lagu-lagu hits koleksi dari kami yang harapannya bisa menghibur Anda semuanya menikmati waktu sore dengan suhu yang cukup hangat di Madiun dan sekitarnya, pendengar. Saat ini di menit 40 lewatnya dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat datang di Kota Madiun juga bagi Anda para pendatang yang sedang menikmati waktu-waktu luang ya di Kota Madiun dan sekitarnya, sembari besok mungkin sudah kembali beraktivitas lagi di tempat kerja Anda.

Pendengar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun kabarnya bersiap menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar negeri di tahun ajaran baru 2026-2027. Jadi ada 38 SDN yang akan digabung jadi 19 sekolah sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Dan kebijakan tersebut juga kabarnya sudah memperoleh persetujuan Bupati Madiun dan saat ini memasuki tahap persiapan teknis sebelum nantinya diberlakukan secara resmi. Dalam hal ini, Kabid Pembinaan SD Dikbud Kabupaten Madiun Parnoto juga menyampaikan bahwa regrouping dilakukan karena sejumlah sekolah itu mengalami kekurangan peserta didik sehingga proses pembelajaran memang dinilai kurang optimal ya. Ada total 38 SD yang nantinya akan di regroup jadi 19 sekolah. Pelaksanaannya dimulai tahun ajaran baru. Tentunya kalau penggabungan sekolah pendengar tidak hanya menyangkut tentang kelembagaan saja ya, tapi juga penataan sumber daya manusianya seperti apa. Oleh karena itu, ada pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah yang terdampak dari kebijakan tersebut. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah pusat terkait penyesuaian dapodik, kemudian administrasi kelembagaan supaya proses transisinya berjalan dengan lancar. Tetapi kalau dari masyarakat sendiri sebetulnya sudah disosialisasikan sejak awal ya, utamanya untuk calon wali murid yang mengikuti proses pendaftaran peserta didik baru, tentunya supaya menghindari kesalahpahaman ataupun ada gejolak lah ketika regrouping nanti mulai diberlakukan ya. Nah, pendengar, di sisi lain, regrouping itu diperkirakan tentunya akan berdampak pada meningkatnya jumlah siswa di sekolah-sekolah induk khususnya di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Mejayan ya. Oleh karena itu, Dikbud juga sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi termasuk nanti penyesuaian rombel atau rombongan belajar jika jumlah peserta didik nanti melebihi kapasitas ideal yang ditentukan. Pastinya nanti sudah disiapkan ya, skema kelas kecil sesuai dengan kebutuhan, sehingga kalau misalnya regrouping ini betul-betul sudah dijalankan, harapannya semuanya juga akan berjalan dengan baik dan lancar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran.
2: Faktanya,
1: setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusurannya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemnaker 2026 dibuka, simak cara daftarnya. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 dibuka pada 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bishub Kemnaker, bishub.kemnaker.go.id, dan dipastikan tidak dipungut biaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dengan Esensi Buku. Sagaras, karya Terelie. Akhir dari misteri panjang yang selama ini menyeliputi kehidupan Ali akhirnya terkuak dalam buku ke-13 dari serial Bumi. Setelah bertahun-tahun mencari tahu siapa sebenarnya orang tuanya, Ali dibantu oleh Pak Ib dan Sally, sahabat sejatinya, mencoba mengungkap kebenaran di balik semua teka-teki. Tak hanya itu, Batozar, sosok galak yang selalu tampak tak peduli, justru menjadi pelindung setia di balik kata-kata kasarnya. Namun, semua tidak mudah. Mereka harus menghadapi kekuatan besar bernama Sagaras, hingga bertarung dalam 5 ronde kehidupan yang menantang maut bersama Ksatria Sagaras. Buku ini tidak hanya menyuguhkan aksi menegangkan, tetapi juga syarat makna tentang keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Sagaras, karya Terelie.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, tim pengawas haji DPR RI punya sejumlah catatan terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Catatan kritis itu terutama dari fase Armusna di Arab Saudi ya. Jadi mulai dari sejumlah persoalan penting dalam fase puncak ibadah haji di Armusna, diantaranya yang disoroti adalah keterlambatan bus dan kepadatan tenda jemaah. Anggota tim was haji DPR Abdul Wahid juga menyoroti, pendengar, bahwa ada beberapa catatan minor utamanya saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Jadi masih terdapat jemaah yang tertahan hingga pagi karena keterlambatan bus dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Tapi bersyukurnya adalah seluruh jemaah akhirnya berhasil diberangkatkan. Selain transportasi, pendengar, Wahid juga menyoroti kondisi tenda di Arafah dan Mina yang menurutnya kapasitas tenda masih perlu ditingkatkan supaya jemaah bisa memperoleh ruang istirahat yang lebih layak. Karena masih ditemukan sejumlah tenda terisi lebih dari kapasitas yang ditentukan, sehingga pastinya Indonesia inginnya juga kualitas tenda bisa meningkat, jangan sampai jemaah ditata dengan tatanan yang kurang tepat atau kurang layak begitu ya. Jadi usulan dari tim WAS peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang bisa memiliki kualitas tenda, kemudian fasilitas pendingin udara sampai kenyamanan ruang tidur yang harapannya bisa lebih baik. Nah, selain evaluasi layanan di Armusna, pendengar, Wahid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, kemudian syarikah dan penyedia catering. Jadi sistem kontrak 5 tahunan disoroti akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus juga mempermudah evaluasi pemerintah. Sementara anggota tim was haji yang lain, Sally Andriani Gantina, menyampaikan sejumlah persoalan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di Mina, salah satunya fasilitas tenda dan toilet yang dianggap masih belum layak, pendengar. Anggota Komisi 8 DPR RI ini menyampaikan bahwa masalah sanitasi air toilet yang dinilai vital ya tentunya bagi jemaah, di mana ketersediaan air bersih dirasa masih kurang memadai, padahal jemaah sangat membutuhkannya dalam jumlah besar utamanya untuk keperluan berwudu. Tentu catatan-catatan yang lainnya, harapan kita semuanya adalah nanti di momen ibadah haji berikutnya bisa lebih baik begitu ya, secara fasilitas kemudian kenyamanan jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2027 dan seterusnya. Pendengar, di menit 17 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat sore ini, kami masih hadirkan lagu-lagu religi sembari menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 26 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat segera dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Allahu Akbar. Allah.

Boom! أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Diambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias.

0: dalam urusan hutang, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, seandainya seseorang terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, kemudian terbunuh lagi di jalan Allah, kemudian hidup lagi, tetapi ia memiliki tanggungan hutang, maka ia tidak akan masuk surga sampai melunasi hutangnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Update info terkini pendengar, Indonesia Open 2026 siap digelar kembali di Istora Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF World Tour Super 1000. Indonesia Open 2026 menghadirkan 248 atlet dari 22 negara yang akan saling bersaing menjadi juara, sekaligus memperebutkan total hadiah sebesar 1,45 juta dolar Amerika Serikat atau setara 25 miliar rupiah. Indonesia Open selalu menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan dalam kalender bulu tangkis dunia. Selain menghadirkan para pemain terbaik dunia, turnamen ini juga dikenal dengan atmosfer khas Istora yang riuh. Atmosfer yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat bulu tangkis dunia dan pengalaman yang sulit untuk dilupakan oleh para atlet dan penonton yang hadir langsung di arena. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Si Yuki, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Ratchanok Intanon, kemudian Kunvalut Vititsan, Wang Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Info lainnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami rri.co.id, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Sekaligus saya Madaris undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Sekaligus sesaat lagi Miftahil Karim akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Dan satu jam ke depan kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu zona 90-an. Ruang nostalgia yang membawa Anda kembali ke masa-masa penuh kenangan. Nah, saya Miftal Karim kembali menemani waktu santai Anda selama 1 jam sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar. Ada baiknya kalau di kesempatan kali ini siapkan secangkir kopi, teh hangat, atau mungkin senyum manis. Ya, kenapa harus senyum manis? Ya, buat senyum-senyum sendiri gitu ya, mengenang masa sekolah, masa kaset pita, radio tape gitu ya, hingga saat lagu-lagu hits tahun 90-an menjadi soundtrack kehidupan kita. Di zona 90-an, saya Mirta akan menghadirkan deretan lagu-lagu terbaik yang pernah merajai tangga lagu, mulai dari pop Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara yang masih enak didengar sampai hari ini, pendengar. Masih terdengar di ruang dengar Anda. Iya, satu lagu dari milik Michael Learns to Rock. Pendengar, ada beberapa lagu yang tidak hanya enak didengar gitu ya, tetapi juga mampu menghadirkan ketenangan hanya dari nada pertamanya. Salah satunya adalah lagu yang baru saja kita dengarkan bareng-bareng gitu ya. Dirilis tahun 93 atau 1993, lagu ini menjadi salah satu karya paling menyentuh dari Michael Learns to Rock. Liriknya tuh bercerita tentang harapan, kasih sayang, dan doa yang tulus untuk masa depan seorang anak. Ya, tak heran jika hingga sekarang lagu ini masih sering diputar dan tetap memiliki tempat istimewa di hati para penikmat musik 90-an. Michael Learns to Rock dengan lagu yang legendaris, Sleeping Child, sudah kita hadirkan. Dan berikutnya ada The Best of Me dari milik David Foster dan Olivia Newton-John. Berikut ini, tetap bersama kami di Zona 90-an.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 1 Juni 1945 memperingati hari lahir Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Soekarno mendapatkan gilirannya untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar dari negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Artinya, 5 asas atau dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal.

Ya, pendengar, sudah kita dengarkan bersama satu lagu dari milik Jingga dan dengan Tentang Aku. Kalau tadi dua single manca dan berikutnya juga ada Jingga dengan Tentang Aku. Selanjutnya, pendengar, sebuah lagu yang menjadi salah satu tonggak kesuksesan dari diva pop Indonesia Rosa. Dirilis tahun 99 dalam album Tegar, lagu ciptaan Melly Goeslaw ini berhasil melambungkan nama Rosa dan menjadi salah satu lagu cinta paling ikonik di akhir era 90-an. Lagu ini bahkan meraih kesuksesan besar dan membawa album Tegar menembus penjualan multi platinum. Bagi banyak orang, lagu ini bukan sekedar tentang kerinduan dan cinta, tetapi juga tentang keteguhan hati untuk tetap bertahan dalam keadaan apapun. Suara lembut dari Teh Ocha gitu ya, akrab dipanggilnya, dan lirik yang menyentuh membuat lagu ini tetap dikenang hingga saat ini. Dan bergerak, yuk kita nikmati bersama-sama kenangan yang mungkin pernah hadir dalam perjalanan hidup Anda. Tetap bersama saya, Miftahul Karim, dan inilah Tegar dari Rosa.

0: Ensiklopedia Prosatu RRI Madiun.
1: Andai hari itu satu jendela tidak terbuka, mungkin lagu paling pilu di dunia ini tak pernah ada. Dunia mengenalnya sebagai Dewa Gitar. Eric Clapton, sang legenda rock and roll, jemarinya bisa membuat senar gitar menangis dan jutaan hati ikut terseduh karenanya. Di panggung, ia tampak tak terkalahkan. Namun jauh dari sorotan, ia hanyalah seorang ayah biasa yang mencintai putra kecilnya, Gunnar Clapton, yang baru berusia 4 tahun. Penuh tawa dan menjadi cahaya kecil yang menerangi dunia Clapton yang sepi. 20 Maret 1991, di lantai 53 sebuah apartemen di New York, satu jendela dibiarkan terbuka oleh petugas. Hanya satu kelalaian kecil yang tak terjaga, dan Gunnar kecil yang tengah bermain terjatuh keluar jendela tersebut. Ia meninggalkan dunia sebelum sempat memahami dunia itu sendiri. Dunia Eric Clapton hancur seketika. Sang dewa gitar itu terpatahkan oleh duka. Ia menghilang dari sorotan dan tak lagi menyentuh gitar. Terperangkap dalam kesunyian dan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Ia tak bicara, tak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa tangan kecil yang biasa menggenggamnya. 9 bulan kemudian, secara perlahan Clapton menemukan satu cara untuk berbicara melalui senar gitarnya. Ia menulis lagu, bukan untuk album, juga bukan untuk radio, melainkan untuk Gunnar. Lagu itu adalah surat cinta terakhir untuk putranya dan sebuah bisikan pilu dari seorang ayah kepada anaknya yang kini tinggal di surga. Sebuah pertanyaan lirih yang ia nyanyikan dengan hati hancur. Lagu itu menjadi bahasa duka yang paling jujur. Ia bukan sekedar lagu, tapi pelukan, tangisan, dan cinta seorang ayah yang tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Dunia serasa mendengarkan dan ikut menangis. Lagu ini pun sempat memenangkan Grammy Award dan menjadi lagu yang paling menyentuh sepanjang masa. Tahun-tahun berlalu, Clapton berhenti menyanyikannya. Bukan karena ia lupa, tapi karena luka itu perlahan telah menemukan tempat damainya. Eric Clapton telah menunjukkan kepada dunia bahwa musik bisa menyembuhkan dan cinta bisa hidup selamanya dalam sebuah lagu. Sebuah surat yang tak pernah sampai, ditulis dengan nada bukan tinta. Itulah Tears in Heaven. Di balik mahakarya Eric Clapton, sebuah lagu yang seharusnya tidak pernah perlu ada. Lahir dari keheningan setelah tragedi, musik menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa saat kata-kata tak lagi sanggup menampung duka. Ini adalah pengingat bahwa di balik karya seni terhebat, seringkali tersimpan luka.

Ya, pendengar, masih di zona 90-an terus satu ada di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya lagu berjudul Now and Forever, dirilis tahun 1994 sebagai single utama dari album Paid Vacation. Menariknya, lagu ini ditulis Richard Marx sebagai ungkapan cinta untuk istrinya saat itu, aktris Cynthia Rhodes. Karena kisah cintanya yang sangat personal, lagu ini tuh terasa begitu tulus dan menyentuh hati para pendengarnya. Dengan balutan musik soft rock yang lembut dan lirik penuh kesetiaan, lagu ini berhasil menjadi salah satu hit terbaik dari Richard Marx pada dekade 90-an dan masih sering diputar hingga sekarang. Sering dengan lagu ini, Mifra ingat dengan lagu Right Here Waiting dari Richard Marx ya. Enak banget didengerin. Dan malam ini, biarkan setiap nadanya membawa kita pada kenangan indah tentang seseorang yang pernah atau mungkin masih mengisi ruang di hati kita. Kita dengarkan bersama. Inilah Now and Forever dari Richard Marx hanya di zona 90-an.

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap detak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Iya pendengar, tak terasa kebersamaan kita di zona 90-an telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bernostalgia bersama saya di petang hari ini. Semoga deretan lagu-lagu kenangan yang telah kita dengarkan bareng-bareng mampu menghadirkan kembali cerita-cerita indah, senyum, bahkan momen-momen yang mungkin sempat terlupakan. Musik memang memiliki cara istimewa untuk menyimpan kenangan. Dan malam ini telah kembali membuka lembaran-lembaran cerita melalui lagu-lagu terbaik era 90-an. Pergar, saya Miftahul Karim pamit undur diri dari zona 90-an. Tetap jaga kesehatan, semangat menjalani hari-hari Anda, dan jangan pernah berhenti menikmati musik yang menjadi bagian dari perjalanan hidup. Sampai jumpa di zona 90-an besok ya. Besok masih bersama dengan saya Miftah. Dan tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bergeser ke segmen yang lain nanti di jam 19 tepat. Kita akan dengarkan informasi terkini dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan mimbar agama, dan dilanjutkan dengan acara-acara yang lainnya. Tetap bersama kami di program Satu dan Madun, kanal informasi dan inspirasi.

0: menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
0: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmanca Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmanca dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
2: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya nilai-nilai Pancasila.
0: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
3: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
0: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
5: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
6: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
6: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Baskoro Yudhoyono atau

0: Mengenal sosok almarhum Riani Zafiakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
1: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
0: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, diantaranya itu Menko Polkam Jammari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNT Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
4: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
3: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
4: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
3: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menitipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
3: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak menunjukkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
3: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan perdamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
3: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, Pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola, mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu. Untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Nah, Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Taisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan benar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RMI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada pada di sini kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRL Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Tapi hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan agenda latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih ada yang belum hadir karena seperti Kalis Insardong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumardji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Youngers yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumardji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Youngers bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Ferdong dan juga Joe Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap dulu itu dari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu untuk di hari ini Senin 1 Juni 2026. Kami hadirkan kembali, ini pernah hadir di bulan April, Ritan ya, kami hadirkan bersama dengan Ibu Tri Wahyuning Tias pendengar. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema Panca Mahabhuta, penjaga alam semesta.

namastu namo sidam. Manobadra kratau yantu wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami aturkan pangayu bagyo puji astuti. Om swastiastu. Kami haturkan puja astungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaranugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharesi, pujangga, mahaguru serta leluhur yang telah memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar Hindu dengan tema Panca Mahabhuta, elemen menjaga alam semesta. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang selalu dilimpahkan kebahagiaan dan berantusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri, laksana teja sang surya bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip-kerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya, tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan terhadap Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang tidak kita lakukan dalam kehidupan ini, namun hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan,
maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan yang kokoh, tidak lain yaitu Tuhan, sumber dari segala ketentraman. Semangat hidup mengalir, kepadanyalah kita memasrahkan diri kita, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Para pendengar RRI Madiun dan umat Sedharma yang berbahagia, patut diapresiasi bahwa para ahli telah memberikan penjelasan secara rinci tentang bumi yang terbagi dalam tiga bagian elemen, yaitu pada bagian kerak, mantel, dan inti. Selaras dengan ajaran Hindu yang membagi alam semesta beserta isinya, Buana Agung dan Buana Alit, dari lima elemen yang disebut Panca Mahabhuta. Istilah Panca Mahabhuta bukanlah istilah yang asing. Kelima unsur ini merupakan unsur dasar baik alam makrokosmos atau tubuh manusia maupun mikrokosmos atau alam semesta yang terdiri dari Pratiwi, Apah, Payu, Teja, dan Akasa. Seluruh unsur dan elemen tersebut menjadi satu kesatuan holistik di antara manusia dan alam yang saling memengaruhi dalam menjaga keseimbangan alam. Perluasan makna dari Panca Mahabhuta khususnya dalam diri manusia sebagai perwujudan dari mikrokosmos perlu dilakukan. Manusia harus memahami implikasi nyata dari Panca Mahabhuta terhadap sikap mental dan perilaku manusia dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Tentu dari sudut pandang penganut agama Hindu, dalam ajaran tertentu masyarakat adalah istilah Murapeng Panca Mahabhuta, atau diterjemahkan secara sederhana berarti menghidupkan lima unsur dalam diri manusia menuju kesadaran yang sempurna. Secara satu persatu makna Panca Mahabhuta sebetulnya memang saling terkait dan tidak bisa dihilangkan. Hilangnya keterkaitan akan menimbulkan ketidakselarasan pada alam semesta ini. Marilah kita bahas Panca Mahabhuta secara satu persatu. Yang pertama yaitu Pertiwi. Pertiwi adalah segala sesuatu yang mewujud, berbentuk, bisa dirasakan nyata. Contohnya adalah tanah, batu, kayu, besi, dan seluruh benda di sekeliling kita. Pertiwi lebih umum disebut sebagai elemen tanah. Sebagai contoh, apabila sedang berjalan, Pertiwi adalah hal pertama yang perlu diperhatikan. Di mana posisi mobil parkir, pohon, meja, kursi, dan lain-lain, agar tidak berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, pemahaman Pertiwi adalah koridor atau dasar dalam melangkah.
Pertiwi adalah sebuah landasan, atau dalam ilmu bela diri, pertiwi adalah kuda-kuda. Tentu pada tahap awal untuk bisa menjadi seorang pendekar tangguh adalah memiliki kuda-kuda yang benar dan kokoh, sehingga tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Itulah sebabnya pelajaran pertama dari setiap ilmu bela diri adalah menguatkan kuda-kuda. Dalam pemberdayaan diri, pertiwi menjadi prinsip atau motivator dalam menjalani hidup. Prinsip ideologis ini pula yang memberi dorongan dan menjadi kuda-kuda dalam melangkah. Prinsip atau cita-cita hidup bagi seseorang yang mengalami kegagalan adalah motivasi untuk bangkit kembali dari kegagalan, sehingga tidak mengalami kegagalan berulang-ulang. Prinsip adalah sebuah koridor atau batasan yang memberi rasa percaya diri. Prinsip adalah konsentrasi energi yang belum terurai menjadi sebuah semangat. Manusia yang telah menyadari keberadaan pertiwi dalam dirinya dan menghidupkannya akan menjalani kehidupan yang tidak bertentangan dengan etika moral dan budaya tempat memberinya hidup. Yang kedua adalah apah. Apah adalah kebalikan dari pertiwi, yaitu segala sesuatu yang lentur, mengalir, fleksibel, luwes, mendinginkan, dan tidak memiliki bentuk kokoh. Secara nyata, wujud apah adalah elemen air. Pada ulasan mengenai pertiwi telah dijelaskan mengenai prinsip. Namun pertiwi atau prinsip saja tidaklah cukup, karena memegang prinsip yang terlalu kuat membuat seseorang menjadi kaku dalam bersikap, arogan, dan mau menang sendiri. Hal ini cenderung akan menimbulkan benturan satu dengan yang lainnya. Untuk meredam prinsip yang kaku dan arogan, perlu adanya kelenturan atau keluasan. Maka dari itu, unsur apah atau air harus diaktifkan dan memiliki sifat yang merekatkan pertiwi. Sebagai contoh, tanah atau pasir jika disiram dengan air akan menyatu dan mengeras, menggumpal menjadi satu kesatuan. Di samping itu, air mudah meresap kemana-mana. Mengaktifkan apah dalam diri akan membuat pribadi seseorang menjadi luas, terbuka, dan mau menerima pendapat. Apah membuat seseorang mudah bergaul ke semua kalangan sehingga punya banyak teman. Dengan demikian, sesuai dengan sifat air, ia mampu membuat semua orang berkumpul dan menyatu, dan membentuk sebuah kekuatan. Ibarat dalam ilmu bela diri, setelah kuda-kuda sempurna, dilanjutkan dengan gerakan-gerakan tangan yang luwes dan indah, sehingga gerakan kuda-kuda yang kokoh ketika dipadu dengan gerakan tangan yang luwes menghasilkan sebuah gerakan atau jurus yang indah untuk dipandang. Yang ketiga yaitu teja. Unsur atau elemen ketiga ini merupakan elemen api yang membawa dua hal, yaitu panas dan cahaya. Setelah memiliki prinsip dan keluasan dalam bersikap sebagai reaksi atas aktifnya unsur tanah dan air, maka selanjutnya adalah elemen api. Satu hal yang disadari secara umum adalah
Api muncul karena ada materi yang terbakar, menghasilkan panas dan cahaya. Sebagai contohnya, bagaikan kayu bakar pada api unggun. Sebagaimana ulasan sebelumnya, pertiwi adalah prinsip konsentrasi dari energi yang belum diuraikan menjadi semangat, gairah, yaitu aspek panas dari api, dan keceriaan, pengetahuan, wawasan serta rasa percaya diri adalah aspek cahaya. Tubuh bisa hidup dan merasakan segala sesuatu karena adanya panas tubuh. Jika tubuh kehilangan panasnya, maka saraf akan berhenti berfungsi dan tubuh tidak bisa merasakan apa-apa. Demikian juga halnya dengan teja dalam kehidupan. Seseorang yang elemen api atau tejanya aktif akan menjalani hidup dengan penuh semangat, gairah, antusias, dan keceriaan sebagai refleksi dari aspek panas. Sedangkan pengetahuan dan wawasan serta rasa percaya diri merupakan refleksi dari aspek cahaya. Karena cahaya membuat seseorang bisa melihat kemana harus melangkah, cahaya membuat seseorang bisa menikmati hidup dan selalu berpikir positif. Gairah, semangat, keceriaan, dan rasa percaya diri serta wawasan dalam menjalani kehidupan atau teja baru akan muncul setelah seseorang memiliki prinsip hidup atau pertiwi. Dengan demikian, sehingga teja sangat erat hubungannya dengan pertiwi. Yang keempat adalah bayu. Unsur keempat ini adalah sesuatu yang menaungi atau melingkupi, seperti bumi yang dinaungi oleh lingkup atmosfer, dan isi dari atmosfer adalah angin. Sehingga secara sederhana, bayu diartikan sebagai angin. Namun dalam konteks perusahaan, bayu adalah sebuah sistem kerja operasional. Dalam konteks negara, bayu adalah sistem tata negara. Semua harus tunduk pada sistem. Sistem yang baik menghasilkan atmosfer kerja atau hidup yang baik dan nyaman pula. Keberadaan unsur apa pada diri seseorang membuatnya menyadari keberadaan orang-orang di sekelilingnya yang membentuk sebuah sistem yang baik. Itu sistem kemasyarakatan di mana dia tinggal maupun sistem kerja di tempat dia bekerja. Seseorang akan sadar bahwa dia tidak bisa hidup sendiri dan terikat oleh sistem dimanapun dia berada. Hal ini akan memunculkan rasa patuh dan rasa hormat serta harga diri sebagai bagian dari sebuah sistem. Dalam kehidupan bernegara adalah rasa nasionalisme dan harga diri sebagai bagian dari suatu bangsa. Dalam perusahaan, bayu adalah kepatuhan, rasa hormat dan loyalitas pada sistem. Memiliki sense of belonging membuat seseorang dapat dipercaya. Inilah unsur bayu dalam diri seseorang. Bayu berhubung erat dengan apa? Unsur bayu dikatakan hidup pada diri seseorang ketika memiliki harga diri sekaligus rasa hormat, kepatuhan, dan loyalitas kepada sistem dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Yang kelima, unsur ini adalah unsur akasa atau ether.
Akasa bukanlah sebuah unsur melainkan sebuah ruang. Di dalam ruang ini seluruh unsur berkolaborasi, bersinergi, dan bersatu padu. Akasa adalah kuali, di mana seluruh bumbu dicampur dan diolah menjadi satu yang bermanfaat. Ada sloka Taittiriya Upanishad menyebutkan bahwa dari situlah Brahman yang merupakan diri menghasilkan akasa. Dari akasa muncul Bayu, dari Bayu lahirlah Teja, dan Teja terciptalah Apah. Dari Apah muncul Pertiwi, dari Pertiwi lahirlah tumbuhan. Dari tumbuhan itu dihasilkan makanan, dari makanan lahirlah manusia. Manusia itu adalah produk dari esensi makanan. Sebagai makhluk angkasa adalah alam tempat kita hidup. Sebagai warga negara, angkasa adalah negara tempat kita tinggal. Sebagai karyawan, angkasa adalah tempat kita bekerja. Bisa dikatakan angkasa adalah induk dari segala sistem yang ada. Seseorang yang akasa dalam dirinya telah dibangkitkan akan sadar bahwa dirinya adalah bagian dari sistem. Sekaligus dia pulalah yang menggerakkan sistem. Dia sendiri bahwa sistem akan ikut bergerak jika dia bergerak. Dengan kata lain, dia adalah sistem itu sendiri. Di sini telah terjadi kemanunggalan antara diri pribadi dengan sistem. Seseorang sadar memiliki peran dalam menggerakkan sistem. Karena kesadaran ini, seseorang akan berusaha untuk memainkan apapun perannya dengan sebaik-baiknya. Setiap peran yang dimainkan dengan baik akan memberikan dampak yang baik untuk sistem, yaitu dirinya sendiri. Di tatanan perusahaan, karyawan sadar bahwa perusahaan bergerak karena karyawan yang bergerak. Kita sadar akan peran dan mampu menggerakkan sistem. Maka setiap karyawan berusaha berbuat yang terbaik untuk sistem yang terbentuk dan dibangun oleh mereka sendiri. Pada diri seseorang, akasa yang aktif membuat seseorang sadar mempunyai peran dalam kehidupan. Setiap tindakan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap kehidupan, sehingga seseorang akan berusaha berbuat yang terbaik untuk kehidupan. Jadi, jika seseorang mampu menghidupkan panca mahabhuta dalam dirinya, akan menyadari keberadaan dirinya adalah akasa atau wadah, di mana empat unsur alam semesta lainnya, yaitu tanah, air, api, dan angin berkolaborasi dan bersinergi. Seseorang akan hidup dengan sebuah prinsip pantang menyerah, namun tetap fleksibel dan luas dalam berinteraksi, memiliki semangat, mempunyai inisiatif serta wawasan yang luas, memiliki rasa hormat sebagai harga diri. Dialah manusia yang sejati, menyadari dirinya tersusun dari panca mahabhuta, mampu menguasai dan mengendalikan panca mahabhuta. Dialah manusia yang pantas disebut sebagai awatara, si penguasa dan pengendali empat unsur alam semesta. Demikian kuatnya unsur atau elemen panca mahabhuta dalam memadukan
bergeraknya kesadaran sebagai manusia menuju kebesaran Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, demikian tadi yang dapat kami sampaikan bingkai hati mimbar Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa.

Selamat malam, berkat info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah resmi dimulai hari ini. Pada hari pertama, sebanyak 3.479 jemaah haji dan 36 petugas diberangkatkan menuju berbagai daerah di Indonesia. Dikatakan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Asgaf dalam keterangan pers di Jakarta Senin 1 Juni hari ini, pemerintah memberikan imbauan kepada jemaah yang telah mendapatkan jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan. Jemaah diminta mengikuti jadwal yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh arahan petugas baik di hotel, saat menuju bandara maupun selama proses penerbangan ke tanah air. Kondisi cuaca yang cukup panas di kota Mekah, Arab Saudi harus menjadi perhatian dari para jemaah haji. Karena itu jemaah haji tetap menjaga kesehatan selama menunggu kepulangan ke tanah air. Informasi yang baru saja kami hadirkan terlihat bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News, yang bisa Anda download di App Store ataupun Play Store Anda.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dan selanjutnya pergerakan kami hadirkan untuk Anda drama radio berjudul Haji karya Angkasawan Angkasatawati RRI Madiun.

sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa Pak.
0: Ini kan sudah tradisi Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya Bu?
2: Ya iyalah, masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji.

0: oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya, semoga rezeki saya lancar.
1: Insya Allah Bu, tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
0: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
2: Iya loh Pak, saya itu loh juga ikut-ikutan saja.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
1: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.

peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama

Baik, mendengar Anda masih bersama kami Pro 1 dari Madin, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasanya, tepat di pukul 8 kami hadirkan info terkini, drama radio dan juga acara ngobras. Hanya untuk malam hari ini, acara ngobras kami tidak atau belum bisa kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di program 1 dari Madin, kanal informasi dan inspirasi.

pasang kaliman tabik kidal langkung Tugono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kala satem

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok, kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondobuono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Iya pendengar, untuk malam hari ini nanti kami hadirkan untuk Anda siaran langsung Mat-matan malam Selasa Kliwon dari Pendopo Bupati Kabupaten Madiun, dan kami mencoba untuk tersambung dengan teman-teman yang ada di Pendopo Kabupaten Bupati Kabupaten Madiun di utara alun-alun Kota Madiun. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami menuju ke Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun. Sudah ada teman Miftah Dwi Atmoko di sana untuk menyiarkan secara langsung matmatan malam Selasa Kliwon dari Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun. Silakan Dwi Atmoko.
1: Ya, terima kasih rekan Miftah, para mersu, para kadang Sutrisno, RRI Madiun. Sugeng pepanggian wontene atur giaran kelenengan mat-matan dalu menika hanyaringi wontenipun wiyosanipun Kanjeng Bupati Madiun dinipun Bapak Hari Woryanto saben selapan dinen pisan menika ngawontenaken tasyakuran kanthi ngrawuhaken para kerawitan-kerawitan sak Kabupaten Madiun. Wonten ing dalem menika kagerakaken langsung saking Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun. Para mersa perkadang wonten ing dalu menika ingkang kepareng ngregengaken swasana malam Selasa Kliwon saking Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Para mersa, wonten saat caketipun mobil Ovivan secara luar menika wonten panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Wilujeng dalu Pak Camat.
2: Wilujeng dalu ki.
1: Nuwun dipun tepakaken Pak Camat kaleng para warga lan para pendengar RRI Pak.
2: Nggih. Nggih, kula Camat Dagangan nami kula Bapak Susilo. Nggih. Napa Pak di kegiatan
1: Nusyaw Pak Camat dalu menika Kecamatan Dagangan istilahipun ketiban sampur Pak nggih. Ketiban sampur ngisi wontenipun kelenengan mat-matan wonten ing malam Selasa Kliwon. Lah dalu menika Pak Camat ketengalipun regeng menika para warga Kecamatan Dagangan ingkang kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Lajeng kerawitan ingkang regengaken swasana menika namanipun kerawitan apa Pak?
2: Ini kerawitan Mudi Laras ingkang asale saking wilayah wilayah gunung, wilayah Dagangan dan Tendaling Langat Segulung.
1: Oh, saking Segulung. Nggih. Nggih. Nggih. Pak Camat ingkang kepareng dereaken rawuh dirakakan wonten ing dalu menika sinten kemawon saking Kecamatan Dagangan.
2: Kata niki ingkang ngadakaken acara menika mulai bapak-bapak kepala desa, bapak ibu kepala desa, perangkat desa nipun nggih bapak rawuh sedaya ugi warga-warga ingkang demen-demen acara-acara witan menika nggih dhateng pendopo menika termasuk lembaga desa juga ada ugi ugi wonten ingkang rawuh. Dados di hampir sedaya warga niku kata ingkang wonten pendopo menika.
1: Nusyaw Pak Camat, salebetipun wonten ing Kecamatan Dagangan Pak, salebetipun seni kerawitan budaya-budaya yang ada Pak.
2: Taksih kathah budaya-budaya adat di Kecamatan Dagangan selain kerawitan menika nggih wonten Islam, enten gembrungan, enten hadroh niku nggih kathah. Dados tidak hanya adat Jawa juga adat Islam juga kata ugi terus doya dibutuhkan uri-uri sedaya warga masyarakat Camat
1: ya materin Pak Camat rawuh pun sarombongan ya saking Kecamatan Dagangan ngregengaken swasana malam tirakatan Selasa Kliwon nggih wonten ing Pendopo Muda Geraha Madiun. Mugi-mugi para warga Kecamatan Dagangan saged manggih rayu lujeng kali dari sabu kula matur.
2: Amin amin.
1: Monggo saged pinara malih. Monggo matur nggih nggih nggih. Para mersa para kadang sutrisno. Kangge merlakane wonten pun kelenengan malam Selasa Kliwon atau biasanya pun badi kaperwakane wantene pun beksan semoga tari ora-ora badi kacarakan semoga
3: terima kasih sekali monggo.
1: Tahu lah silahkan. Pak Lurah, monggo.

0: Tepuk tangan yang meriah untuk kecamatan dagangan Pak Camat. Mau kaget keporong gumun Pak Camat ini dagangan di
1: sebabnya
0: lah mau kalau nggih gumun nonton dagangan bakno enten paguyupane Ayub aset itu Pak Camat mohon diuri-uri. Saya senang, saya bangga ya. Ada sekian banyak sekar manunggal pelaku tayubnya luar biasa
1: kompak
0: ya, ya betul ya, ya. Ageman ya. Kejawen nggih kagungan sedaya salong nggih
1: lho ya mesti
0: mesti ini ya
1: mesti urung
0: itu aset Pak luar biasa itu uwis ngono urung to
1: lagi arep di anu Pak Camat
0: diusulne nek Camat
1: Mas Ganjang, luar biasa sekali. Ini teman-teman pendukung, nah, ibu-ibu Waranggono Kabupaten Madiun senior rawuh
0: kombinasi mas, yang hadir mendukung acara ini yaitu dari Waranggono senior dan yang muda. Nah, sekarang ada
1: paguyuban
0: Waranggono muda, Retno Purabaya.
1: Retno Purabaya.
0: Bocah sing cilik-cilik ning pinter kabeh ya termasuk sing iki sing
1: nang ngarep-ngarepe
0: anggota Retno Purabaya.
1: Ada Mbak Uun. Ning Hani.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum. Ning Puri.
0: Yang artinya apa Pak Singgi? Bahasanya dengan seluruh gebrakan upaya dari Bapak Bupati
1: ya.
0: Memunculkan talenta-talenta muda.
1: Betul, memberi kesempatan.
0: Jadi mereka diberi kesempatan untuk latihan di pendopo.
1: Betul.
0: Bisa latihan di pendopo Ronggo Jumeno. Juga di
1: Padepokan Seni Kiro. Difasilitasi.
0: Nggih. Baik. Bapak Ibu juga para pendengar Radio RRI yang berbahagia, menandai diawalinya ya. Yaitu seni tayub khas Madiun akan digelar yaitu tari
1: Pendayan Tari Gambyong Pariyano.
0: Disilakan
1: Astin sama Mbak
0: ayo disilakan Adik.
1: Afifah.
0: Nah, ini juga Adik, termasuk Afifah. Anggota Waranggono Muda.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: wis generasi Ibu Sri Kartini iki.
0: Enggak. Baik, hadirin yang berbahagia juga para pendengar yang saya cintai. Berikut kita saksikan Gambyong Pariyano. Kita beri aplaus, tepuk tangan yang meriah. Ya,
1: monggo. Oke, silakan.

0: luar biasa sekali.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk sajian tari Gambyong yang telah dimodifikasi oleh Mas Marmo.
2: Persiapan gedhog monggo Pak Budi.
1: Mas Budi monggo.
2: Kecamatan Dagangan.
1: Ya niki gedhog tradisi pun gedhog mangke lajeng ditum sampuripun lajeng mangke wonten selingan.
2: Lah selingane heeh kanca-kanca ibu-ibu waranggana dari
1: Retno Purabaya.
2: Purabaya war ngaturke paduan suara
1: kur. Nah, iya. Mesti apik.
2: Apik.
1: Oh, monggo. Monggo.
2: Gak tekok pelatih sapa?
1: Sapa?
2: Kang Dia.
3: Pak Salim, sing sepuh riyen, sing sepuh.

0: paripurna tumuli sampur dipun bagiaken mangke sampur semali sampur bagiaken dipun wontenaken selingan. Monggo Mas Tomblok bagian andum sampur kalian Mas Bambang monggo.
1: Nuri jeng atur agar gini mandun katur Mas Kayang Uki Bobo Singgih katur agar milu jeng rawo sugeng dalu sudoyo suterno budoyo ingkang sampun kepar rawo samudoyo telu menika kula dipengani kadang kagung saking perwakilan dagangan kalian Kang Mas Yudin
2: iya saking dagangan saking Mas Budi.
1: Oh Mas Budi matur pun Mas Budi wilu jeng rawo sudoyo miliki dipun bobot sama dagangan lase doyo kadang-kadang pangarso para demang wonten ing dagangan sedayanipun. Nika Purwoko tertentu sampur panghormatan di bawah panjenenganipun Bapak Camat Dagangan. Di
2: panjenenganipun Bapak Camat Dagangan panjenenganipun Bapak Joko Susilo.
1: Bapak Joko Susilo.
2: Kadherekaken sedaya kepala desa sedesa dagangan.
1: Monggo.
2: Ingkang rawuh monggo jumeneng.
1: Bapak Camat Dagangan kantor Bapak Joko Susilo dipun dereken sagunging para pangarsa bapa kepala desa sekecamatan dagangan nggih monggo mangke wonten selingan gending sinambi ngupati mapan lenggahipun para-para demang saking dagangan mekaten
2: monggo kula tak bantu mriku
1: oh nggih pangapunten iki babile wonten dongan selingan saking kadang-kadang owaranggana. Monggo selingan saking ibu-ibu
0: niki ngeten Mas Tomblok
1: dalem wonten dawuh
0: campur ingkang Purwoko katur dumateng Bapak Camat
1: leres
0: ugi Bapak Kepala Desa sekecamatan dagangan
1: leres
0: sampur dipun bagi lajeng dipun selingi
1: setunggal
0: lelagon menika ingkang nyelingi istimewa
1: sinten
0: kanca-kanca saking Retno Purabaya
1: Retno Purabaya
0: paguyuban Waranggana Muda Kabupaten Madiun.
1: Wow. Pangajane sinten ngamane?
0: Ayo Mbak Uun, Mbak Puri, oh, ayo ngene.
1: Berarti jeneng nom-nom niki.
0: Wah, niki sarjana seni sedaya
1: ya ngene. Ya Allah.
0: Ayo tampil sini
1: nggih. Monggo sing rumasana maju.
0: Ayo.
1: Sing rumasana lawasan nggih wingking riyin.
0: Ayo.
1: Ugi Mas Gayeng, dalem menika pawartos dumateng para kadang pami banget wonten dalem pandemen gending-gending pengrawit.
0: Oh,
1: saged midhangetaken lumantar RRI Pro 1. Ha, menika dipun garang langsung.
0: Oh, siaran langsung.
1: Alhamdulillah.
0: Pro 1 nggih.
1: Enjing.
0: Duduk apa berdiri sayang? Sini lah, berdiri sini.
1: Jumeneng nggih.
0: Jumeneng nggih, Pak nggih.
1: Oh, jumeneng.
0: Oh, sini. Request-e berdiri sini.
1: Monggo, Mbak.
0: Ayo sini, yo.
1: Lah, kene kersane Gayeng ya.
0: Monggo niki Mbak Ipan apa niki
1: nggih anggotan
0: niki ayo Mbak Puri kene monggo. Ayo kene ayo nak ayo nak.
1: Dasare cek perawan nggih ayo ayo.
0: Cah cilik-cilik wis pinter-pinter niki.
1: Mriki Dok, mriki.
0: Ayo kene.
1: Ya Allah.
0: Neng kene,
1: neng kene. Saya dangu saya sae, langkung sae dateng panggung mboten apa-apa
0: niki. Gak niki gak teko Mas, kene ya. Sini aja. Lah sini aja. Ya. Sini ayo sayang.
1: Retno Purabaya.
0: Ayo Mbak Puri, yuk sini, yuk yang lainnya.
1: Oh pelatih pun Mas Sunaryo, monggo generasi kedua setelah Sekar Pembayun mereka.
0: Ayo sayang ini sayang.
1: Aku yang kayak Pak Guyupan Dewi.
0: Nah,
1: Pak Guyupan Sukonedo. Nanti kau gulai panganan, bay. Monggo.
3: Menika mari kangen kalajengaken lagon Perahu Layar ngaten.
0: Bapak Ibu, Bapak Ketua Sloso Kliwonan ya Mas Dirman. Sameneika wonten paguyuban Waranggana Muda Kabupaten Madiun. Wis cah cilik-cilik ngeten iki. Niku kok penger latihane nggih teng mriki ngene Mas Kirut terus tenggene Rongga Jumeno terus nika asetipun pemerintah Kabupaten Madiun cah cewilik-cilik ngeten enten 300 enek 40 nggih.
3: Nggih niki khusus sing kenyo-kenyo.
0: Oh kenyo-kenyo. Kenyo-kenyo. Info nika panjenenganipun Bapak Bupati sampun OTW nggih alhamdulillah. Dados acara panjenengan dipun tenggani Bapak Bupati nggih. Monggo satu persembahan spesial dari Retno Purabaya. Niki paguyupanipun jenenge Retno Purabaya. Monggo.

0: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah ya. Baik, para pendengar yang berbahagia, demikian tadi sajian dari Retno Purabaya yang paguyuban sinden muda Kabupaten Madiun ya. Sekarang masuk ke Beksan Tayub, monggo kasumangkaken request lagune napa nyuma gendengipun napa.
1: Monggo Pak Permadi gendeng kapurwakan nyuwun sewu ngersakaken gendeng napa Bapak?
0: Apa?
1: Kuning gagrak Tayub nggih.
0: Podang kuning.
1: Monggo dipergeser kersane rati jarak. Sampur pakurmatan Tayub Permadi sing ingkang sampun keparang mangarsani panjenengan pun pocak.

Napa? Sinom. Mangga. Nggih. Mangga. Beksa malih mangga. Duh niki kepareng menika wonten pamotah gending sinom kinara nderaken. Kridyane beksa tayub ingkang salajengipun semangga.

0: tepuk tangan yang meriah kagem panjenenganipun Bapa Camat dengan ugi penderek saking Pegunden pro lurah pro kepala desa sekecamatan Dagangan.
1: Kecamatan Dagangan.

0: Mas Kuku Setia Budi, kasun mengke paring dawuh, ugi kasun nyanyi ya.
1: Siap.
0: Kangge selingan nggih ta?
1: Kangge selingan.
0: Mas tomblok dulu dibacakan yang mau mbeksa, monggo.
1: Nggih. Katur sampur panghormatan ingkang angga kalih dumawah paguyuban Sekar Manunggal. Ah menika ingkang kagem seragam. Monggo menika saking Desa Ngranget lan ugi Desa Padas, Desa Segulung, Desa Bodak, lan ugi Desa Kepel. Ingkang kinurmatan menjenipun Bapak Wawan, angka kalih Bapak Salim, ingkang angka tiga panjenipun Bapak Kwantianto saking Segulung, Bapak Suhar saking Padas, Bapak Tarno saking Padas, Bapak Suroto saking Segulung. Ugi wonten Bapak Pujut, wonten Mbah Sukar, wonten Mbah Setu. Menika derek paguyuban Sekar Manunggal saking dagangan.
0: Sedasa piyantun.
1: Leres. Inggih.
0: Monggo. Nika sampun nampi sampun.
1: Leres.
0: Krantos riyen nika wonten
1: selingan. Monggo.
0: Tidak mengurangi rasa hormat kami Mas Inggih.
1: Betul.
0: Telah hadir di tengah-tengah kita Kepala Penyiaran RRI Madiun.
2: Kepala RRI Madiun
0: Mas Kukuh Setia Budi.
1: Nah.
0: Yang beliau juga seorang pelaku seni dan seniman.
1: Betul.
0: Dan alhamdulillah juga mendapat amanat sebagai Kepala RRI Madiun. Untuk ini disilahkan untuk memberikan satu.
2: Dan kita wajib mengucapkan terima kasih malam Selasa Kliwonan mulai hari ini dirile langsung. Jadi acara ini iso dimirengne seluruh Indonesia
0: dan dunia.
2: Dunia.
0: Akhirnya Selasa Kliwonan mendunia.
2: Mendunia.
0: Diketahui oleh banyak orang.
2: Betul, termasuk Madiun tan saya kuncoro.
0: Monggo to diderekne Mas Kukuh rawuh.
1: Ayo.
0: Ayo, Mas Kukuh rawuh.

0: bahasanya telah hadir Kepala Penyiaran RRI Madiun, Mas Guguh Setiobudi. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan di malam Selosok Kliwonan ini, Mas, silahkan monggo.
1: Jih, matur nuwun Mas Gayeng. Kepareng nderek semelo atur.
0: Jih.
1: Nderek muji syukur ngarsanipun dat ingkang Maha Kuwaos niki Allah Subhanahu wa taala wetene dalu menika Gayeng gumarengeng.
0: Alhamdulillah
1: wonten ing pendopo menika, wah luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Nggih.
0: Mugi acara nika saya kukuh.
1: Nggih. Kados padatan menawi dinten Selasa Kliwon nggih, malam Selasa Kliwonan menika dipun wontenaken adicara mat-matan kelenengan.
0: Kelenengan.
1: Ngoten nggih. Lajeng kados padatan dalu menika ugi menapa kanca-kanca saking kecamatan Dagangan.
0: Nggih.
1: Ingkang sampun kastu paring atau utawi caos panglipur.
0: Nggih.
1: Ngaturi kawuningan bilih wiwit dalu menika insyaallah mangke ngantos salajengipun RRI Madiun nderek ngregengaken swasana giyaraken adicara menika.
0: Tepuk tangan untuk RRI Madiun yang peduli perkembangan seni di Kabupaten Madiun.
1: Menika ing ngajeng wonten obi fanipun RRI Madiun lan menika kala wau nggih sampun on air wiwit jam 09.00.
0: Kateng
1: ngantos telas adicara mangke. Nderek panjang kuyung dumateng para sutresna budaya wonten ing pundi kemawon awit RRI Madiun menika mboten namung dipun siaraken secara

0: terestrial mawi gelombang
1: 99,7
0: FM.
1: Oh, 99,7 Mas. Nggih,
0: kalian 105,5 FM.
1: 105.
0: Nggih, nanging ugi dipun giaraken live streaming lumantar RRI Digital.
1: RRI Digital.
0: Dados menawi wonten warga Madiun ingkang wonten luar negeri, wonten pundi kemawon
1: Taiwan, Singapura, Jepang saged midhangetaken.
0: Saged midhangetaken lumantar RRI Digital. Mas Gayeng, klungsu-klungsu kula nderek udu awit menika dinten Selasa Kliwon pranyata wiyosanipun Bapak Hari Wuryanto Bupati.
1: Oh, ngaten.
0: Ngaten dados mbok pilih kula menika wonten tembang
1: Dandang Gulo.
0: Ngaten mangga. Mangke kalajengipun kelajengaken Madiun Ambangun.
1: Oh, Madiun Maju Bangun.
0: Maju Bangun.
1: Nggih. Mangga Dandang Gulo, Mas. Mangga.

0: Nika wilujeng rawuhipun Bapak Bupati, Pak Sekda. Kamangka jenengan ngripta bawa dandang gula nika jenengan aturaken kunjuk dumateng Bapak Bupati.
1: Kunjuk Bapak Bupati.
0: Menika Bapak Bupati kamangka nembe rawuh. Kala wau dereng midhangetaken.
2: Diambali melih. Katur Bapak Bupati.
0: Kersanipun panjenenganipun nggih midhangetaken. Ngaten, dados ngapunten ingkang kathah nika kasuwun dipun wangsuli malih. Ngaten nggih, ning kersanipun pinah. Nyuwun sewu Bapak Bupati. Menika Bapak Kukus Setyobudi Kepala Penyiaran RRI sampun ngripta dandang gula ingkang gegayutan kalian wiyosan panjenengan. Nyuwun sewu kali pinarak lenggah dipun midhangetaken panguntaping dandang gula wiyosan panjenengan. Monggo Mas, tindinganipun Kang Mas.
1: Nyuwun sewu Kanjeng

0: Bapak Kukuh Setiabudi, Mas Tomblok, sesuai randon yang diperkenan untuk bekso, monggo.
1: Aji, kemarin ngaturaken monggo para kacang pepunden paguyuban sekar manunggal asma ingkang sampun ka sebat ingkang sampun asta sampur
0: maju monggo.
1: Monggo, sigra tindak wonten ing sasana budaya pedal kadherekaken semoga.
0: Ayo ca diderekne. Monggo, monggo. Ingkang sampun nampi sampur langsung wonten tuku wonten ing sasana budaya.

0: ngersakan mugi rahayu mengke gedeng ingkang okale tolak sengolo.
1: Leres. Pokoke aja bojo negaran to nggih.
0: Gagrak Madiunan Mas Arif.
1: Nggih. Ya jan. Pokoke gedenge gedeng Madiun
0: awon. Ben asli dadi wong Madiun. Monggo.

0: tambah melibat nopo-nopo tunggal gede ya ngerti lho pak seragami anyar-anyar kok
1: buat nopo-nopo buat dalih saya panjang pak
0: sampun kula serang moga
1: pisan kas semoga buat nopo eman-eman kula seneng dengan seragam
0: nyawar gitu leh
1: nopo gede nopo gede oh ketawa ngandi andi lumut
0: lah tuku seragam yang dadak kurang gede rugi kok ya
1: lah yuk jangge kadung seragam mau
0: emosi singgurnya di bordir seni paguyuban Sekar Manunggal
1: lagi
0: pamer ke Pak Bupati
1: lah ya berai tenan coro
0: lagi
1: coro perawan berai tenan
0: waniragan
1: waniragan
0: cocok
1: kenapa ketawan
0: andi-andi
1: lumut
0: oh gimana mana kok lumutnya
1: iya jangan lunyu nih gue.

0: kados pundi. Mula bukanipun dipunwontenaken tirakatan malam Selasa Kliwon wonten ing Pendopo Budha Graha. Menika atur pangandikan saking menipun Bapak Triman. Monggo Bapak Triman.
1: Nggih, matur nuwun dhateng Bapak kula. Ini maupun mula bukanya pun dibuat-buat setiap malam Selasa Kliwon mereka ngepasi 36 hari atau setunggal 8 menawi bahasa Jawi setunggal 8 bahwa setiap malam Selasa Kliwon dibuat-buat kesenian karapitan sebergiliran sekabupaten Madiun. Terus setiap Ibrahim sunggal 8 bahwa setiap malam Selasa Kliwon dipunwontenaken kesenian karapitan sebergiliran sekabupaten Madiun. Terus setiap selapan dinten sepindah mereka gantosan tiap kecamatan terus jumlah pun kecamatan mereka wonten kabupaten Madiun wonten gangsal 11 dan ini sampun berjalan kinten-kinten sampun 13 putaran atas mangke bergelar malih setiap di samping menika kangge ngleluri budaya ingkang adiluhung wonten wilayah Kabupaten Madiun. Ya setiap 36 hari dipun gelaraken wonten Pendopo Mudha Graha Kabupaten Madiun. Wonten matur suwun nggih.
2: Nuwun sewu Pak Dirman. Lajeng para paguyuban karawitan nggih ingkang saking saben kecamatan sak Kabupaten Madiun menika wonten grup-grup karawitan ingkang sami ngregengaken Selasa Kliwon. Menika anggenipun koordinasi terus pundi Pak? Dipun jadwal napa dipun aturi piyambak-piyambak nggih.
1: Dados saking panitia menika dipun jadwal giliranipun tiap kecamatan iki Wulan ngajeng kecamatan mereka gantosan kecamatan itu dipun jadwal saking paguyuban seni engkang wonten Kabupaten Madiun bekerja sama kalian dinas pendidikan terus kalian RRI Kabupaten RRI Madiun
2: Pak Dirman pancen nguri-nguri utawi nglestantunaken seni kerawitan lumantar Selasa Kliwon salah satu ngelipun budidaya nggih saking Pak Bupati utawi pemerintah Kabupaten Madiun supados seni kerawitan menika mboten musno luntur nggih tetep dipunakeni kalian para warga mriginipun Kabupaten Madiun tetep tasih wonten kerawitan ingkang tedah dipun pentasaken ngaten lajeng salintunipun pentas-pentas kerawitan menika dipun tingali kangge ngregengaken wonten beksan-beksan menika terus pundi Pak kangge beksan menika napa wonten satu grup paguyuban beksan-beksan nggih
1: wonten dados tiap kecamatan kan wonten pandemi beksan menapa pramila dipun kelarangan wonten kabupaten kersanipun menapa kersanipun boten punah leluri seni tari utawi sing kagungan hobi menapa tersalurkan boten akhiripun boten wonten penyaluran ingkang negatif dados sedaya supaya positif. Nggih.
2: Pak Dirman ingkang pungkasan mbok pilih panjenengan minangka koordinator nggih wontenipun sosok kiwon kekudangan harapan kedepanipun disebuti Pak.
1: Harapan kula sedoyo gitu. Dados setiap kecamatan menika saged ngreboko seni budaya menika dados boten ketumpahan kalih budaya-budaya ingkang saking luar. Pramila setiap menapa itu pandemi kecamatan menapa dipun kempalaken terutama pandemi menapa niku pandemen seni kerawitan, tari, tayub terus termasuk sesepuh-sepuh ingkang taksih ngremeni menapa kerawitan menika. Nggih.
2: Tobo kangen.
1: Nggih, tobo kangen. Nggih. Setiap 36 hari sekali ke kebetulan malam Selasa Kliwon menika wiyosanipun Bapak Bupati Madiun Bapak Haji Hari Wuryanto Esa MAK. Matur suwun.
2: Iki matur nuwun Pak Driman, ngene pun sampun taos pangendikan dumateng para mirsa Pro 1 RRI Madiun. Mugi-mugi wontenipun adicara Selasa Kliwon menika saged ngrembaka ugi saged ngurip-nguripi para seniman sak Kabupaten Madiun. Matur nuwun Pak Driman, nggih sugeng dalu nggih.
3: Menika wancinipun ngaturaken sampur kunjuk sinten kemawon Mas Koblo.
4: Menika tumuju wonten ingkang Aha Tiga dumawah dumateng para sepuh saking dagangan. Ingkang sepisan sampur panghormatan katur panjenenganipun Bapak Sena monggo. Ingkang angkale Bapak Suwito. Jangkep ingkang angka tiga Bapak Arif.
3: Mas monggo
4: Mas Budi pancasaken sampuripun. Jangkep ingkang angka sekawan Bapak Wasi. Dene ingkang angka salep panjenenganipun Bapak Orustoyo. Jangkep ingkang angka 6 panjenenganipun Bapak Juwanto. Angka 7 Bapak Sabar. Kaping 8 pun Bapak Sumarto. Jangkep ingkang angka 9 Pak Lur lan ingkang sedasa Bapak Karmin.
3: Menika dah lurah sepuh. Menika ingkang sampun kathah labuh labetipun dumateng Kabupaten Madiun. Menika nderek mangayu bagya Selasa Kliwonan.
4: Anggara kasih.
3: Mas Tomblo. Dalem rene ingkang badhe beksa nika Mbah Lurah Sepuh
4: leres
3: tidak mengurangi rasa hormat kami
4: nggih
3: mohon berkenannya mungkin
4: Bapak Bupati nembe tindakan
3: nggih monggo niki selinganipun
4: sakawis
3: nggih
4: monggo
3: sinten niki rene panjenenganipun Bapak Tel sing asuh nika selingan santawis nika wonten sinten mawon niki wah
4: kathah ingkang rawuh
3: lha nggih sik niki bintang tamune sinten niki nggih Pak Kuat Blate
4: Bapak Kuat oh pimpinane
3: oh Pak Kuat
4: Pak Kuat monggo Pak Kuat kebareng tuku
3: sewonten sasana nyanyi Pak Kuat monggo
4: paring selingan kadherekan semangga Pak Kuat
3: monggo Pak Kuat sing kertas potensine Pak Kuat monggo
4: bose pengrawit iki
3: monggo Mas mriki
5: pangarsa paguyuban monggo Pak Kuat
4: mriki jenengan iki luar biasa saged nderekke para kadang budayawan nggih yeah. Bapak Kuat dalemipun asli pundi?
5: Segulung.
4: Oh, Segulung. Nggih. Yeah. Nggih. Okay. Wow. Niki wonten selingan kagem Hanengga laksitaning
5: gedhe. Yeah. Nggih. Kula saking perwakilan paguyuban Sekar Manunggal saking Kecamatan Dagangan badhe nyekar
4: napa?
5: Lelinduran, Mas.
4: Lelinduran. Yeah. Niki gending anyar niki.
3: Oh, ngoten.
4: Nggih. Lelinduran niku sing turu sore niku lho.
3: Ya, satu nomor lagu gending bersama Pak Kuat Lelinduran. Wilujeng dalu, wilujeng midang taket, nuwun.

0: Monggo. Kang setunggal malih.
1: Apa kali napa? Setunggal malih lho Pak request.
0: Napa wau gending kang dipun suwun.
2: Ibu Pertiwi mudune lumbung desa.
1: Ibu Pertiwi.
0: Ibu Pertiwi mandape lumbung desa.
1: Oh lumbung desa mekaten. Nggih. Mekaten kalangge dalu menika Bapak Kepala Desa Sepuh utawi Mbah Lurah
0: Sepuh. Lurah Sepuh.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga. Dadi orang sing nom iki. Ibu Pertiwi minggahipun lumbung desa. Katoraken sumangga.

0: Matursubun sangat aja.
1: Mas Tomblo ini tadi satu sajian dari Mbah Lurah Sepuh.
0: Leres.
1: Luar biasa walaupun sudah tidak menjadi kepala desa, namun tetap berkontribusi tetap untuk lestari budaya.
0: Napa meleh rutinan Selasa Kliwonan.
1: Oh gitu.
0: Mbah Guru niko nggih mantan lurah.
1: Oh ngaten. Nggih. Di gedhong nese Mas ya.
0: Oke, monggo. Gedhong Agus kawan. Mas Budi napa? Mas Bambang, Mas Budi.
1: Oke, Mas Budi, Mas Budi gedhong, Mas Budi. Mas sampean gedhong, Mas.

0: Dok sambut kaderaken Mas Budi saking dagangan. Nggih. Mas Tomblo.
1: Dalem mboten dawuh.
0: Padatan saderengipun selingan sinten kemawon ingkang kedahipun
1: nggih sampun. Niki para Demang ugi saking dagangan menika sampun dumengkang anggos kawan. Katur pinipun Bapak Bejo menika saking Padas. Katur ugi panjenenganipun Bapak Sutikno lan ugi Bapak Darno wonten Bapak Didi ugi wonten Bapak Parni lan ugi wonten Bapak Sakin nggih monggo Mas Budi dipun sabiyantu
0: sampun nika Mas Budi
1: sampur
0: sampun apal kalian kata-kata
1: lha nggih mbok pilih kemarin saged dipun jangkepi sedasa mengaten
0: lah monggo Mas Budi dipun jangkepi sedasa Mas
1: monggo.
0: Budi monggo kirang tiga nggih
1: mboten napa-napa nderek mboten napa-napa
0: ngaten berulang kali boleh dua kali boleh ngaten Mas Tomblo juga para pendengar yang ada di rumah bahasanya kesempatan malam hari ini adalah untuk perdana
1: leres
0: disiarkan langsung oleh RRI Madiun
1: kalau wonten dawuhi insya Allah nanti rutin saben malam Selasa Kliwon badhe dipun gerakan langsung lumantar RRI Pro 1
0: untuk ini mohon izin mohon berkenannya Bapak Bupati memberikan satu sambutan berkenaan dengan tayang langsung Selasa Kliwonan oleh RRI Madiun dan juga mohon berkenannya untuk memberikan hiburan kepada masyarakat
1: selingan
0: luas karena kalau sudah gini mendunia
1: saged dipun mangertosi diperangkan sedaya ingkang
0: Indonesia sampai ke luar negeri
1: nggih leres
0: mohon izin Bapak tidak mengurangi rasa hormat kami mohon berkenannya untuk memberikan satu sambutan di kesempatan malam ini terkait untuk siaran langsung Selasa Kliwonan
1: leres
0: monggo coba dipun dereaken

0: Je. Niki. Nggih. Kala wau ingkang Retno Purabaya ingkang sampun kondur kala wau saking SMK ISIC nggih. Tepungan. Monggo mikir diasta. Ingkang tengah asmane sinten?
1: Tangan riyen.
2: Kula paring asma Lia, Pak. Nggih. Kula daleme Morang Kare.
1: Oh. Morang Kare.
0: Nggih. Ya, ingkang sebelah
1: bintang tamu.
0: Monggo, sebelah
1: sinten? Sunggalipun.
3: Nggih, Pak. Kula Aprilia.
0: Daleme?
3: Dalem. Nggih, daleme Segulung Dagangan.
0: Segulung putra Pak Lurah. Segulung, Bapak.
1: Alhamdulillah.
0: Kang setengah niki. Semane sinten?
3: Kula Iva, Pak Bupati.
0: Pak Iva. Niki daleme pundi niki?
3: Ngranget
0: dah. Kok ngranget. Mbak Iva menika nate dados juara satu sindenan Jawa Timur, Bapak. Nggih, dados menika pernah menjuarai tingkat Jawa Timur ngaten nggih. Menika karena malam hari ini spesial ditayangkan langsung oleh RRI, mungkin mohon izin Bapak, mungkin ada satu sesuatu yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas di kesempatan malam ini. Monggo.
4: Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Engkang kalau hormati para sesepuh, bini sepuh, sedaya mawon ingkang rawuh wonten ing Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun inggih menika Selasa Kliwonan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi rahmat dan hidayah dumateng kita sedaya. Salawat adalah salam kunjung dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallam ingkang tansah kita antu-antu sapaanipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Sepindah matur suwun khususipun saking keluarga besar Kecamatan Dagangan ingkang kelersan dinten menika Selasa Kliwon tanggal 1 Juni kelersi hari lahirnya Pancasila niki wekdalipun Kecamatan Dagangan ingkang kebagian bagian ngisi wonten acaraipun Selasa Kliwon kleresan menika alhamdulillah Mas Teguh matur suwun sangat saking RRI sampun nyiaraken kegiatan Selasa Kliwon kagem seluruh masyarakat Kabupaten Madiun dan seluruh masyarakat Indonesia ingkang boten saged rawuh wonten ing Pendopo Mudagraha saged midhangetaken dhateng gelombangipun RRI Madiun. Anu ini pun pinten mas 99,7 mega F napa FM mega F yeah. Mugi-mugi saged ngepranani lan tombo kangen pun panjenengan kalian gending-gending laras Jawi pramilo monggo kita uri-uri sarang-sarang sinten malih ingkang badhe njagi budaya niku nek mboten kita piyambak pramila monggo kita sami-sami njagi budaya niki supados kebudayaan niki mungkin mboten punah mboten diaken kalih orang luar negeri ngaten nggih niki terus ngeten matur suwun sanget kalian RRI khususipun RRI RRI Madiun ingkang sampun diarahkan secara langsung live kalian acara Selasa Kliwonan niko dan matur suwun malih Pak Camat. Wah luar biasa Pak Camat itu orang nek pre ini berkosarangan neng tawang mangu neng terus niki teng pendopo terus niki acara terus alhamdulillah yang penting diparingi sehat nggih sedaya niku wau nggih alhamdulillah sehat sedaya beksan niku wau ngetinggalakan bilis kita niku sedaya sehat nek mboten sehat mboten saged beksah nggih terus niki tombo stroke niku beksah jadi soalnya enten denge enten anune niku nggih terus Lah niku terus beksan niku estu-estu berarti panjenengan sehat. Ngoten nggih. Nek saged beksan berarti panjenengan boten stroke. Lah estu niku. Jadi niki sing nek boten atos tentu nggih wangel. Anu beksa niku amargi kedah kekuatan kaki niku napa niku kiat, ngoten nggih. Lah kesehatan niku pusate wonten ing kaki. Ini pramila beksan niku estu nipun nggih to ngremenaken penggalih, nguwataken otot, nyehataken badan. Ngoten. Terus niku kedah dipun anu. Nggih. Nah. Nggih, mboten setrum niku. Estu niku. Nek kulino beksa niku mesti ora setrum. Nggih sehat, nggih. Niki kangge tombo kangen gending ngoten nggih. Nembang. Nembang.

0: Gending Nyidam Sari niku
1: Ribon.
0: Gending ingkang luar biasa.
1: Leres.
0: Niki gending rindu kakelian jati dirinipun piyambak. Sinten-sinten ingkang saestu-estu rindu kalian jati dirinipun piyambak, insya Allah nopo ingkang kasejo pan bakale
1: teko
0: ketekan.
1: Amin, amin, amin.
0: Terus wonten lampahipun, terus mboten wonten ujug-ujug niku mboten wonten. Sedaya gegayuhan niku kedah dilampahi. Terus umpama nek kuwi dalan kudu tak liwati. Niki maknane gending Nyidam Sari niki kagungan makna ingkang estu. Terus sampun ngantos kok sampan niku remen ujug-ujug entuk atau niku jenengan kudu curiga ki apa karepe ngoten nggih. Nggih kudu enten lakune.
1: Dilakoni.
0: Nggih. Ujug-ujug entuk ijazah ora tau sekolah ya ora mungkin. Nggih kedah sekolah. Dados sedaya niku enten lakune. Pramila maknanipun gending Nyidam Sari niku estu kagem kita sedaya. Monggo kita gali sedaya nek kagungan menapa kemawon, monggo kita angen-angen nggih supados kita lampahi sedaya estunipun mangke bakalipun katekan niku kedahipun ngoten nggih kudu temen tur tekun supados napa ingkang disejo saged tekan ngoten niku estu. Dados kula nyuwun dumateng sedaya masyarakat Kabupaten Madiun niku luar biasa guyub rukun. Mbah Lurah Sepuh kali Mbah Lurah Nem guyub rukun niki saged campur ngeten niki romene luar biasa nggih. Dados estu monggo kita sareng-sareng bangun Kabupaten Madiun ingkang kita uri-uri nika kita ditinggali kalian para sepuh Kabupaten Madiun niku mboten saged Pak Bupati piyambak, Pak Sekda piyambak, Pak Wakil piyambak mboten. Tapi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun kedah kudup guyub rukun gotong royong bangun Kabupaten Madiun. Iku kedahe ngoten nggih. Insyaallah mangke Kabupaten Madiun saged tambah maju.
1: Amin.
0: Ngoten nggih. Kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya supados Kabupaten Madiun saged bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Badatun thayyibatun warabun ghafur. Niku ingkang kita sedaya. Mboten nggih?
1: Nggih.

0: mekaten ingkang saged dalamaturaken niki dilajengaken malih.
1: Nggih. Nggih.
0: Suwun monggo.
1: Matur suwun Bapak.
2: Nggih.
1: Luar biasa. Nggih. Mas Gayeng.
2: Nggih.
1: Napa ingkang sampun dipunaturake Pak Bupati niku luar biasa.
2: Nggih.
1: Kula niku dereke Selasa Kliwon meh gangsal wulan, gangsal 8. Selalu ada ilmu baru sang beliau.
2: Weh,
1: luar biasa.
2: Ada wawasan baru, yeah, ada wacana baru.
1: Kula nggih nembe ngertos niki padahal wong seniman.
2: Bab apa iku?
1: Nyidam sari roh kula niku nyidam wong wedok lan tibake benter kali Pak Bupati. Berarti nyidam kamulyan ini butuh kelakon kang utama.
2: Oh, pengertiane nyidam sari, lagu nyidam sari niku inti sari ini nembe manggih nini dalu niki.
1: Nggih, kula niku gumun.
2: Jebule apa wae kuwi ana lakone.
1: Lakone ana
2: tukone. Ana barange kok gak ana lakone.
1: Leres.
2: Malah kudu curiga ora enak lakone jujur kenek.
1: Kidake sapa iki?
2: Lah iya.
1: Matur nuwun Pak Bupati.
2: Matur nuwun. Nggih. Monggo nika salajengipun ingkang sampun nampi napa?
1: Sampur.
2: Terus lajeng mawon. Ayo coba diderekne rawuh kanca-kanca ingkang sampun ngasta sampur. Monggo.

0: pisan malih Bapak.
1: Pisan malih.
0: Kanggo malih.
1: Jenengan
0: munggah pisan tok.
1: Ya nggih.
0: Dimarem-maremke.
1: Nggih. Mumpung sepi. Apa malih, napa malih? Dawuh mawon.
2: Ketawang Puspawarna.
1: Puspawarna,
0: nggih. Halus, halus, halus.
1: Nggih, nggih. Nggih.

0: tepuk tangan untuk petayub ingkang kloter kaping sekawan nggih.
1: Nggih, leres.
0: Juga
1: tepuk. Ugi kalau wawang tanpa gedok.
0: Gedok esek re.
1: Senior sepuh. Kantor Bapak Salim ingkang pundi?
0: Oh, Bapak Salim.
1: Bapak Salim badhe
0: gedok. Monggo kasulun Bapak Salim ingkang gedok. Nggih. Nika sesepuhipun penggedok saking dagangan. Nggih, monggo.

0: leres
1: boten ninggalne Wiraga, Wirasa lan Wirama.
0: Leres dawuh Pak Bupati. Eh,
1: iki mesti iki
0: kepenak. Kok iso bekso berarti gak
1: kasetrum.
0: Lah berarti sehat.
1: Mas Dirman monggo
0: sponsor.
1: Napa?
0: Wonten dawuh.
1: Bayem Tur.
0: Bayem Tur.
1: Klangenan
0: kula. Klangenan Bayem Tur nggih.
1: Nggih, monggo. Niki dipun aturaken dumateng para ingkang midhangetaken wonten ing dalem lumantar RRI Pro 1
0: Madiun
1: dengan gelombang 99,97.
0: Nah, nggih, pandemen dateng dalam niku kuwatah sangat.
1: Pada
0: nggih. Napa malih wilayah Barjo, wilayah Bonsari,
1: nggih.
0: Wonasri ngantos dugi jiwan.
1: Wancinipun ya, dalu setengah rolas midhangetke Bayem Tur, wayahe limbukan metu.
0: Wah, cocok.
1: Cocok, monggo midhangetke.

0: monggo Mas Semar.
1: Mbok bilih tasih wonten ingkang badhe langan beksan. Semoga mereka langsung datang ajeng kemawon.
0: Niki rene dirile kalian RRI.
1: Inggih.
0: Konsumsi untuk yang mendengarkan.
1: Oh nggih.
0: Mas Dirwan pas niki wau dipun aturaken bayang tur dimidhangetne ka omah ki kepenak.
1: Kepenak
0: nggih leres Mas Kayeng nggih. Mbok bilih gending mat-matan salajengipun napa Mas Dirwan? Napa? Yo niki enak-enake yo sak ayun-ayun. Pangkur Tanjung Gunung barang ngoten-ngoten niki Mas nggih.
1: Niki ketinggal kantor Mall Suko Pak Dirman.
0: Kliyongan.
1: Kliyongan.
0: Oh enak. Terus Sida Mukti Sida Mulya bareng. Hah? Pak Bupati dawuh.
1: Sarung Jagung.
0: Oh Sarung Jagung. Ngapunten Bapak. Sarung Jagung rumiyin mangke terus kliyongan.
1: Kliyongan nggih.
0: Mas pripun Mas Sumar?
1: Nggih,
0: alhamdulillah dengan dirilis RRI acara ini bisa disimak dan diketahui oleh masyarakat luas. Dan alhamdulillah lagi kita bisa menghibur banyak orang.
1: Banyak orang.
0: Ning dalam gak iso sare, terwidanget. Ya cara apa ta ke api menki? Selasa kiwonan.
1: Selasa kiwonan.
0: Saking pundi?
1: Saking Kabupaten Madiun.
0: Pendopo Muda Gerak Kabupaten Madiun. Acarane Pak Bupati.
1: Pak Bupati saben malam Selasa
0: kliwonan. Monggo nika sarung jagung
1: niku
0: butulane sarung jagung ki klobot
1: dadi
0: abote kebeto rasa tresno abote nanggung tanggung jawab
1: nggih
0: ben masyarakate bahagia ben masyarakate sejahtera Pak Bupati senantiasa rela berkorban untuk masyarakat
1: nggih
0: entuk undangan rono ya rawuh
1: nggih
0: kan yuk akeh kegiatane
1: ngoten misine
0: guyub rukun bot-bote saking tresnane marang warga
1: masyarakat
0: sarung jagung cocok diaturke
1: ya yes.

para merso perkadang sutrisno, kita mitengaken lelakon sarung jagung. Nggih. Mugi kawenehan atur kiaran Selasa Kliwonan saking pendopo muda geraha Kabupaten Madiun. Kita mangke kapungkasi tabuh 11 langkung 50 menit. Kita mangke wangsul tumuju wonten studio Jalan Wajen Panjetan sedoso Madiun. Nggih. Pangapunten mangke wontenipun giaran Klenengan Sosok Kliwon namung saged dugi tabuh 11 langkung 50 gangsal menit ini. Ingkang wajib kawula atmoko sapri kanca ngaturaken syukur dalu kita pepisan panggih malih wonten wedal.

0: sarung jagung Mas Inggih. Sampun katuraken. Wancinipun tengah ratri, tengah rolas, midhangetaken sarung jagung dah kepenake.
1: Lumantar RRI Madiun.
0: RRI Madiun katik suarane jan jernih.
1: Pak Bupati niku nek ngersakne gending mesti ana karepe.
0: Pripun?
1: Pituture jan luhur banget.
0: Mengandung mak.
1: Lah nggih sarung jagung niku angger disebut ne jare wong klobet. Tangkisane pane abot-abote nyangga wong sak Kabupaten Madiun.
0: Iya karena tanggung jawabnya.
1: Tanggung jawabnya
0: karena rasa abot. Tanggung jawabnya beliau ikhlas dan rela untuk menjalankan walaupun Leras. Itu berat kadang-kadang gih. Gitu.
1: Kula menika Bapak Bupati nyuwun pol kadang wonten ing masyarakat kabupaten tansah nderek nyengguyung napa ingkang dados program Bapak Bupati.
0: Asih penting tetap guyub rukun, nderek tetungo didongakne panjenenganipun Bapak Bupati sak Pak Bubuki sak jajaranipun pinaringan seger kesehatan.
1: Sehat walafiat.
0: Nggih.
1: Pak kados dawuh angger gelem nak gelem tayub, gelem joget berarti jek sehat.
0: Nggih. Lha niku peranu Dokter Agus Surabaya niku nek dawuhne kan ngeten. Wong ki sing nyanyi ki sehat, ning sing luwih sehat ki nyanyi karo joget. Nah, itu. Kuwi dokter lho sing ngaturke ngono malahan
1: ya. Mas Dirman monggo
0: nembang. Gliong.
1: Oh, gliong. Nggih.
0: Gliongan, ya diatur ke monggo. Tidak saking gliongan, monggo.
1: Lendro.
0: Lijing dalu ingkang wonten ing dalem, mugi-mugi dalu punika saged nglaras suka parisuka ingkang kadherekaken wonten ing Selasa Kliwonan saking pendopo muda Geraha Kabupaten Medin. Wilujeng dalu, wilujeng midhangetaken wonten pamutah saking panjenipun Roko Mas Dirman, dening nggih gliyong kapiyarsa sumangga.

0: jan gayeng tenan kae. Hah? Mas Dirmane midhangaten ngaten iki jan gayeng tenan saestu.
1: Iki dimidhanget kene ing dalem ya kepenak kok. Nggih. Niki dawuh male Mas Dirman apa niki lha niki Mas.
0: Ah niki wonten pamulutan.
1: Wonten dawuh napa Mbak Lurah?
0: Hah. Nyawer nggih lha nyundul lagu nggih oleh.
2: Nyuwun sewu Pak Gayeng niki bilih teng gagangan niku kan wonten napa niku pariwisata.
0: Oh,
2: watu rumpuk.
0: Watu rumpuk.
2: Terus mandhapipun kula nyuwun dagangan indah. Terus watu rumpuk terus dagangan indah. Ngoten nggih.
0: Promosi
2: dagangan niku lebih terkenal di masyarakat luas. Ngoten nggih. Matur suwun.
0: Pangripta gendhingipun sinten Bapak?
1: Mas Marmo.
0: Mas Marmo.
1: Niku sing ngendang niku.
0: Lha mbok ki ngono dipamerke ngono bendang payu.
1: Niki Mas Tomblo diaturkan kepada masyarakat luas bahasanya di dagangan itu ada tempat wisata yang sangat indah namanya Watu Rumpo.
0: Watu Rumpo.
1: Nah, di situ ada satu tempat yang sangat enak sekali, dingin terus, udaranya enak gitu. Yeah. Terus juga ini dirangkai dengan dagangan indah. Memang dagangan itu
0: terkenal.
1: Karena di lereng Gunung Wilis.
0: Buah yang terkenal durian.
1: Iya, di jadi sana.
0: Kebanggaan.
1: Produk unggulannya durian. Iya. Ini diciptakan langsung oleh Mas Marmo. Oh. Kenapa Mas Marmo terinspirasi mengarang lagu dagangan indah? Mergo gane liwat Gunung Wilis. Gunung sekong bulu nenggone ngeranget liwatku jalane ngowene.
0: Nggih. Menika garapan langsung.
1: Mangga. Niki Pak Lurah kersane dagangan semakin go internasional ya.
0: Mugi sedaya Mas.
1: Nggih. Watu rumpuk minggahipun dagangan dah. Dados
0: semoga

0: Marmo dan Kecamatan Dagangan, kreativitasnya luar biasa untuk mengangkat potensi dagangan lokal. Seniman ikut berpartisipasi lewat satu lagu,
1: satu gending. Wisoto Watu Rumpo.
0: Watu Rumpo iso dadi terkenal. Contohnya Didi Kempot Stasiun Balapan.
1: Wong
0: malah ngerti
1: terkenal Stasiun Balapan,
0: iya ta.
1: Mungkin-mungkin mungkin anten gending anyar Pak Marmo nggih.
0: Nggih,
1: leres niku.
0: Gak Pak Marmo ro yo kuwi tok dadi wis ku.
1: Ya mbok menawa ngene. Jatah dagangan elek iso kendul-kendul malah kondang.
0: Yang terpenting berbahagia. Acara ini dengan diri Leole RRI kita bisa berbagi dengan yang ada di rumah.
1: Ini di Pro 1 di Gelombang Sang Desa Songo Pemapitu. Megat sinarengan kadang-kadang wonten ing pendopo mudah krah.
0: Wedi padha karo siaran radio. Nyun sewu menika lagunipun sak napa malih Mbok Bilih wonten dawuh Mas Junedi. Oh, dagangan indah. Oh niku nembe Watu Rumpo. Nggih.
1: Iya.
0: Walah, dewe-dewe to.
1: Oh, dewe-dewe.
0: Tak kira dadi siji. Ki. Heeh. Yang terpenting berbahagia untuk seniman di Kabupaten Madiun. Telah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Madiun oleh Bapak Bupati untuk berkreasi di pendopo Kabupaten Madiun. Ya ini satu bentuk penghormatan Bapak Bupati kepada seniman.
1: Seniman seni budaya wonten
0: karena diberi kesempatan di tempat yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Madiun.
1: Pawartos kangge benjang rombongan putih Mas
0: Kayen. Berikutnya nanti dari Kecamatan Wungu.
1: Kecamatan Wungu.
0: Nggih. Nah, niki.
1: Muga-muga mengki saya apik meneh.
0: Wah, nggih. Nggih, apik niki mergo iki sik nang kene. Ya, kok nek dilelek dhe mulih nek.
1: Maksudte iki ya luwih gayeng nek luwih rame meneh. Setiap hari harus semakin rame.
0: Biasa sik apik kan
1: dagangan. Mas Marmo iki mau kalah nyiptane gede dhewe.
0: Lah ya ora mulih. Ya ngene lho. Iki Wungu iki biasa sik apik dagangan ngono. Kok basa si Wungu tampil dagangannya opo?
1: Guyon Mas Moko ya. Ning nggih. Monggo dagangan ndah niki.
0: Niki dagangan ndah. Monggo ayo disiarne ning gene masyarakat.
1: Oh,
0: baik.
1: Ayo. Cocok.
0: Ayo.
1: Nggih, sugeng midhangetaken para masyarakat wonten ing Kabupaten Madiun dengan bilih tindak wonten dagangan wancinipun panen durian. Monggo saged mirsani dagangan indah kabeh arsa.

0: dagangan indah ingkang yoso Mas Marmo ingkang ngendang menika. Mas,
1: pripun?
0: Engko cakepane dandang gula Mas Kukuh disuwun.
1: Lho, ngoten.
0: Yo.
1: Dadi kangge rutinan to. Rutinan tiap Selasa kliwon
0: ngaturke.
1: Heeh. Mundur to Mas Kukuh.
0: Engko disuwun pokoke.
1: Oh, nggih.
0: Nggih.
1: Pripun?
0: Iki rene wis penutup, menuju ke penutup.
1: Leres.
0: Iki awakmu nutup dengan gayanya Radio Krishna FM. Aku nutup dengan gayanya Radio Mitra FM. Mas inggih nutup nganggo gayanya RKPD ya kene.
1: Penyiaran
0: lagune terakhir Woh Yang Aren,
1: Woh Yang Aren.
0: Jajal tutupen acara iki nganggo gayane Radio Krishna, lagune Woh Yang Aren.
1: Monggo. Nuwun nggih kepareng ngaturaken aku panuwun pro pamidhangan wonten pundi iki mawon Radio Pro 1 RRI Madiun. Gendhing ingkang pungkasan bari hamungkasi Woh Yang Aren, mugi dadosaken suka penggalih dumateng para pamidhangan sambut daya. Nuwun kala nuwun.

Baik, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 24 malam ini, di hari Senin 1 Juni 2026. Sampai jumpa esok hari, pendengar, di hari Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Satu Hari di Madiun, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa besok hari, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro Satu Hari di Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan FM 105,5 MHz, menghadirkan beragam informasi dan hiburan di sepanjang hari ini Selasa 2 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Semuanya, apa kabar Anda pendengar di hari ini? Senang sekali program 1 Radio Republik Indonesia Madiun bisa kembali bersama Anda pendengar di kesempatan hari ini, hari kedua ya, di bulan Juni tahun 2026. Saya Satya bersama tim di Madiun pagi hari ini, diantaranya rekan operator Sakil Anggi dan juga gatekeeper Ikayati, bersama Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Madiun pagi hari ini pendengar akan bersiap kami hadirkan untuk Anda, dan kami akan awali dengan mutiara pagi. Madiun siang ini mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Madiun sore ini pukul 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Dan siaran kami berakhir dalam Madiun malam ini hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini nanti kita akan bersama dengan Ustadz Amir ya. Nantikan sesaat lagi mutiara pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Pasti Anda mendengarkan terus program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Mutiara Pagi. Hari ini kami hadirkan untuk Anda, dan alhamdulillah pendengar, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ustadz Amir Abdullah MPD. Dan beliau juga sudah bersama kita pendengar di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Insyaallah kabar baik.
0: Setelah satu pekan lalu ya, kalau nggak salah ya, oh tanggal 27 kemarin ya, kita merayakan Idul Adha. Dan tentunya di saat sekarang ini kita menantikan saudara-saudara kita menyelesaikan rangkaian ibadah haji ya, dan akan kembali ke tanah air, begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, kalau judul pada pagi hari ini, kemarin tuh saya sedang bertanya-tanya gitu ya, karena jujur ini adalah kali pertama saya mendengar istilah atau kata khawam gitu ya. Tema pada pagi hari ini adalah makna khawam dalam rumah tangga. Nah, yang sebenarnya dimaksud khawam itu seperti apa sih Pak Ustadz?
1: Insya Allah ini tak jelasin.
0: Iya, mungkin juga para pendengar juga baru kali pertama, apa itu khawam? Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Safia dan tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Nampaknya ada sedikit gangguan ya sambungan Zoom di pagi hari ini. Kita bersama dengan Pak Ustadz Amir Abdullah pendengar, dan tim kami mencoba reconnect kembali ya bersama dengan Pak Ustadz Amir Abdullah. Dan tema pada pagi hari ini adalah makna khawam dalam rumah tangga. Bisa jadi Anda juga kali pertama nih ya mendengar istilah khawam itu seperti apa. Dan insya Allah pada pagi hari ini Pak Ustadz Amir Abdullah ini akan menjelaskan untuk kita semuanya. Dan bisa jadi mungkin ini adalah istilah yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah maknanya khawam ya. Baik, apakah sudah tersambung kembali bersama dengan Pak Ustadz Amir Abdullah? Jika demikian kita akan jeda sejenak ya, sambil kita mencoba untuk terhubung ulang bersama dengan Pak Ustadz Amir Abdullah di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kita sudah tersambung kembali bersama dengan Ustadz Amir Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Iya. Pagi-pagi memang energi belum full ini, Pak Ustadz, ya. Baik, Pak Ustadz, melanjutkan yang menjadi pertanyaan pembuka Satya gitu ya. Banyak orang yang mungkin belum memahami atau baru kali pertama nih seperti saya, khawam dalam rumah tangga. Sebenarnya makna khawam dalam rumah tangga itu yang seperti apa sih, Pak Ustadz?
3: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak agak gangguan teknis lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Hingga hari ini, hingga detik ini Allah masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya hingga memasuki bulan terakhir dari tahun 1447 Hijriah, yakni bulan Zulhijjah. Di mana di bulan ini saudara kita, keluarga kita, sanak famili kita, sebagian di antara mereka ada yang mungkin sudah pulang ke tanah air setelah menyelesaikan ibadah haji pada tahun ini. Pun demikian juga di bulan Zulhijjah ini pernah dulu kami membahas keutamaan menikah di bulan Zulhijjah, di mana memang kita dapati salah satu tradisi yang marak atau mungkin sudah menjadi sesuatu yang lumrah karena sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat kita, yakni melangsungkan pernikahan di bulan Zulhijjah, di bulan haram ini. Tentu banyak faktor, banyak alasan kenapa mereka kemudian melaksanakan dan melangsungkan pernikahan ataupun akad nikah ataupun walimatul urusnya di bulan Zulhijjah ini. Salah satunya adalah mungkin dalam rangka mendapatkan barokah dari keutamaan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan haram. Alhamdulillah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kami ingin mengajak kepada diri kami pribadi dan mungkin kita semuanya yang sudah berumah tangga, sudah membangun keluarga yang mungkin sudah cukup lama, ada yang baru, ada yang mungkin sudah 5 tahun berumah tangga, ada yang mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan seterusnya. Namun satu hal yang pasti kita harus senantiasa kita lakukan adalah yakni menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, pagi ini kita akan membahas, mengkaji bersama-sama makna qawwam. Jadi sebenarnya ini adalah makna qawwam yang kita bisa membacanya dalam Al-Quran, di mana ayat ini seringkali dibahas dan dikaji ketika dalam momentum khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini masyhur di bulan-bulan ini karena bulan-bulan ini merupakan bulan di mana banyak sekali pasangan muda-mudi yang melangsungkan pernikahan. Hal ini penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik bagi yang sudah menikah lama ataupun yang akan melangsungkan pernikahan pada bulan-bulan ini, memahami ayat ini, memahami dan merenungkan makna ayat ini. Sebab kalau kita memahaminya, mengkajinya lebih dalam, akan kita dapati makna yang luar biasa penting, luar biasa bermanfaat untuk kita yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga. Yang pertama, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, qawwam. Qawwam itu secara bahasa bermakna berasal dari kata qaimun yang artinya adalah orang yang berdiri. Jadi di sini bentuknya adalah bentuk isim fa'il yang kemudian diubah bentuknya menjadi sirat mubalaghah atau bentuk yang paling tinggi, bentuk yang paling paripurna, ibaratnya seperti itu, yang mana Allah memilih kata ini, yakni kata qawwam, menunjukkan pada satu makna ataupun beberapa makna yang diantaranya adalah menunjukkan intensitas, keaktifan. Ini yang harus dipahami dari seorang calon suami ataupun kita para suami yang sudah lama menjadi menjalin atau membangun rumah tangga. Jadi yang pertama, makna qawwam itu adalah menunjukkan makna intensitas bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, membangun sebuah rumah tangga bersama seorang perempuan, maka yang harus terbersit dalam benak kita, muncul dalam benak kita yang pertama adalah terkait dengan makna intensitas ini. Sehingga yang namanya lelah, yang namanya capek, itu adalah hal yang lumrah terjadi di rumah tangga manapun, bukan hanya rumah tangga kita. Sehingga nanti Allah memilih ini, memilih kata qawwam, bukan berarti salah ataupun bukan berarti menunjukkan makna yang biasa-biasa saja. Tapi memang ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya, maka sejatinya dia harus menunjukkan sikap intensitas yang tinggi terhadap keluarga yang dibangunnya. Itu makna yang pertama yang coba kami kaji, kenapa Allah menggunakan kata qawwam dalam untuk menunjukkan makna peran sebagai seorang suami. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain makna intensitas, kata qawwam ini juga bermakna tanggung jawab besar. Lagi-lagi ketika kita seorang laki-laki juga menyunting seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya, maka pada pundaknya juga terdapat sebuah tanggung jawab besar, di mana sebelumnya dia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya, yang kemudian dia mengambil peran lebih, yakni dalam bentuk tanggung jawab, sehingga kalau dia sebelumnya makan, maka perempuan yang dinikahinya itu juga harus makan. Yang kemudian kalau dia menggunakan pakaian yang layak, maka juga seyogyanya perempuan yang dia nikahinya juga memakai pakaian yang layak. Pun demikian juga hal-hal yang mendasar lainnya yang tersimpul dalam sandang, pangan, dan papan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna yang kedua, makna kata qawwam yang bisa kita dapati dalam beberapa literatur, baik tafsir ataupun kajian-kajian tentang rumah tangga. Kemudian yang ketiga, makna kata qawwam, Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, adalah makna manfaat. Bahwa ketika seseorang sudah berubah statusnya dari lajang menjadi seorang suami ataupun menjadi seorang bapak bagi anak-anaknya, maka sejatinya dia harus memberikan manfaat kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Ini adalah beberapa makna qawwam yang mesti kita pahami bersama, sehingga ketika kita memahami betul terkait dengan peran dan status kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan jauh hari di ayat ini, yakni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata az-zakaru, di mana ini juga lebih menunjukkan pada makna jenis kelamin. Jenis kelamin. Allah menggunakan kata ar-rajulu. Ar-rajulu yakni seorang lelaki. Seorang lelaki, di mana di sini adalah bentuk-bentuk plural atau bentuk jamaknya, ar-rijalu adalah para lelaki, para suami, para kepala keluarga. Qawwam, dia adalah orang yang bertanggung jawab, dia adalah pemimpin, dan pemimpin inilah yang sering diartikan, banyak diterjemahkan, banyak diceramahkan di berbagai momentum, khususnya di bulan Dzulhijjah ini, ketika momentum pernikahan. Ini yang sering diulas, namun jarang yang mengulas tentang makna tanggung jawabnya, intensitasnya, dan sisi kemanfaatannya. Ini yang jarang diulas. Lebih sering ini dijadikan dalil sebagai penguat atau sebagai legitimasi bahwa aku ini pemimpin di rumah tangga, aku yang mengatur di rumah tangga. Sebenarnya pemaknaan ini ataupun penjelasan seperti ini tidak ada salahnya, namun ketika hanya makna ini yang dikedepankan, makna yang terjadi adalah hanya faktor atau hanya unsur dominasi, atau bahkan dalam tanda kutip ya, pemaksaan. Ini yang sering dipahami secara keliru oleh sebagian orang yang sudah menikah. Yang dalam tanda kutip, perannya adalah aku atasan, kamu bawahan. Ya, aku harus aku bilang begini maka kamu harus manut. Ini yang banyak terjadi, pemaknaan-pemaknaan tentang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, yakni seorang lelaki, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Nah, Bapak Ibu hormati Allah, kembali kepada makna ar-rijal. Kenapa Allah memilih kata ar-rijal? Dan kenapa Allah memilih menggunakan kata an-nisa? Di sini Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih setelah kami mencoba mengkajinya lebih dalam, khususnya dari sisi kebahasaan, ar-rijal itu berasal dari ar-rijlun yang artinya kaki. Kita melihat seekor binatang atau misalnya sapi, kambing, gajah, kuda dengan badan yang sangat besar dan sangat berat itu mampu ditopang oleh sepasang kaki yang kecil, kurus, tapi itu menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ini juga berkaitan erat dengan rumah tanggaan bahwa seorang suami itu memiliki tugas yang sangat berat, di mana untuk memikul tanggung jawab berat itu dia harus memiliki badan yang sehat. Di mana badan yang sehat itu dimulai dari kaki yang kuat. Makanya kenapa belakangan ini, dan ini didukung oleh penjelasan para dokter, kenapa kemudian manusia di era modern ini, atau mungkin kita yang pagi ini sedang menyimak mutiara pagi, itu membiasakan diri dengan jalan kaki. Karena konon menurut penjelasan sebagian ahli kesehatan, penuaan dini itu dimulai dari kaki. Mungkin kita sudah mulai membiasakan diri dengan berjalan kaki di pagi hari, yang salah satu tujuannya adalah agar kita sehat, agar kita tidak cepat menua, dan agar kita agar kita tetap bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai kepala keluarga. Jadi ar-rijal, Allah tidak semata-mata menggunakan jenis kelaminnya, sehingga berumah tangga bukan asal punya itu. Bukan karena seorang lelaki hanya punya itu kemudian menikah. Tapi yang Allah dahulukan dari ayat ini adalah sisi tanggung jawab, sisi kesiapan untuk memikul tanggung jawab besar ketika dia sudah menyunting seorang perempuan. Masya Allah, ini adalah makna terdalam dari ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sehingga kata ar-rijal ini erat kaitannya dengan makna ketegasan, kekuatan, ya, kekuatan, dan daya tahan. Sedangkan Allah, ketika Allah memilih an-nisa, di mana bahasa untuk perempuan itu ada al-unsa, ada al-mar'atu, ada an-nisa, karena di sini Allah juga ingin menunjukkan dalam sebuah rumah tangga salah satu hal yang paling penting, dan ini peran ini dimainkan oleh seorang istri, adalah sisi kelembutan, sisi kehangatan. Dan ini terdapat pada makna kata an-nisa. Sehingga Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, jika dianalogikakan pada sebuah analogi sederhana, ibaratnya ketika seorang suami itu tegas, maka seorang istri harus lembut, ya. Ketika seorang suami itu menjadi pemimpin, maka seorang istri juga harus ikut terhadap kepemimpinan seorang suami. Itulah beberapa makna yang bisa kita pahami dari ayat yang sering kita simak, khususnya di bulan-bulan ini dan tentunya di bulan-bulan lain pada saat musim nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Alhamdulillah Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ini sebenarnya, masih banyak yang beberapa keterangan itu kami coba tuangkan dalam beberapa tulisan yang kami rangkum di blog kami. Mungkin nanti kalau memang istilahnya dibutuhkan bisa tak kirim ke siapa, Mbak Setia, ya?
2: Betul, ke nomornya studio, ya. Baik, peringkat program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, tema pada hari ini ternyata ini adalah apa, ya Pak Ustadz, seperti halnya istilah lain dari tanggung jawab suami kepada istri dan kepada anak-anaknya, seperti itu Pak Ustadz.
3: Betul juga, bisa dipahami seperti itu juga.
2: Baik, jadi apakah memang ini mencakup bagaimana seorang suami ini harus menjadi seorang kepala keluarga, seorang suami harus juga menjadi seorang ayah, perlakuannya seperti apa, seperti itu?
3: Iya, jadi ayat ini berkaitan erat dengan pada poin yang perlu digarisbawahi adalah seorang lelaki ketika ingin menikah bukan hanya karena punya itu. Karena hanya punya itu, makanya Allah memilih redaksi ar-rijal bukan az-zakaru, karena bahasa untuk laki-laki itu ada ar-rajulu dan ada az-zakaru. Ya, anak laki-laki itu disebut dengan az-zakaru. Jadi, dan ini juga bermakna az-zakaru bermakna istilahnya alat kelamin laki-laki. Alat kelamin laki-laki, sehingga ketika seseorang akan meminang, menyunting seorang perempuan bukan hanya karena punya nafsu semata. Yang kedepankan di sini adalah sisi tanggung jawabnya, sisi perannya, dan sisi kemanfaatannya. Itu yang saya coba dapati, masya Allah keren sekali ayat ini. Sehingga bukan karena dia punya si itu kemudian baru kemudian dia semangat untuk menikah, namun pada aspek tanggung jawabnya dia kurang, kemandiriannya dia kurang, kemanfaatannya dia juga kurang, seperti itu.
2: Baik.
3: Mbak,
2: baik, berarti bukan apa ya, hanya dia menginginkan untuk menikah dan memiliki pasangan, tetapi lebih kepada dia ini sudah mampu untuk bertanggung jawab, mau dibawa kemana nih arah rumah tangga nanti, gitu Pak Ustadz ya.
3: Ya, betul sekali. Baik. Salah satunya itu yang, dan ini anak ini sering disampaikan oleh para kiai, para ustadz ketika khutbah nikah. Baik. Nah, dan diterjemahkan dengan lelaki itu pemimpin bagi para istri, seperti itu.
2: Baik, Pak Ustadz, ini ada pendengar Priyatna di Jember ya, sudah gabung di pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak.
2: Ya, silakan Pak Priyatna, pertanyaannya.
4: Yang saya tanyakan gini, terkadang itu ya ada orang yang menikah itu biasanya, oh ojo nikah di bulan suruh halal. Oh. Ya, kebanyakan itu kalau ada tradisi jauh itu sebenarnya kayak gitu. Kedua, terus ada yang gini, kalau menikah tuh mending di bulan Zulhijjah. Nah, ini menurut tradisi Jawa. Sebenarnya ini nikah yang benar itu ibaratnya bagaimana sih, antara di bulan Muharram selama bulan Zulhijjah. Kok katanya orang Jawa itu anu apa ya? Istilahnya ojo rapi di bulan Suro, lebih rapi di bulan besar. Nah, itu tujuannya kenapa aku bisa kayak gitu. Dan kedua, kalau kita menikah, kalau tradisi Jawa itu kok harus menggunakan apa ya, hari terus weton, itu kenapa kok bisa kayak gitu? Awalnya itu di situ.
2: Baik.
4: Kalau kalau beda adat baru si orang tua nggak merestui lah. Ini tujuannya itu untuk apa? Ya saya tanyakan gitu Mbak kepada kita.
2: Baik. Terima kasih Pak Priyatna. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin pertanyaan yang memang ini banyaklah ya pertanyaan-pertanyaan ini serupa mungkin ya di tengah masyarakat kita, Pak Ustadz ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau menikah itu sebaiknya di bulan Zulhijjah. Tadi Pak Ustadz juga menyampaikan, dan sebaiknya tidak menikah pada saat bulan Suro. Kalau bulan Suro tradisi Jawa ya itu bulan Muharram gitu ya Pak Ustadz ya. Di dua bulan yang hampir berdekatan ini, kenapa ada pro dan juga kontra, boleh atau enggak gitu? Sebaiknya iya dan jangan, tunda terlebih dahulu. Tanggapan dari Pak Ustadz seperti apa?
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tradisi Mbak ya, tradisi. Jadi sebenarnya kita dapati satu-satu beberapa waktu yang menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar kita di Jawa Timur inilah ya, di Jawa Timur biasanya menikah di bulan akhir bulan Ramadan, malam 29-an biasanya. Saya mencoba mendalami ini di daerah Lamongan ketika bertanya ke istri, kenapa kok banyak yang nikah di malam 29? Ya, jawabannya istri saya, karena nanti ketika tanggal 1 Syawal dia sudah punya gandengan. Jadi mau silaturahim kemana-mana dia sudah punya pasangan.
2: Enggak lagi ada pertanyaan horor gitu ya, kapan nikah gitu ya Ustadz ya.
3: Pertanyaan horor seperti itu sehingga disahkannya biasanya sah secara agama dulu dan mungkin juga sah secara negara itu biasanya malam-malam akhir dari Ramadan. Jadi kalau yang saya tangkap salah satunya adalah memang dari sisi usia sudah masuk waktu usia nikah, kemudian sehingga mengambil barokah dari malam-malam ganjil dari Ramadan, sehingga sebagian melangsungkan pernikahannya di akhir-akhir Ramadan. Kemudian bulan Dzulhijjah juga demikian, itu juga mengambil barokah dari bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, termasuk bulan Muharram nanti, di mana tanggal 10 Muharram itu ada bulan Asyura yang di Jawa terkenal dengan Suro. Terkenal dengan Suro. Itu juga apa namanya, hanya saja ini sama-sama bulan haram, kenapa kemudian tradisi di sekitar kita di bulan Suro kemudian tidak ada yang berani nikah? Bukan tidak berani sih, sebagian tidak berani. Nah, hari ini dilatar belakangi oleh salah satunya adalah ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Suro itu, sehingga dikhawatirkan, namanya cuma kekhawatiran, kekhawatiran manusia atau orang, energinya itu terlalu besar sehingga khawatir pasangan ini tidak kuat menerima energi besar itu dan dikhawatirkan nanti pegatan. Itu yang saya baca dari beberapa literatur, salah satunya energinya terlalu besar sehingga khawatir nanti tidak mampu menerima energi itu. Saya juga mencoba mendalaminya, kalau energinya baik kan seharusnya bagus dong gitu. Kenapa kalau apa namanya malah tidak mau nikah di tanggal 10 Muharram. Yang kedua, Bapak Ibu Narmati Allah, terkhusus Mas Priyatna dari Jember, kenapa kok ada istilah weton-wetonan? Itu juga ketika menikah juga ada weton-wetonan, dihitung weton saya. Mungkin Mbak Satya juga mungkin dihitung kalau orang Jawa ya. Nah, kenapa? Saya mencoba mendalami istilah weton itu apa? Itu adalah hari lahir di mana ketika seseorang lahir itu ada energi yang mengiringi, lebih kepada energi. Ya, jadi misalnya saya punya anak. Anak pertama saya dan anak kedua dalam hitungan Jawa itu adalah weton paling tinggi ya, istilahnya weton paling sakti lah katanya. Wah hebat nih, lebih sakti dari bapaknya ini. Tapi sehingga weton-weton itu sudah dihitung-hitung, weton ini tidak boleh sama weton ini. Nanti kalau nikah akan terjadi begini-begini. Sebenarnya lagi-lagi itu adalah prediksi yang berkaitan dengan penyatuan energi, di mana kalau energinya tidak selaras itu yang akan terjadi adalah lagi-lagi adalah pegatan. Kan itu istilahnya ilmu titen, titeni, ilmu titen dari berbagai macam peristiwa yang terjadi dahulu-dahulu, di mana kemudian itu menjadi warisan budaya yang sampai kepada kita untuk menjadi perhatian, untuk menjadi tambahan wawasan. Walaupun kemudian kita bisa berargumen dengan argumen lainnya, misalnya oh semua hari baik, semua orang baik, bisa saja, tergantung pada keyakinan masing-masing.
2: Baik, seperti itu ya Pak Priyatna yang ada di Jember. Tapi karena memang mungkin apakah karena ini ya Pak Ustaz ya, perhitungan-perhitungan itu karena kalau istilahnya itu ilmu titen gitu ya. Jadi misalnya weton ini karakternya seperti ini, akhirnya dikenali dan dipercaya sampai sekarang begitu Pak Ustaz.
3: Betul. Jadi begini, terkait dengan ilmu itu saya tidak memungkiri ada sisi benarnya dan ada sisi positifnya. Tapi kemudian kalau terlalu berpedoman pada itu, akhirnya si doi yang kita kejar selama ini akhirnya tidak jadi dispersunting gara-gara beda weton.
2: Baik-baik.
3: Akhirnya diambil oleh mereka-mereka yang tidak percaya dengan weton. Allah tak ambil aja gitu. akhirnya patah hati.
2: Baik.
3: Itu yang terjadi, Masya Allah.
2: Baik, Pak Ustadz, ini ada yang bertanya lewat live chat di YouTube RRI Madiun ya, dari Wulan. Terima kasih Wulan, pagi hari ini sudah bergabung ya. Apa kaitannya Hawam itu dengan bibit, bebet, dan bobot dalam filosofi Jawa, Pak Ustadz?
3: Ini Mbak Wulan dari
2: bukan dari bulan 1929, beda ini Pak Ustadz ya.
3: Oh, soalnya saya sudah punya nomor WA-nya.
2: Oh.
3: Yang Erling bulan dari tak kira mau gitu. Apa hubungannya dengan bibit, bobot dan bebetnya?
2: Gitu. Apakah ini juga termasuk dalam apa ya, kalau istilah Islam yang mungkin pernah dibahas ya sebelum-sebelumnya adalah istilah setara. Apakah juga demikian? Apakah hampir mirip atau sama atau seperti apa, Pak Ustadz?
3: Jadi gini, itu juga memang ada kaitannya dengan istilah kufuk setara. Ini penting kalau dalam membangun rumah tangga itu. Ibaratnya kalau kita orang awam jangan milih artis lah, nanti malah enggak nyambung gitu. Terkesan kitanya kampungan, dianya malah kayak gayanya gaya artis, akhirnya enggak sejalan hidupnya, enggak sevisi. Jadi Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini bulan Dzulhijjah, mari kita sama-sama belajar apa yang sudah terlanjur terjadi, ya kita perbaiki apa yang belum terjadi, ya semoga kita bisa menghindarinya. Ayat ini erat kaitannya dengan bibit, bobot, dan bebet ya. Ketika kita akan memilih pasangan, penting sekali untuk kita melihat orang ini latar belakangnya seperti apa
2: ya.
3: Karena nanti ini berkaitan dengan sisi tanggung jawab yang berat. Karena ketika misalnya, mohon maaf, misalnya salah memilih, akhirnya kita tidak mampu menanggung tanggung jawab yang besar, yang ujung-ujungnya adalah sesuatu yang kita tidak mengharapkannya terjadi. Nah, jadi insya Allah kita mudah lah kalau yang setara itu seperti apa.
2: Ya.
3: Karena pernah saya juga mencoba membuat sebuah renungan dan kemudian saya tuangkan dalam sebuah tulisan juga, bahwa setiap kita itu sudah disediakan jodohnya. Hanya saja itu tidak dicantumkan dalam empat hal yang ditetapkan ketika seseorang ditiupkan ruh. Kan pada saat seorang janin itu diberi ruh, yang ditetapkan adalah rizkinya. Yang kedua ajalihi ajalnya. Yang keempat selamat. Yang ketiga selamat. Yang keempat celakanya. Jodoh tidak disebutkan. Makanya kenapa jodoh itu harus nyari.
2: Misteri.
3: Harus dicari, harus dikejar gitu. Karena dia tidak termasuk sesuatu yang ditetapkan ketika seorang janin itu berusia 120 hari atau 4 bulan. Jadi yang ditanyakan oleh Mbak Wulan itu betul, memang harus sekufu. Loh, kalau sudah tidak sekufu bagaimana sekarang, Ustaz? Kalau sudah terlanjur menikah dan tidak sekufu bagaimana? Kan mungkin lebih kepada ini. Nah, mungkin ini lebih kepada membuat simetri. Baik dari cara berpakaiannya, cara bersikapnya, cara bertutur katanya, cara berperilakunya, ini mungkin yang dicoba dicarikan simetrinya sehingga tidak terlalu jomplang antara si suami dan si istri. Mungkin seperti itu.
2: Baik, jadi masih ada hal yang bisa apa, saling kompak itu sebenarnya, Ustadz ya.
3: Ya.
2: Lebih bisa dicari dan gitu ya.
3: Kenapa itu juga penting.
2: Oke, baik. Pak Ustadz, ini ada Bu Yayu yang memberikan sebuah statement ini ya. Pak Ustadz, apakah keyakinan hitungan orang dulu itu memang banyak kejadian bahkan diterapkan sampai sekarang? Kalau diyakini dan jika tidak diingatkan atau dinasihatkan tidak terjadi apa-apa, Pak Ustadz ya. Kalau dulu katanya diingatkan, kalau yakin terjadi ya bakal terjadi, kalau tidak diingatkan atau dinasihatkan ya tidak terjadi apa-apa gitu Pak Ustaz. Overthinking ya, mungkin sekali. Ya.
3: Betul sekali yang disampaikan Bunda Yayu, bahwa memang ilmu ini kan saya kan terus terang mencoba mencari dasarnya, Mbak. Dasar dari ilmu ini mencari. Dan memang ini lebih kepada tradisi. Kalau dibilang ilmiah, ya tidak ilmiah-ilmiah banget. Ada sisi ilmiahnya, ada, tapi tidak belum sempurna ilmiah, karena dia ada sisi apa namanya titan itu ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak disebut-sebut, memang langsung saja nikah misalnya, dilihat dari bibitnya kok baik anak ini, bobotnya juga baik, bebeknya juga, oh ternyata dari keturunan orang baik, kemudian kedua keluarga ini sepakat, ayo bismillah, nah, biasanya memang aman-aman saja. Terlebih jika keduanya memang sudah punya bekal dewasa dalam menyikapi kehidupan, ya, dalam menyikapi perbedaan dan permasalahan. Yang sering terjadi adalah ketika itu sudah terlanjur disebutkan kepada kedua belah pihak, tule kamu wetonmu saiyan 25 weton pasanganmu segini, wah nanti hancur le, wah repot sudah, itu ingat terus, sehingga ketika muncul sebuah masalah, sebuah pemicu, langsung itu menjadikan
2: alasan ya.
3: Benar yang bulan ini aku dulu ini.
2: Oke, baik.
3: Jadilah yang terjadi.
2: Baik, berarti jawabannya adalah kembali lagi ke masing-masing mau percaya atau tidak gitu ya Pak Ustadz ya.
3: Betul sekali.
2: Baik, baik Pak Ustadz.
3: Ibarat kata sekarang itu kuatkan iman dan Islamnya.
2: Baik, Pak Ustadz, kebersamaan kita juga hampir usai ini Pak Ustadz ya. Pertanyaan terakhir dari Satya, kalau tadi Khawam itu kaitannya dengan bagaimana tanggung jawab laki-laki ya nanti kepada istrinya atau dan juga keluarganya, berarti Khawam ini memang harus dimiliki atau dipersiapkan laki-laki sejak dini, dan apakah memang orang tua ini harus prepare gitu, kalau misalnya saya punya anak laki-laki, saya harus mempersiapkan anak laki-laki saya untuk memiliki tanggung jawab ketika kelak nanti dia akan berkeluarga, atau seperti apa Pak Ustadz?
3: Ya betul sekali. Jadi salah satu fitrah yang di Allah berikan kepada anak laki-laki, dan ini perhatian untuk saya yang punya anak laki-laki dan kita semuanya yang punya anak laki-laki, bahwa peran atau nasihat yang harus selantiasa disampaikan bahwa hidup ini memang tidak bisa memilih, termasuk jenis kelamin itu kan memang karunia, dan ketika karunia itu sudah diberikan kepada seseorang, maka peran kita sebagai orang tua ataupun sebagai lingkungan itu harus senantiasa mendorong kepada anak laki-laki bahwa dia nantinya ke depannya dia akan memiliki peran besar, yakni peran tanggung jawab, peran pemimpin. Ini juga yang saya terus menerus coba lakukan kepada anak-anak saya sendiri, karena ya istilahnya sudah tahu ternyata begini menjadi pemimpin, menjadi pemimpin rumah tangga itu seperti ini, sehingga sudah diwanti-wanti dan diberi bekal, diberi ilmu, dinasehatin, diarahkan untuk kelak menanggung beban sebagai seorang pemimpin. Penting sekali dari sejak usia dini, seperti itu.
2: Baik, jadi ini semangat para orang tua untuk mendidik anak laki-lakinya ya. Karena mau tidak mau ya dia akan jadi pemimpin keluarga di masa mendatang ya, jadi nahkodanya ya. Menjadi nahkoda itu kan tugasnya sangat berat ya dan juga besar. Oke, baik. Pak Ustadz, terakhir kesimpulan yang ingin Pak Ustadz sampaikan sebagai pengingat untuk pendengar semuanya terkait dengan tema kita pada hari ini adalah makna Khawam dalam rumah tangga. Seperti apa, Ustadz?
3: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mas-mas, mbak-mbak yang sudah menikah ataupun akan menikah, ayat ini penting untuk kita senantiasa kaji, senantiasa kita dalami, yang intinya adalah bahwa khususnya bagi para kaum lelaki, bahwa di pundak kita memang Allah sudah tetapkan sebuah tanggung jawab besar. Makanya Allah menyebutkan kita dengan ar-rijal. Ar-rijal itu konotasinya adalah tanggung jawab, konotasinya adalah pemimpin, konotasinya adalah kemanfaatan, dan konotasinya adalah memberikan sebanyak mungkin kebaikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Semoga bagi kita semuanya, para lelaki, para suami, Allah berikan kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanah kepemimpinan ini, untuk membawa rumah tangga masing-masing pada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah seperti itu doa kita semuanya.
2: Baik, mohon barokah doanya Pak Ustadz sebagai akhir. Baik, dari jumpa kita di hari ini untuk kita aminkan bersama-sama Ustadz.
3: Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Allah, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, memohon kekuatan, memohon petunjuk, memohon keistiqomahan dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin.
3: Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Amir Abdullah yang pagi hari ini juga sudah memberikan insight yang menarik ya untuk kita semuanya. Kita tahu bahwa bulan Zulhijjah ini adalah bulannya kita panen undangan ya, atau yang akan menikah di bulan Zulhijjah ini paling tidak ini bisa menjadi bekal ya, bagaimana seorang laki-laki nantinya memiliki tugas dan juga menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, menjadi suami dan juga seorang ayah bagi anak-anaknya nanti. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Warta Pagi, hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tayangan di YouTube RRI Madiun di pagi hari ini bisa Anda simak kembali pendengar dengan judul Mutiara Pagi, Makna Khawam dalam Rumah Tangga. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk prospek cuaca 3 hari ke depan, wilayah Madiun Raya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.
3: Adalah salah satu kegiatan yang mendidik anak-anak bahwa bermain itu harus sebaik-baiknya. Ini salah satu bidang bahwa olahraga bukannya sesuatu yang tidak penting. Ya, sambil melatih anak-anak itu, dia juga berdakwah.
4: Guru misalnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, pembiasaan disiplin, dan juga pengembangan kompetensi siswa, baik melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga kokurikuler.
1: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun hadir menjumpai Anda di hari ini dengan serangkaian informasi, di antaranya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia API Kabupaten Ngawi mengharapkan Pemda setempat membantu perluasan lahan tanam dan pangsa pasar tembakau. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menggelar pertandingan sepak bola melibatkan 16 klub dalam ajang Superkopa 100 Tahun Gontor. Kepala SRMA 23 Pacitan menyebut seluruh komponen SRMA 23 Pacitan berperan untuk menumbuhkan pendidikan karakter di antara para siswa. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya Selasa 2 Juni 2026. Cuaca Madiun Raya 1 hingga 3 Juni 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan. Peluang hujan ringan dapat terjadi di sekitar dataran tinggi atau pegunungan Wilis dan Lawu. Laporan selengkapnya dihadirkan Sabrina.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis analisis indikator iklim global terkini menunjukkan adanya kecenderungan kondisi El Nino di Samudra Pasifik yang ditandai dengan nilai indeks Nino 3,4 sebesar lebih dari 0,99 dan SOI sebesar kurang dari 12,4. Kondisi ini dapat mengurangi pasokan uap air ke wilayah Indonesia, sehingga berpotensi menurunkan curah hujan terutama di wilayah selatan Indonesia yang mulai memasuki musim kemarau. Di sisi lain, menguatnya monsun Australia yang membawa masa udara kering serta minimnya gangguan cuaca signifikan di sekitar Jawa Timur turut mendukung dominasi cuaca cerah. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Sti Aris, mengatakan keberadaan siklon tropis Jiangmi dan daerah tekanan rendah di Laut Cina Selatan juga berperan menarik masa udara ke arah utara, sehingga wilayah selatan Indonesia termasuk Jawa Timur cenderung lebih kering. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam 3 hari ke depan, cuaca wilayah Madiun Raya didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Peluang hujan dengan intensitas ringan skala lokal dapat terjadi di wilayah sekitar daratan tinggi atau pegunungan Wilis dan Lawu.
2: Untuk prospek cuaca 3 hari ke depan, wilayah Madiun Raya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di sekitar Pegunungan Wilis dan Pegunungan Lawu.
5: Setiaris menghimbau menghadapi potensi El Nino 2026 yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering di Jawa Timur, termasuk Madiun Raya, masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air, serta menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara efisien. Masyarakat juga perlu mewaspadai peningkatan suhu udara, cuaca panas, resiko dehidrasi, serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang meningkat selama musim kemarau. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
1: Kabar berikutnya dihadirkan oleh Imam Malik, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi mengharapkan Pemda Ngawi membantu perluasan lahan tanam dan pangsa pasar tembakau.
6: Musim kemarau diketahui baik untuk tanaman tembakau. Terlebih, musim kemarau tahun 2026 diprediksi berlangsung lebih panjang dan terik. Sehingga hal ini menjadi potensi harapan bagi petani tembakau, antara lain di Karangjati Kabupaten Ngawi. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi mendorong pemerintah setempat untuk perluasan lahan tanam dan pangsa pasar. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, menyampaikan cuaca panas ekstrim justru membawa harapan bagi sebagian petani tembakau di Kabupaten Ngawi. Sebagian petani tembakau mulai mempersiapkan lahan semaian bibit tembakau. Sojo mengungkapkan musim kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun banyak faktor yang mempengaruhi tanaman tembakau, termasuk pupuk hingga harga jual saat panen. Harapannya pemerintah daerah dapat lebih aktif membangun sistem tata niaga tembakau yang berpihak kepada petani. Sojo mencontohkan Kabupaten Pamekasan yang telah memiliki peraturan daerah terkait biaya pokok produksi tembakau sehingga posisi tawar petani lebih kuat di hadapan pabrik. Sojo juga berharap semakin banyak perusahaan atau vendor yang bermitra dengan petani tembakau Ngawi.
7: Alhamdulillah sebenarnya semua pabrik itu membutuhkan tembakau Karangjati. Hanya kita jaringan yang kemitraan itu belum bisa sempurna, kita masih terus-menerus mengupayakan, karena memang juga tidak semua pabrik bisa masuk. Sedangkan kemitraan kita dengan perusahaan-perusahaan, pabrik itu tidak bisa petani langsung ke pabrik, tapi biasanya juga mereka sudah punya semacam endos ya, perusahaan yang diserahi untuk menyiapkan bahan baku. Pabrik tidak mau bertele-tele, pabrik sudah bekerja sama dengan perusahaan, nah perusahaan itulah nanti yang bermitra dengan petani.
6: Saat ini ada salah satu perusahaan yang masih aktif bermitra dengan petani tembakau Ngawi, yakni PT Merabu. Melalui kerjasama dengan PT Merabu, petani mendapat pendampingan budidaya, bantuan sarana produksi, hingga jaminan pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Polres Ngawi melalui Babin Kamtibmas Desa Sidolaju melakukan monitoring pemanfaatan pekarangan pangan bergizi yang ditanami jagung di Kecamatan Widodaren sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai bentuk implementasi program ini, jajaran Babin Kamtibmas aktif melaksanakan sambang dan monitoring pemanfaatan pekarangan pangan bergizi di wilayah desa binaan untuk mendukung ketersediaan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama mengatakan pemanfaatan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan seperti jagung merupakan langkah strategis dalam membangun kemandirian pangan masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dukungan masyarakat terhadap program ketahanan pangan nasional. Melalui kegiatan ini, Polres Ngawi berharap sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan serta mewujudkan Kabupaten Ngawi yang mandiri pangan dan tetap kondusif. Bergeser ke Ponorogo, Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menggelar pertandingan sepak bola melibatkan 16 klub dalam ajang Supercopa 100 tahun Gontor. Laporannya dihadirkan Eka Bulan.
8: Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG Ponorogo mengadakan pertandingan

0: sesuatu yang tidak penting. Ya, sambil melatih anak-anak itu, dia juga berdakwah. Ya, anak-anak olahraga, habis itu sholat, dan sebagainya. Ini salah satu pintu dakwah. Nah, kalau ada anak gontor yang mau jadi pemain sepak bola setelah itu, terserah, tidak ada masalah.
1: Profesor Hamid Fahmi Zarkasi merasa bangga ketika nantinya ada santri atau alumni PMDG yang memiliki kemampuan luar biasa di bidang olahraga hingga menjadi pemain nasional. Ia mencontohkan ada alumni pondok dari Jakarta yang menjadi pemain basket hingga ditunjuk menjadi trainer basket SMA Islam seluruh Jakarta. Itu artinya alumni pondok tidak hanya piawai dalam berdakwah tetapi juga dalam bidang olahraga. Di Pondok Modern Darussalam Gontor sendiri, para santri tidak hanya mendapat ilmu keagamaan, tetapi akademik dan non-akademik termasuk salah satunya ekstrakurikuler sepak bola. Bahkan PMDG memiliki 10 klub yang rutin melakukan latihan. Seperti diketahui, ajang Super Copa memperingati 100 tahun Gontor diikuti 16 klub. Bukan hanya tim dari pondok pesantren, melainkan juga dari swasta. Pertandingan sepak bola itu digelar hingga akhir Juni, bahkan terbuka untuk umum sekaligus menjadi ajang hiburan bagi masyarakat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Bergeser ke Pacitan, Kepala SRMA 23 Pacitan menyebut seluruh komponen SRMA 23 Pacitan berperan untuk menumbuhkan pendidikan karakter di antara para siswa. Angela Reska melaporkan.
3: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan, Nanang Adanggus Dinar, menilai bahwa pendidikan karakter tidak cukup dilakukan melalui teori. Menurutnya, seluruh komponen SRMA 23 Pacitan memiliki peran untuk mewujudkan pendidikan karakter yang baik untuk para siswa. Nanang mencontohkan, para guru selama ini selalu berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran.
4: Guru misalnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran, pembiasaan disiplin dan juga pengembangan kompetensi siswa baik melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler dan juga kokurikuler. Wali asuh dan wali asrama itu juga berperan sebagai pendamping ya, yang membantu siswa menghadapi berbagai tantangan kehidupan, perkembangan diri ya, juga mereka hadir sebagai figur pengasuh ya, yang mendampingi siswa selama menjalani kehidupan bersama di lingkungan asrama.
3: Tidak hanya itu, seluruh tenaga kependidikan yang ada di SRMA 23 Pacitan juga diharapkan menjadi teladan dalam bersikap. Hal ini dilakukan supaya para siswa memperoleh lingkungan yang konsisten dalam menanamkan nilai tanggung jawab, toleransi, dan kebersamaan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dikabarkan oleh reporter Eka Wulan, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengajak semua elemen masyarakat menanamkan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
5: Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengajak masyarakat terutama generasi muda mengamalkan Pancasila. Menurutnya, nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Hal itu diungkapkan Lis Diarita usai menjadi inspektur upacara hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026. Lis Diarita menyatakan semangat kebersamaan dan gotong royong harus terus ditanamkan dalam jiwa. Tidak hanya diterapkan di lingkungan sekitar, tetapi ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Ponorogo agar lebih baik.
6: Lahir Pancasila, jadi intinya lahirnya semua serba berproses, semua menuju kemenangan waktu itu. Nah, di sini saya bersinergi dengan PNI, dengan Polres, dengan Kejaksaan. Pokoknya bersinergi dengan semuanya, stakeholder, dan intinya semua bersama-sama kita juga membangun Ponorogo. Nah, apalagi tadi banyak anak-anak pemuda-pemudi, nah sehingga ayolah kita terapkan Pancasila di dalam diri masing-masing, sehingga kita bisa menerapkan itu ke masyarakat.
5: Pada sisi lain, dalam amanatnya, Bunda Rita sapan akrabnya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Di samping itu, ia juga memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir memenuhi rasa keadilan publik serta menjamin hak-hak masyarakat. Ia juga berpesan agar semua elemen masyarakat bersama-sama melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi bangsa. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Sementara itu,

0: Bupati Madiun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dan selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap perbedaan dalam peringatan hari lahir Pancasila. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman Pendopo Ronggo Jumeno. Bupati Madiun Hari Wuryanto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Hari membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila merupakan pemersatu bangsa sekaligus fondasi perdamaian dunia. Pancasila disebut sebagai jangkar moral dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Usai membacakan pidato tersebut, Hari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa berbagai perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sesuai nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.
2: Mari kita wujudkan daerah kita yang aman, damai, dan sejahtera dengan semangat gotong royong. Jika ada perbedaan di antara kita, selesaikanlah dengan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jangan biarkan ego hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok yang akan merusak keharmonisan yang telah kita rawat bersama selama ini.
1: Hari menambahkan keberhasilan mewujudkan visi Kabupaten Madiun bersahaja membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi, memperkuat persatuan, serta menjaga suasana daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Ia berharap nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: PLT Wali Kota Madiun menegaskan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial, namun momentum untuk mempererat kebersamaan dalam membangun daerah. Kembali Ulfa Larasati memberikan catatannya.
1: Pemerintah Kota Madiun menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Upacara tersebut dilaksanakan di Balai Kota Madiun. Usai menjadi inspektur upacara, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya bersifat seremonial, namun menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah.
3: Ya tentunya untuk masyarakat Madiun, momen hari lahir Pancasila ini sebagai salah satu fondasi ya, sesuai dengan tema fondasi perdamaian dunia. Sehingga hari ini saya berharap ini hari lahir Pancasila sebagai fondasi kebersamaan seluruh masyarakat Kota Madiun dalam membangun Madiun ke depan. Sehingga nanti Madiun ini dibangun oleh seluruh masyarakat di Kota Madiun.
1: Bagus juga menyinggung pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Menurutnya, Kota Madiun dihuni masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, ras, dan suku yang beragam, namun telah hidup berdampingan secara harmonis. Bagus pun berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan di daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Ketua Legion Veteran Indonesia LVRI Kota Madiun Agus Seto menyebut momentum peringatan hari lahir Pancasila diharapkan menjadi tonggak semua pihak untuk lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Berikut Sabrina melaporkan.
4: Lahirnya Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara Indonesia melalui perjalanan panjang pengorbanan dan juga toleransi yang tinggi. Hal itu disampaikan Ketua Legum Veteran Republik Indonesia LVRI Kota Madiun Agus Seto saat ditemui RRI terkait peringatan hari lahir Pancasila. Menurut Agus Seto, untuk merumuskan Pancasila terutama sila pertama terjadi perdebatan yang alot. Namun dengan mengutamakan toleransi dan persatuan akhirnya diperoleh kesepakatan. Dari yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Agus Seto berharap para generasi muda dapat menghargai hasil perjuangan pendahulu yang telah melahirkan Pancasila. Generasi muda harus mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
5: Generasi muda itu supaya lebih mendalami lagi tentang makna dan apa isinya Pancasila. Apalagi akhirnya Pancasila kan melalui proses yang panjang, sehingga antara perdebatan untuk menentukan sila-sila itu sampai sila pertama sampai kelima.
4: Sementara itu, Akademisi Universitas Merdeka Unmer Madiun Sigit Sabtonugroho mengaku prihatin dengan kondisi saat nilai-nilai Pancasila mulai ditinggalkan. Satu di antaranya mengenai sopan santun, saling menghargai mulai luntur di kalangan generasi muda. Karena itu, Sigit Sabtonugroho berharap di momentum hari lahir Pancasila ini dapat menjadi tonggak bersama untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
6: Ya, harusnya ini sebagai satu momentum bahwa peringatan ini ya kewajiban kita bersama sebagai anak bangsa ya. Paling tidak itu bagaimana agar generasi muda ke depan itu ya minimal paling tidak mengenal, kemudian juga bisa mengamalkan dari nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri. Kalau sekarang itu kan mungkin butir-butir Pancasila itu kan kayaknya anak sekarang nggak kenal, itu kan jadi keprihatinan kita Pak itu.
4: Harapan yang sama disampaikan Ketua Generasi Merah Putih Peduli Lingkungan Gema Adventure Ponorogo M. Rijal Prasetyo. Selaku generasi muda, Rijal juga mengajak dan mengingatkan agar generasi muda mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang mempunyai dampak positif terhadap lingkungan dan negara.
5: Harapan untuk generasi muda adalah dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, serta dapat memberikan dampak positif bagi sesama, alam, dan sekitarnya sesuai norma yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.
4: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengambil tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan menilai Hari Lahir Pancasila merupakan momentum untuk meneguhkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan para siswa. Angela Reska melaporkan.
7: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 23 Pacitan menilai peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar peringatan Hari Lahir Dasar Negara. Hari Lahir Pancasila dianggap sebagai momentum untuk meneguhkan nilai-nilai yang hidup dalam keseharian siswa. Kepala SRMA 23 Pacitan, Nanang Adang Gusdinar mengatakan, Pancasila dimaknai sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Ia juga menerangkan, implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya berhenti pada pembelajaran di kelas.
8: Lalu implementasinya tidak hanya berhenti pada pembelajaran di kelas, tetapi diwujudkan juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya misalnya nilai ketuhanan, ini diwujudkan melalui pembiasaan ibadah, ya pembiasaan ibadah, kemudian penguatan karakter spiritual.
7: Selain itu, Nana menyebut nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga diupayakan terus diwujudkan di SRMA 23 Pacitan, seperti pelibatan setiap siswa dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan siswa yang terdiri dari berbagai latar belakang. Ia menegaskan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipelajari, namun juga dipraktikkan langsung para siswa, baik di sekolah maupun di asrama. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.

Peringat, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi mengharapkan Pemda Ngawi membantu perluasan lahan tanam dan pangsa pasar tembakau. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo menggelar pertandingan sepak bola melibatkan 16 klub dalam ajang Supercopa 100 Tahun Gontor. Kepala SRMA 23 Pacitan menyebut seluruh komponen SRMA 23 Pacitan berperan untuk menumbuhkan pendidikan karakter di antara para siswa. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Selasa 2 Juni 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya pada situs www.rri.co.id. Ikuti media sosial kami, Instagram dan juga TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya, berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Apa itu sebaiknya Anda tahu. 2 Juni 1941, pasukan Jerman yang berhasil mendarat di Pulau Kreta mulai membantai warga sipil di desa Gondomari. Sebanyak 60 jiwa melayang dalam pembantaian tersebut. Peristiwa itu kini dikenang dengan sebutan pembantaian Gondomari. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Madiun sepagi hari ini, matahari di wilayah Madiun sudah nampak cerah ya, tapi masih ada hawa-hawa dingin nih yang terasa sampai dengan sekarang ini. Dan bahkan mulai dari dini hari ya, Madiun itu sudah terasa dingin di beberapa hari terakhir ini. Nah, apakah hal ini juga kaitannya dengan fenomena bedidding yang seringkali kita kenal? Pendengar, kita akan cross-check bersama BMKG Juanda dalam info cuaca pagi ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
4: Info cuaca hari ini.
0: Saya sudah bersama dengan Mbak Resti ya, prakirawan BMKG Juanda. Selamat pagi Mbak Resti.
5: Selamat pagi.
0: Ya, di dini hari di wilayah Madiun ya, di kota Madiun ini terasa dingin. Apakah ini sudah masuk fenomena apa bedidding ya kalau orang Jawa menyebutnya Mbak Resti?
5: Iya, betul Mbak. Kalau adanya suhu yang lebih dingin, terasa lebih dingin di dini hari itu karena memang sekarang kita sudah memasuki musim kemarau, Mbak. Jadi pada malam hari memang kan kondisi awannya lebih sedikit, jadi memang suhu yang dirasa itu lebih dingin gitu. Dan orang Jawa memang mengatakan itu sebagai bedidding gitu, karena memang kita sudah memasuki awal musim kemarau.
0: Baik, diperkirakan sampai dengan berapa derajat untuk suhu dingin gitu ya? Dan apakah di beberapa waktu ke depan atau beberapa hari ke depan juga bisa terjadi jauh lebih dingin lagi nih, Mbak Resti?
5: Kalau untuk lebih dingin lagi bisa diprediksi akan bisa terjadi Mbak, karena kan ini masih memasuki awal, baru memasuki awal musim kemarau. Nantinya pada saat puncak musim kemarau suhunya mungkin pada malam hari akan terasa jauh lebih dingin.
0: Baik, kalau untuk beberapa hari terakhir ini suhu dingin sampai dengan berapa derajat Celcius suhu minimumnya?
5: Madiun sendiri, kota Madiun dan Madiun, Kabupaten Madiun, suhunya paling rendah itu bisa mencapai 23 derajat.
0: Baik, jadi 23 derajat Celcius pada dini hari sudah terasa dingin ya. Dan kalau siang hari maksimum bisa sampai dengan berapa derajat Celcius, Mbak Resti?
5: Maksimum mencapai 31 hingga 32 derajat
0: Celcius. 31 sampai dengan 32 ya. Ini panas-panasnya itu biasanya sekitar jam 12-an ya.
5: Seperti itu template-nya. Kalau pada saat siang hari memang akan terasa sangat panas, nanti pada saat malam hari dia akan lebih terasa dingin seperti
0: itu. Baik, baik. Berarti suhu dingin atau kita menyebutnya bedidding ini bakal terjadi sampai kapan sih, Mbak Resti?
5: Untuk bedidding ini kita tidak bisa memastikan bahwa dia akan terjadi terus-terusan, karena kan memang meskipun dibilang musim kemarau kan belum berarti tidak terjadi hujan sama sekali. Jika memang ada potensi banyak awan, itu akan juga mempengaruhi suhunya seperti itu. Karena tutupan awan juga nanti akan mempengaruhi suhu seperti itu.
0: Baik, tapi untuk beberapa hari ke depan masih dengan kondisi yang seperti sekarang ini ya?
5: Seperti itu, iya.
0: Baik, secara keseluruhan bagaimana untuk perakiraan cuaca wilayah Madiun dan juga di daerah-daerah sekitarnya, Mbak Resti?
5: Kalau untuk wilayah di Madiun dan sekitarnya, untuk pada hari ini diprediksi cuaca cerah berawan hingga berawan satu hari.
0: Baik, cerah hingga cerah berawan ya. Suhu minimumnya 23 itu pada saat dini hari, dan puncaknya pada siang hari itu bisa sampai dengan 32 derajat Celcius ya. Berarti benar-benar untuk saat sekarang ini kita harus beradaptasi ya. Dingin dingin pada saat dini hari, siang hari terasa sangat terik. Seperti itu ya Mbak Resti ya. Baik Mbak Resti, terima kasih untuk update informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas Mbak Resti.
4: Ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: sang apake.
1: Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: Berbelanja ke pasar ya, atau Anda memang setiap hari itu sukanya belanja itu ke pasar pendengar ya. Pastinya fluktuasi dan juga perubahan-perubahan harga di pasar ya, kalau kita ke pasar sendiri pastinya tahu gitu ya. Tapi kalau kita beberapa waktu seminggu sekali gitu misalnya belanja, otomatis juga kadang kaget ya. Dulu misalnya beli bahan ini, ketika seminggu kemudian kita beli harganya sudah beda lagi gitu ya. Tapi kalau yang setiap hari belanja ya pastinya tahu gitu ya. Atau Anda termasuk yang kalau dari dulu itu berusaha untuk belanja itu untuk sayur-sayuran atau bahan-bahan yang akan Anda masak itu yang fresh gitu ya. Jadi belinya di tukang sayur keliling gitu ya, yang ada di lingkungan Anda. Ya apapun, bagaimanapun juga cara Anda berbelanja, yang pasti juga untuk bahan-bahan makanan ya, pastinya dipilih nih dengan kualitas yang bagus, yang baik. Karena kalau kualitasnya bagus, yang baik, tentu rasa makanannya itu juga jauh lebih lezat gitu ya. Pagi hari ini informasi harga pasar kami hadirkan itu dari Kabupaten Magetan. Pendengar, rata-rata harga di Kabupaten Magetan ya, untuk komoditas beras premium stabil ya, kisaran harga Rp14.900 untuk per kilogramnya. Untuk yang medium terpantau pada harga Rp13.200 ya untuk 1 kilogram. Kalau untuk gula putih ya Rp16.800 di Magetan. Harga minyak kita Rp15.800 pendengar untuk satu kemasan 1 liter. Harga daging sapi Rp125.000 per kilogramnya. Harga daging ayam Rp32.000. Harga telur ya ini Rp25.000 pendengar untuk 1 kilogramnya. Kalau untuk komoditas kacang kedelai impor di Magetan ya, diambil oleh Siska Perbapul Jatim, itu terpantau pada kisaran harga Rp11.800. Untuk yang lokal terpantau pada harga Rp15.500 untuk 1 kilogramnya. Harga cabai merah keriting pendengar pedas di Rp56.000. Untuk yang merah besar ini juga semakin pedas ya, Rp62.000. Untuk yang rawit merah itu semakin pedas, hampir pada Rp79.000 ya pendengar ya. Kadang ada yang mengatakan bahwa kalau musimnya orang nikahan gitu ya, harganya juga akan semakin naik gitu katanya. Apalagi bulan ini ya, kita akan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah, atau orang di Jawa itu kan menyebutnya bulan Suro. Biasanya juga banyak masyarakat kita itu yang bersedekah ya, kalau istilahnya itu selamatan ya. Otomatis mungkin nanti harga-harga juga ada perubahan nih ya. Kita tunggu saja nanti update harganya seperti apa. Harga bawang merah pendengar mahal ya, tapi sudah sedikit ada penurunan harga ya, walaupun tercatat di Magetan itu kisaran harga Rp42.000. Harga bawang putih yang saat sekarang ini juga terjangkau pendengar Rp28.000. Atau Anda mendapati harga bawang putih lebih murah lagi ya, tapi tergantung kualitas juga ya. Kalau yang besar-besar, yang bagus, itu harganya juga agak naik sedikit daripada yang kecil-kecil, harganya juga lebih terjangkau. Tapi ya apa ya, senangnya Anda gitu ya, memilih bawang merah atau bawang putih itu yang besar atau yang kecil gitu. Dari sisi kualitas, harga ataupun ukuran, memudahkan Anda untuk mengupas atau memasak lebih cepat, itu tergantung pilihan dari Anda. Terima kasih sudah menyimak program Satu Radio Republik Indonesia di pagi hari ini.
1: Demikian info harga pasar. Info stok darah hari ini.
0: Di pagi hari ini menit ke-50 dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami juga akan update untuk ketersediaan darah yang pagi hari ini sudah diupdate oleh PMI Kota Madiun pendengar per 6.30 waktu Indonesia Barat. Golongan darah A tersedia 78 kantong, golongan darah B tersedia 113 kantong, golongan darah O tersedia 24 kantong, dan golongan darah AB tersedia 17 kantong pendengar. Untuk kegiatan mobile unit donor darah hari ini akan dilaksanakan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, itu di Bank Mandiri yang ada di Jalan Pahlawan pendengar. Sedangkan esok pada 3 Juni 2026 PMI Kota Madiun mengadakan kegiatan mobile unit donor darah di Denpom dimulai pukul 7 sampai dengan selesai, dan juga Politeknik Madiun Kampus 2 dimulai pada pukul 8 sampai dengan selesai. Atau Anda bisa juga langsung melakukan donor darah di PMI Kota Madiun yang ada di Jalan Bali nomor 41, Kelurahan Kartoharjo, di Karto, Kecamatan Kartoharjo ya, Kota Madiun ya. Teleponnya 0351 463 305.
1: Demikian info stok darah hari ini.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami saja di Pro 1 RRI Madiun. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari Nusantara dan juga internasional dalam Warta Berita. Kita bergabung bersama Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih